0: itu mereka nggak salah kita bisa deteksi kapal per kapal.
1: Oleh sebab itu pemerintah membentuk badan khusus ekspor dari perusahaan BUMN, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Perusahaan akan mengelola dan mengawasi ekspor pada komoditas sumber daya alam seperti minyak kelapa sawit mentah, batu bara dan paduan besi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah sedang menggodok regulasi yang akan rampung sebelum tanggal 1 Juni tahun 2026.
2: Nah, tadi kami laporkan bahwa berbagai instrumen regulasi baik dari Permendag, dari BI maupun dari Menteri Keuangan juga akan disiapkan dan akan sebelum 1 Juni itu akan diselesaikan. Kemudian yang kedua juga sosialisasi kepada asosiasi juga akan dilakukan sehingga asosiasi-asosiasi yang terkait mengetahui kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah.
1: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyampaikan praktik curang underinvoicing dalam kurun waktu 34 tahun atau sejak tahun 1991 hingga tahun 2024. Akibatnya negara mengalami kerugian besar 15.400 triliun rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biku untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Borobudur. Cantia melaporkan selengkapnya.
4: Setelah dua malam berada di Kabupaten Jombang, rombongan biksu di tengah menempuh perjalanan damai menuju Candi Agung Borobudur kini bersiap melanjutkan rute perjalanan mereka ke wilayah berikutnya. Setelah berziarah ke makam Gus Dur dan menjalani serangkaian kegiatan, rombongan sempat beristirahat di Kelenteng Kudu Hong San Kiong untuk bermalam. Prosesi pelepasan pun akan dilakukan secara khidmat tepat di perbatasan wilayah Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk sebagai simbol estafet perjalanan damai. Pandita Javu Yuat, perwakilan dari Sang Hatheravada Indonesia, menekankan bahwa perjalanan ini merupakan wujud konsistensi dalam melangkah demi tujuan yang mulia. Menurutnya, kebulatan tekad dan niat adalah kunci utama membuat perjalanan panjang ini tetap terasa ringan.
5: Namanya hidup harus terus melangkah, namanya hidup harus terus berproses, dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan kita, proseslah dengan benar untuk mencapainya. Karena kalau kita berhenti, kita tidak akan sampai. Kalau kita diam di tempat, jalan di tempat, capek tapi tidak akan bisa sampai juga. Maka kita harus terus melangkah, konsisten melangkah, teruslah menjadi orang yang baik, sebagai pribadi yang baik, sebagai anggota keluarga yang baik, sebagai warga masyarakat yang baik, warga negara dan bahkan warga dunia yang baik.
4: Haji Didi Tondo Susilo, Wakil Panitia FMG, menyatakan bahwa seluruh rangkaian acara di Jombang berjalan dengan lancar berkat dukungan penuh dari Forkopimda hingga seluruh masyarakat. Ia pun mengaku sangat terkesan melihat bagaimana warga Jombang begitu antusias dan ramah dalam menyambut para tamu lintas negara tersebut.
6: Alhamdulillah, saya sebagai umat Islam, umat Muslim, merasa senang sekali dengan acara ini. Kami warga Kabupaten Jombang bisa menunjukkan kepada dunia bahwa Jombang welcome terhadap semua perbedaan yang ada di dunia ini, khususnya warga Jombang, untuk lebih baik, lebih baik, lebih baik. Dan kita adalah Kabupaten Jombang yang sangat toleransi dengan sebutan kota sendiri.
4: Sering dengan langkah kaki rombongan yang kini bergerak menuju lanjut, harapan besar disematkan agar perjalanan ini terus membawa dampak positif bagi persatuan bangsa. Kepergian mereka dari Jombang bukan sekedar berpindah lokasi, melainkan kelanjutan dari misi penyebaran benih kebaikan dan perdamaian di sepanjang rute yang ditempuh hingga sampai ke tujuan akhir Candi Agung Borobudur. Cantia melaporkan.
3: Harga sapi kurban di Kabupaten Sinjai mulai mengalami kenaikan menjelang Idul Adha. Berikut informasinya disampaikan Ayunia Nindiati.
7: Aktivitas jual beli sapi di kandang CV Madeceng Farms Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Harga sapi kini dibanderol mulai 11 juta hingga 30 juta rupiah per ekor tergantung ukuran dan berat sapi. Direktur CV Madeceng Farms Abdul Waris mengatakan kenaikan harga sapi tahun ini berada di kisaran Rp500.000 hingga Rp1.500.000 dibanding tahun lalu. Menurutnya, kenaikan harga dipengaruhi terbatasnya stok sapi di tingkat peternak pasca wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK dan jemberana tahun lalu yang sempat membuat sebagian peternak mengurangi pemeliharaan sapi.
8: Kalau pembeli saat ini alhamdulillah sudah tutup order sejak hari minggu lalu karena stok di kandang saat ini tidak sebanyak tahun lalu. Tapi alhamdulillah beberapa pelanggan juga biasanya order banyak, dan sekarang ada penurunan. Kenaikan ini pertama dipengaruhi sama faktor sapi memang yang terbatas stok, beberapa petani. Entah mungkin dipengaruhi dari beberapa tahun terakhir ini kan ada penyakit PMK, ada jepran, ada juga yang trauma pelihara sapi.
7: Sementara itu, salah seorang pembeli sapi, Zakaria, mengaku tetap membeli sapi kurban meski harga tahun ini mengalami kenaikan hingga 2 juta rupiah dibanding tahun lalu. Ia membeli sapi Bali seharga 16 juta rupiah untuk dipasarkan kembali ke Makassar menjelang Idul Adha.
9: Yang terkiraan 90, ya harga 16 juta. Ini sapi Bali, umur 2 tahun, 3 tahun, 2 tahun, ada yang 3 tahun.
10: Tahun
9: lalu beli 2 juta, dari 14 ke 16, 2 juta, 5 ekor ini, 63 ekor, 122 ekor, berat daging. Harganya yang 123.
7: Saat ini, sebanyak 118 ekor sapi di kandang CV Madecheng Farms, sebagian telah dikirim ke Makassar, Sorowako, hingga Kalimantan. Aktivitas penjualan diperkirakan terus meningkat hingga mendekati Hari Raya Idul Adha.
3: Seluruh kelompok terbang atau kloter jemaah haji embarkasi Aceh sudah tiba di Tanah Suci. Berikut laporan selengkapnya Tisi Maulidia.
11: Kelompok terbang kloter 14 embarkasi Aceh yang berisi jemaah calon haji JCH terakhir telah diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Simbang Bintang Aceh Besar. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Aceh Arijal menjelaskan jemaah yang diberangkatkan berjumlah 393 termasuk 6 petugas haji. Jemaah terbanyak dari Kabupaten Bener Meriah 272 dan selebihnya Banda Aceh, Aceh Besar, Nagan Raya, Aceh Jaya, Singkil serta Langsa. Jemaah termuda bernama Muhammad Al-Faruq Adawami, 16 tahun, asal Desa Pantiraya, Kecamatan Wihpesan, Kabupaten Bener Meriah. Faruq merupakan siswa SMA Daya Darul Khairat di Biren, menunaikan ibadah haji bersama ibunya Nurhayati, menggantikan ayah yang telah wafat pada tahun 2021. Adapun jemaah haji tertua dalam kloter ini yakni Mariono Pangat Adam, berusia 95 tahun, asal Kabupaten Bener Meriah.
12: Semoga aman, umurnya diluaskan dan semoga masuk surga.
11: Sementara itu, Kepala Asrama Haji Kelas 1 Aceh Irsyadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan keberangkatan jemaah haji mulai 6 hingga 20 Mei 2026.
12: Proses pemberangkatan haji tahun 2026 sudah selesai kita laksanakan. Alhamdulillah di Asrama Haji Embarkasi berjalan dengan baik, tidak ada kurang satu apapun.
11: Dukungan tersebut membantu suksesnya proses penyambutan, pelayanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, keamanan hingga pemberangkatan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih mengenai pelaksanaan ibadah haji di mana lansia dan disabilitas diminta untuk menyiapkan kebutuhan khusus pada saat puncak musim haji. Hal itu disampaikan oleh Musrif Dini, Kementerian Haji RI, Ustadz Haris Muslim. Berikut dari Tanah Suci, laporan selengkapnya Syariful Alam. Alam?
13: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, jemaah haji Indonesia lanjut usia dan penyandang disabilitas diimbau mempersiapkan kebutuhan pribadi secara matang menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Harmusna. Persiapan tersebut dinilai penting untuk mendukung kelancaran dan kenyamanan ibadah di tengah padatnya aktivitas jemaah. Musyrik Dini Haris Muslim mengatakan, jemaah lansia dan penyandang disabilitas perlu memastikan perlengkapan pendukung seperti kursi roda tersedia dan dibawa saat menjalani rangkaian ibadah di Harmusna. Selain itu, peralatan pendamping juga sangat diperlukan agar mobilitas dan kebutuhan jemaah dapat terpantau dengan baik. Berikut keterangan Musyrik Haris Muslim.
14: Kan, misalkan kalau disabilitas itu dia kalau tidak mesti pakai kursi roda, tapi kalau berjalan harus menggunakan tongkat. Maka alat-alat pendukung yang utama ini itu jangan sampai tertinggal. Yang kedua adalah, ini di sini perlunya pendamping. Yang kedua adalah obat. Jadi obat sesuai dengan yang dibutuhkan, yang sedang dikonsumsi, gitu ya. Misalkan ada orang yang rutin meminum obat darah tinggi, yang kalau dia tidak meminum obat itu misalkan akan bermasalah gitu ya. Maka jangan lupa, tentu ini setelah konsultasi dengan dokter gitu ya. Kemudian misalkan ada yang gulanya tinggi, kira dia rutin minum apa, minum obat penahan itu gitu ya. Dan yang ke, kalau makanan kan kita sediakan insya Allah, dan insya Allah memenuhi kadar gizi. Dan juga memang kalau makanan juga harus diperhatikan dengan sesuai dengan misalkan petunjuk dokter. Intinya
15: mendengar Chris menambahkan, jemaah lansia juga diminta harus memperhatikan konsumsi obat-obatan yang sangat dibutuhkan saat puncak haji. Ia berharap seluruh jemaah, khusus lansia dan penyandang disabilitas, dapat menjalani ibadah dengan aman, sehat, dan nyaman hingga seluruh rangkaian haji selesai. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini, ternyata ada fenomena efek lipstik di tengah masyarakat. Nah, seperti apa fenomena efek lipstik ini? Berikut laporan selengkapnya Joshua Siombing.
16: Laporan khusus.
17: Kita kaitkan fenomena lipstick effect dan kondisi banyaknya masyarakat.
16: Fenomena lipstick effect atau kegiatan berbelanja barang mewah kecil dan terjangkau, seperti membeli barang branded hingga nongkrong di tempat premium, kian menjamur di Indonesia. Mayoritasnya, fenomena ini diikuti milenial dan Gen Z, meski kondisi ekonomi belum stabil dan bahkan dalam keadaan yang sulit. Ekonom dari Center of Reform on Economics atau CORE, Yusuf Randy, menilai kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan bagi masa depan finansial masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini. Sebab Yusuf Randy menilai masyarakat akan memilih pinjaman keuangan dari pihak lain untuk memenuhi keinginannya mencapai kebahagiaan semu dalam pola hidup dengan lipstick effect.
17: Pada dasarnya kan secara umum kita paham bahwa ketika kita mempunyai keinginan untuk melakukan konsumsi, tentu kita perlu menakarnya. Menakarnya apakah kemudian ini sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita ini sebenarnya tidak selalu ya, tidak selalu harus dengan pendapatan kita ya. Kita juga bisa saja menggunakan pinjaman, tetapi menggunakan pinjaman pun kita harus bisa semacam mengukur apakah nanti ketika kita menggunakan pinjaman tersebut kita bisa mengembalikannya gitu. Kita harus secara sadar, aware, bahwa ketika kita menggunakan pinjaman untuk melakukan aktivitas konsumsi, baik yang sifatnya konsumsi umum ataupun konsumsi yang sifatnya untuk menyenangkan hati dalam fenomena lipstick effect, kita harus sadar bahwa ada konsekuensi di dalamnya gitu.
16: Sementara itu, dari sisi perilaku sosial dan interaksi antar individu, fenomena lipstick effect merupakan cara masyarakat dalam memvalidasi tingkat sosial. Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta, Profesor Sunyoto Usman, mengungkapkan bahwa fenomena yang mayoritasnya dilakukan masyarakat ekonomi menengah ke bawah itu merupakan bagian dari pemborosan keuangan.
17: Jadi dia itu bukan untuk memenuhi kebutuhan sebenarnya, tapi untuk keinginan saja, untuk memenuhi status saja. Dan dampak efeknya memang itu terjadi kecemburuan. Lalu mungkin lapisan menengah bawahnya merasa apa, terpinggirkan dan sebagainya. Pasti ya itu pemborosan, memaksakan diri dan sebagainya. Itu ada lapisan menengah bawah yang apa namanya, memaksakan diri ikut bisa ikut ikutan ya, utang gitu, ya. Itu jadi pinjol menjadi alternatif.
16: Di sisi lain, financial planner Aidil Akbar menuturkan fenomena lipstick effect di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi saat ini akan semakin memberatkan keuangan masyarakat, khususnya para milenial dan Gen Z yang terbiasa dengan pola hidup lipstick effect. Untuk itu ia menuturkan pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dengan menyisihkan pendapatan untuk keseimbangan keuangan.
18: Kita harus memastikan bahwa ada porsi yang harus kita tabung atau investasikan, saving and investment ya. Berapapun penghasilan, maka kita alokasikan minimum, kalau orang bilangnya 10%, tapi kalau saya bilangnya 15% lah, 15-25% untuk ditabung dan diinvestasikan gitu ya. Kalau dia belum punya bersifat darurat maka ditabung. Tapi kalau dia punya emergency fund maka boleh mulai berinvestasi. Nah, kalau sudah melakukan itu di awal, jadi setiap kali mereka dapat uang gitu ya, apakah itu gaji, apakah itu penghasilan dari tempat lain, maka sisa uangnya tersebut boleh dipakai, apakah itu menutup, untuk menutup kebutuhan hidup, biaya hidup bulanan, transportasi.

0: membuka peluang bisnis atau peluang penghasilan baru.
1: Seperti apa sebenarnya fenomena efek lipstick ini memberikan kepuasan tersendiri bagi masyarakat di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini? Berikut laporan selengkapnya juga dari Joshua Siombing.
2: Kalau menurut saya sih fenomena lipstick efek itu bu sangat menarik ya, karena nunjukin kalau saat ini nih kondisi ekonomi lagi susah atau tekanan hidupnya tuh berat gitu, tapi orang-orang tetap pengen cari kebahagiaan kecil buat dirinya sendiri. Jadi walaupun mungkin nggak beli barang mahal, mereka tetap rela beli hal-hal kecil yang bikin senang kayak lipstick, skincare ataupun kopi gitu untuk self reward. Dan menurut saya itu merupakan hal yang wajar. Karena kadang orang butuh cara sederhana buat menjaga mood dan rasa percaya diri di tengah situasi yang berat ini. Tapi tetap harus sih seimbang juga. Jangan sampai self reward malah jadi impulsif atau bikin kondisi finansial semakin berat. Apalagi dengan keadaan ekonomi yang seperti ini.
3: Menurut saya, fenomena lipstick effect itu punya dampak ekonomi yang cukup unik. Di saat daya beli masyarakat menurun, justru produk-produk kecil yang sifatnya affordable kayak kosmetik, skincare, atau makanan minuman ringan malah tetap laku. Itu bikin beberapa sektor bisnis masih bisa bertahan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Jadi, secara nggak langsung, fenomena ini juga membantu perputaran ekonomi tetap jalan. Tapi di sisi lain, ini juga nunjukin kalau banyak orang lagi menahan pengeluaran besar dan lebih memilih cari hiburan atau kepuasan yang murah dan instan.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai efek lipstick di Indonesia. Apakah ini memang tanda konsumsi masyarakat kuat atau alarm potensi krisis ekonomi? Naskah disusun oleh Bobby Osapolete, dibacakan Fajar Nugroho.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih hangat diingatan publik istilah Rojali yang merupakan singkatan populer dari kalimat rombongan jarang beli. Istilah ini muncul sebagai sindiran atau guyonan di kalangan pedagang dan warganet untuk menggambarkan kelompok orang yang datang ramai-ramai ke pusat perbelanjaan, toko, atau pameran tetapi hanya melihat-lihat tanpa banyak transaksi. Belakangan istilah Rojali sering dipakai dalam pembahasan ekonomi dan perilaku konsumsi masyarakat, terutama ketika mal tetap ramai, tetapi daya beli dianggap belum sepenuhnya pulih. Istilah Rojali ini mulai bergeser dengan istilah lipstick effect, yaitu tingginya penjualan produk kecantikan, hiburan ringan, kopi kekinian, hingga layanan gaya hidup yang diciptakan oleh kelas menengah akibat tekanan ekonomi. Mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, melemahnya daya beli sebagian kelas menengah, hingga ketidakpastian global. Secara sederhana, lipstick effect menggambarkan kecenderungan masyarakat untuk tetap membeli barang-barang kecil yang memberi rasa nyaman, percaya diri, atau kebahagiaan ketika kondisi ekonomi sedang tidak sepenuhnya baik. Ketika membeli rumah, mobil, atau barang mahal, terasa berat. Sebagian orang memilih hadiah kecil untuk diri sendiri, seperti lipstick, skincare, parfum, atau sekedar nongkrong di kafe. Pertanyaannya, apakah Indonesia benar-benar sedang mengalami fenomena ini? Jika melihat kondisi di lapangan, gejala memang terlihat. Industri kecantikan lokal tumbuh pesat. Toko kosmetik ramai. Produk perawatan diri terus bermunculan. Bahkan UMKM beauty dan wellness berkembang di berbagai daerah. Di media sosial, tren self-reward menjadi bagian dari gaya hidup generasi muda. Banyak orang tetap rela mengeluarkan uang untuk hal-hal yang dianggap bisa menjaga suasana hati di tengah tekanan hidup dan pekerjaan. Namun fenomena ini tidak bisa dibaca secara hitam putih sebagai tanda ekonomi memburuk. Ada perubahan pola konsumsi masyarakat yang juga berperan besar. Generasi muda saat ini lebih memilih pengeluaran berbasis pengalaman dan penampilan dibanding kepemilikan aset besar. Budaya digital turut mendorong kebutuhan tampil menarik, aktif di media sosial, dan menjaga citra diri. Di sisi lain, lipstick effect juga bisa menjadi alarm sosial ketika masyarakat lebih nyaman mencari pelarian dalam konsumsi kecil dibanding merencanakan investasi jangka panjang. Itu menunjukkan adanya kecemasan terhadap masa depan ekonomi. Kelas menengah yang dulu menjadi motor konsumsi kini mulai berhati-hati dalam pengeluaran besar, tetapi tetap membutuhkan ruang hiburan dan penghargaan untuk diri sendiri. Karena itu, pemerintah dan pelaku ekonomi tidak boleh hanya melihat ramainya pusat perbelanjaan atau tingginya transaksi produk kecantikan sebagai tanda ekonomi sepenuhnya sehat. Di balik tren itu, ada pesan bahwa masyarakat sedang beradaptasi dengan tekanan biaya hidup yang

0: meningkat. Pada akhirnya, lipstick efek di Indonesia tampaknya memang mulai terasa, terutama di perkotaan dan kalangan generasi muda. Tetapi fenomena ini bukan sekedar soal lipstick atau skincare. Ini adalah cerminan psikologi sosial masyarakat modern. Tetap ingin merasa baik, tampil percaya diri, dan mencari kebahagiaan kecil di tengah ketidakpastian ekonomi yang belum sepenuhnya mereda. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Sembilan warga negara Indonesia yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka tergabung dalam misi kemanusiaan Global Support Flotilla 2.0 yang membantu rakyat Gaza, Palestina. Menlu Sugiono dalam keterangannya pada Kamis 21 Mei 2026 malam di Jakarta mengatakan, Indonesia mengecam keras tentara Israel. Tentara Zionis itu melakukan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi kepada warga negara Indonesia selama mereka ditahan. Dari dunia olahraga, Aldila Sujiadi dan Vera Zonareva melaju ke final Grand Turnamen final ganda turnamen tenis Maroko Open 2026. Pasangan Indonesia-Rusia itu bangkit dari ketertinggalan pada laga semifinal di Club des Cheminots pada Kamis 21 Mei 2026. Aldila Vera mengalahkan pasangan Slovenia-Polandia Nika Radisic dan Karda Zina Fitter. Unggulan pertama itu menang melalui pertarungan 3 set yang berakhir dengan skor 4-6, 6-2, dan 10-6. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan pesta.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0380

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila, Kupang pagi ini,
2: Pro 1.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat pagi pendengar kembali di kawasan Tompil 8 Pro 1 FM 94,4 MHz AM 1107 kHz kanal informasi dan inspirasi. Masih sama Linda dan juga Rifan yang menemani pagi hari Anda. Di saat ini pendengar, kami hadirkan untuk Anda informasi berupa berita kehilangan dari Bapak Albertus Magnus Maran di Kayu Putih, Jalan Beringin Merah, Kota Kupang, ditujukan kepada masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya. Isi berita kehilangan, telah jatuh hilang sebuah STNK mobil minibus Mitsubishi Expander warna hitam dengan nomor polisi EB1455CA dan satu buah KTP atas nama Albertus Magnus Maran. Surat-surat ini jatuh hilang pada hari Kamis 21 Mei 2026 di sekitar Pasar Impres Nekoten 1 Kupang menuju Jalan WJ Lalamentik dan Jalan Beringin Merah Kota Kupang. Bagi yang menemukan, harap menghubungi di nomor 0853 3839 6823 atau bisa diantar ke RRI Kupang.

Ya, pendengar, informasi dihadirkan untuk pendengar dari Antara News. Kementerian Pertanian memperkuat langkah antisipatif menjaga ketersediaan bawang merah menjelang Idul Adha 1447 Hijriah melalui pengawasan distribusi dan pasokan guna memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi serta harga stabil. Dan hal ini disampaikan Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Muhammad Taufik Ratuli. Kementerian Pertanian melakukan pemantauan di sejumlah sentra produksi utama yang mana menunjukkan produksi bawang merah nasional masih terkendali meski dihadapkan pada tantangan cuaca ekstrim. Dan dikatakan bahwa produksi bawang merah nasional hingga saat ini masih mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Ya, walaupun harganya terus meningkat ya dari waktu ke waktu, dan ya berharap bahwa tetap ya untuk produksi dan cadangannya ini masih memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.

0: pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Menuju FIFA World Cup 2026, antusiasme pecinta bola semakin terasa di seluruh dunia. Turnamen terbesar sepak bola ini akan menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain jumlah peserta yang bertambah menjadi 48 negara, perhatian publik juga tertuju pada para pemain bintang yang diprediksi akan bersinar. Salah satu fakta menarik datang dari generasi muda sepak bola dunia. Banyak pemain muda diperkirakan akan tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia 2026 dengan usia yang sangat muda, namun sudah memiliki pengalaman luar biasa di level klub Eropa. Nama seperti Lamine Yamal menjadi sorotan karena berhasil mencuri perhatian dunia sejak usia remaja. Kecepatan, kreativitas, dan mental bermainnya membuat banyak orang percaya bahwa ia bisa menjadi salah satu ikon baru sepak bola dunia. Tidak hanya pemain muda, beberapa legenda sepak bola juga berpotensi mencatat sejarah baru. Lionel Messi misalnya, masih menjadi perbincangan hangat apakah akan kembali tampil membela Argentina setelah sukses membawa negaranya juara dunia pada tahun 2022. Jika tampil, Messi bisa menjadi salah satu pemain dengan penampilan Piala Dunia terbanyak sepanjang sejarah. Di sisi lain, Kylian Mbappe diprediksi akan menjadi salah satu pemain paling berbahaya di turnamen nanti. Dengan kecepatan luar biasa dan insting gol yang tajam, Mbappe berpeluang menambah koleksi golnya di Piala Dunia dan mengejar rekor para legenda sepak bola dunia. Fakta menarik lainnya, Piala Dunia 2026 juga diperkirakan akan menjadi panggung terakhir bagi sejumlah pemain senior yang telah lama menghiasi sepak bola internasional. Karena itu, turnamen ini bukan hanya tentang perebutan trofi, tapi juga tentang momen emosional, perpisahan, dan lahirnya generasi baru bintang sepak bola dunia. Dan tentu saja, para penggemar sepak bola di seluruh dunia sudah tidak sabar menantikan duel panas antar negara, kejutan dari tim underdog, hingga aksi spektakuler para pemain terbaik dunia. Kita tunggu bersama siapa yang akan menjadi bintang paling bersinar di FIFA World Cup 2026 nanti. Tetap bersama kami karena masih banyak informasi dan fakta menarik lainnya hanya untuk Anda, pecinta sepak bola dunia.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta Pro 1 kami hadirkan untuk Anda. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto menjual beras ke Malaysia dengan harga Rp10.000 per kilogram. Unggahan ini membandingkan harga ekspor dengan harga beras di dalam negeri yang disebut lebih mahal dan pemerintah dinilai lebih mengutamakan negara lain dibanding rakyatnya sendiri. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, informasi tentang ekspor beras Indonesia ke Malaysia memang pernah dibahas dalam pemberitaan media, namun prosesnya masih berada pada tahap negosiasi dan belum ada keputusan resmi terkait harga penjualan. Angka Rp10.000 per kilogram yang beredar bukan harga final, melainkan hanya asumsi atau simulasi perhitungan dalam pembahasan nilai transaksi. Selain itu, gambar yang digunakan dalam unggahan terindikasi merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau artificial intelligence.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

101 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.

0: ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi pendengar kita di rangkaian Kupang Pagi, menghadirkan dialog Kupang Menyapa untuk edisi hari ini. Dan pendengar di Kupang Menyapa, ya, dialog Kupang Menyapa untuk edisi hari ini, kita akan bicara tentang pertumbuhan ekonomi NTT yang meningkat, industri dan perdagangan yang mulai bergerak. Pendengar, angin segar ini tengah berembus di sektor perekonomian Nusa Tenggara Timur. Data dari bps.go ini menginformasikan pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur menunjukkan tren positif dengan menembus angka 5,32% year on year pada triwulan pertama tahun 2026. Ini data dari bps.go. Dan angka-angka ini, ya, ini bukan deretan angka begitu, ya, tapi sebuah sinyal bahwa roda industri dan geliat perdagangan di bumi Flopopor Rata ini mulai bergerak lebih progresif. Nah, di tengah optimisme ini tentu ada tantangan ataupun hal-hal yang strategi-strategi yang dilakukan begitu, apalagi keadaan juga lagi tidak begitu menentu, ya, ini yang merupakan apa ya, pertanyaan juga dari masyarakat, bagaimana caranya untuk bisa terus membaca peluang begitu, ya, dan angka-angka yang menunjukkan tren positif ini terus berlanjut sampai seterusnya. Untuk itu di studio Pro 1 RR Kupang sudah hadir narasumber kami yang akan berbagi sharing dengan Linda di sini di dialog Kupang Menyapa untuk edisi hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk kehadirannya di studio Pro 1 RR Kupang. Ada Bapak Dr. Seth Sotilibing, MSI, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi, Bapak.
3: Selamat pagi, Tuhan berkati kita semua.
2: Terima kasih sudah hadir juga di sini. Baik, selanjutnya ada narasumber kami, Ibu VPDT, pelaku UMKM. Selamat pagi,
4: Kak, Tuhan berkati.
2: Terima kasih. Dan ada ini pengamat kami juga begitu, ya, untuk ekonomi di NTT. Ada Bapak Dr. Roland Evangidai, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana. Selamat pagi.
5: Selamat pagi pendengar sekalian.
2: Baik, ya, kita bicara tentang pertumbuhan ekonomi di NTT, ya, dari angka dan data yang disampaikan oleh BPS ini menunjukkan adanya peningkatan industri dan juga perdagangan yang mulai bergerak. Saya langsung ke Pak Sodi. Boleh, ini dengan data-data yang ada yang disampaikan oleh BPS di triwulan pertama tahun 2026 ini, dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan bisa melihat faktor apa yang paling mendorong untuk pertumbuhan di Nusa Tenggara Timur? Silakan.
3: Baik, terima kasih pendengar sekalian. Faktor pertama itu kami lihat itu dari konsumsi rumah tangga.
2: Oke.
3: Itu sangat luar biasa, baik itu makan minum hari-hari, transportasi dan segala macam. Dan itu juga berasal juga dari MBG kita. MBG kita itu belanjanya tidak main-main. Nah, itu pertama. Jadi konsumsi rumah tangga kita itu luar biasa, jadi pendorong utama di kuartal pertama ini. Yang kedua itu pariwisata kita. Ini juga luar biasa, kunjungan wisatawan kita yang ada di Labuan Bajo, kemudian yang ada di Rote, kemudian di Alor, Sumba, itu luar biasa, yang mempengaruhi pada makan minum, akomodasi, transportasi dan juga jasa lainnya, memicu pertumbuhan kita. Yang berikut lagi itu dari sektor pertanian di kita, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan kita yang juga luar biasa, dan juga industri pengolahan kita. UMKM kita ini bertumbuhnya tidak main-main, tenun ikat kita, kuliner kita, passion kita ataupun ini kriya kita luar biasa. Nah, sebentar nanti ibu pelaku industri kecil kita akan menjelaskan itu. Bertumbuh luar biasa, dikenal oleh publik dan segala macam. Dibeli oleh kita dan juga dibeli oleh luar. Dan yang lain lagi adalah bahwa kita itu, NTT itu menjadi semua produksi baik itu pertanian, perkebunan, peternakan kita, perikanan kita itu kita ekspor ke Timor Leste itu luar biasa. Hampir 90% barang yang dipakai di Timor Leste itu berasal dari NTT. Nah, karena itu faktor-faktor itu yang mendorong, dan juga faktor lain yang sebentar Pak Dokter akan menjelaskan dari aspek akademisnya itu, hasil risetnya dan segala macam. Tapi kasat mata di pemerintahan kami, kita itu, kami melihat seperti itu.
2: Iya.
3: Bahwa faktor-faktor ini yang mendorong pertumbuhan ekonomi kita itu meningkat. Sehingga kita juga hati-hati menjaga ini dengan baik. Iya. Selain memelihara dengan baik yang bertumbuh, tapi pada saat yang sama kita menjaga ini dengan baik. Mm. Karena ini kalau kita tidak jaga yang bagus, dia jatuh, pertumbuhan juga jatuh. Dan itu berdampak pada masyarakat kita.
2: Oke.
3: Demikian ya.
2: Iya, dan untuk sektor perdagangan industri dan perdagangan ini, seberapa besar kontribusinya Bapak untuk pertumbuhan ekonomi di saat sekarang ini?
3: Begini, kalau di PDRB kita, nanti Pak Dokter tadi nanti jelaskan itu, sebenarnya sektor yang paling besar menyumbang PDRB kita di NTT itu, pertumbuhan kita itu sebenarnya dari pertanian
2: ternakan, okay. Sektor sama, utamanya ya, kita di NTT
3: itu. Nah, perdagangan dan perindustrian itu ikutannya. Ya, karena kalau pertanian itu bertumbuh dengan bagus, perikanan itu berkembang dengan bagus, peternakan dengan itu berkembang, maka kita akan dagangkan semua produk itu keluar.
2: Bahan bakunya itu kan ya. Oke.
3: Dan juga itu juga sebagai sumber dari UMKM kita. Passion kita, kuliner kita, kriya kita itu berasal dari pertanian, peternakan, perikanan. Gitu. Jadi dia ikutan dari tiga kekuatan utama kita, pertanian, perikanan, kelautan, perkebunan, bahkan juga peternakan.
2: Oke. Karena memang itu sektor utamanya kita ya Pak. Betul. Ya, di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3: Sekarang Unggulan. Yang paling ikutan lagi itu soal pariwisata ya.
2: Oh iya.
3: Itu juga luar biasa.
2: Menjadi ikon,
0: yeah.
2: Ikon dari Nusa Tenggara Timur dengan banyak istilah ya gitu ya, karena yang baru ditemukan, ada yang baru ditemukan dikatakan hidden gem dan lain sebagainya gitu. Tapi potensi-potensi ini juga sangat mendukung sekali pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Timur. Saya ke Pak Roland karena sudah disinggung oleh Bapak Sony, jadi boleh Bapak, ini berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur yang dikatakan cukup baik ya, apalagi di tengah keadaan yang seperti sekarang ini. Silakan Bapak.
5: Baik, pendengar sekalian. Jadi kalau kita lihat angka-angka yang dipublikasikan oleh BPS maupun oleh BI, kita boleh optimis. Kenapa? Karena laju pertumbuhan ekonomi kita ini, kalau mau dibilang dari angka itu, ada di kisaran 5,32%.
2: Iya. Yeah.
5: Mendekati angka pertumbuhan ekonomi nasional yang ada di 5,61. Ini boleh dikatakan ini optimisme tersendiri bagi ekonomi yang ada di NTT. Iya. Yeah. Namun ada juga kekhawatiran-kekhawatiran yang perlu kita antisipasi. Di mana laju pertumbuhan ini tidak diikuti dengan stabilnya daya beli masyarakat. Kondisi geopolitik ini tidak bisa kita pungkiri, berdampak sekali kepada daya beli masyarakat. Nah, ini yang perlu ada strategi-strategi khusus yang dirancang oleh pemerintah untuk masyarakat itu tidak begitu mengalami dampak. Memang kita di NTT itu cukup stabil karena sektor-sektor utama yang menopang ekonomi kita itu kan sektor-sektor yang ibaratnya ada di area akar rumput, pertanian, peternakan, perikanan. Ini yang menjadi sektor unggulan, sehingga sektor-sektor inilah yang harus didorong untuk terjadinya hilirisasi. Nah, ini sejalan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah provinsi untuk kita melakukan hilirisasi, sehingga hasil-hasil pertanian, peternakan maupun perikanan ini tidak hanya kita menjual bahan bakunya, tetapi kita sudah bisa merasakan bagaimana kenaikan dari biaya atau keuntungan yang dapat dari hasil pengolahan di proses hilirisasi itu sendiri.
2: Itu yang sejalan dengan program One Village One Product itu ya Pak ya.
3: Gerakan beli NTT.
2: Dia sejalan gitu ya, dari bahan baku yang kita punya diolah, dijual, dibantu sama ETT Mart, itu berarti setidaknya memperlancar lah ya arusnya produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat. Nah, bicara tentang produk, saya ke Ibu Feby. Ini sebagai pelaku UMKM di bidang apa Ibu?
4: Saya di bidang kriya sama makanan minuman.
2: Kriya dan makanan
4: kuliner.
2: Oke, kuliner dan kriya juga gitu.
4: Iya.
2: Kriya khususnya apa Ibu?
4: Kerajinan tangan rajutan kombinasi tenun NTT.
2: Oh, luar biasa ya. Rajutan ini sudah sangat jarang Ibu ya, di zaman sekarang mungkin anak-anak juga agak
4: limited.
2: Jadi limited edition jadinya ya. Punya nilai yang luar biasa jadinya, apalagi kalau di kombinasikan dengan tenun NTT.
4: Limited juga.
2: Limited, keren loh Ibu ya. Baik, nah ini bicara tentang pelaku usaha UMKM di Nusa Tenggara Timur dengan pertumbuhan yang dikatakan naik. Kalau pelaku UMKM sendiri, Ibu sendiri merasa seperti apa? Apakah memang ada peningkatan yang dirasakan atau masih biasa-biasa saja gitu? Silakan.
4: Baik, kalau menurut saya sebagai pelaku UMKM khususnya di bidang kriya sama kuliner, saya rasa untuk ujian, menurut saya ujian ya, masa-masa seperti sekarang ini sudah sering kami lewati, mulai okelah kita runut ke belakang dari zaman COVID, kemudian Saroja, dan beberapa lagi kasus-kasus global yang terjadi. Jadi buat saya ini bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang mengganggu, tapi justru dengan kreativitas kami yang ada, justru ini menjadi peluang baru bagi kami. Ada lahan baru kalau menurut saya sih, bagaimana kita menangkap permasalahan-permasalahan yang ada di pasar, terutama di NTT khususnya di Kota Kupang. Kami justru menangkap peluang-peluang itu. Misalkan kalau di kuliner, jujur kalau segmen pasar saya kan saya lebih menyasar kepada menengah ke atas gitu, lebih ke ya tidak premium tapi adalah standar-standar tertentu. Jadi pasar-pasar itu permainannya tidak terlalu tidak terlalu banyak. Persaingannya tidak terlalu ketat, tapi justru kami melihat peluang-peluang itu. Jadi misalkan bahan makanan yang tadi Pak Kadi sudah sempat bicara tentang MBG, itu kebutuhan pasar untuk MBG saja sendiri cukup besar. Jadi malah saya merasa itu untuk di sektor pertanian, perikanan dan sebagainya justru itu peluang yang bagus.
2: Benar.
4: Tapi kan tentu keputusan itu dari kami sendiri, pelaku UMKM itu sendiri, apakah mau mengambil peluang ini atau mau tetap bertahan pada posisi yang ada saat ini gitu. Jadi menurut saya justru ini masalah adalah berkat buat saya. Jadi permasalahan yang ada bukan berarti membuat kita redup dan tidur selamanya gitu, tapi justru ini satu pintu baru terbuka bagi kita, dan apa yang harus kita raih gitu loh. Di ketika pintu itu dibuka, apa yang kita bisa lihat dan kita bisa raih kalau menurut saya. Jadi buat saya justru ini peluang baru dan bukan sesuatu yang baru. Krisis seperti ini sudah beberapa kali kita lewati, dan yang paling bisa bertahan justru kami UMKM. Kami tetap stabil walaupun tidak menutup, bukan berarti kami tetap stabil ya, tapi tetap ada gejolak lah di dalam, tapi tidak terlalu signifikan untuk kita kan sudah terbiasa jatuh ya bangun lagi gitu.
2: Ya jatuh harus bangun lagi gitu ya Ibu ya, dan
4: tetap.
2: Bicara tentang untuk tetap bertahan, memang data-data atau informasi yang kita dapatkan juga ketika COVID yang bertahan adalah pelaku UMKM.
4: Benar.
2: Gitu ya, banyak yang jatuh tapi
4: justru kami meraup banyak keuntungan dari COVID itu.
2: Dan ini yang disampaikan oleh Ibu Feby tadi, bahwa melihat bagaimana melihat tantangan-tantangan ini menjadi satu peluang
4: baru,
2: dengan kreativitasnya
4: kreativitas,
2: bisa menjadi satu peluang yang baru. Baik, tadi sempat Ibu sampaikan bahwa ini ujian yang dia datang dan pergi begitu. Nah kalau untuk sekarang ini kan ketika waktu beberapa waktu lalu kami sempat sharing juga dengan teman-teman pelaku UMKM khususnya kuliner itu, mereka mengeluhkan kenaikan harga. Iya, kenaikan harga.
4: Bukan kuliner aja, Bu. Saya juga di bidang kriya juga sama, semua bahan baku naik.
2: Naik.
4: Operasional juga naik.
2: Naik, betul ya.
4: Untuk... Tapi pemasukan tetap, bukan cenderung menurun.
2: Bersyukurlah tetap ya, ya Ibu ya.
4: Jadi harus mencari peluang yang lain.
2: Nah ini bagaimana nih pengaruhnya ke usaha yang sementara ya dijalankan seperti sekarang ini.
4: Jadi memang kalau untuk bicara soal teknis ya, otomatis kreativitas itu juga bermain. Jadi saya memangkas yang tidak perlu. Contoh misalkan tenaga kerja. Itu saya pangkas sama sekali. Jadi hanya ada tenaga kerja praktis yang full time itu 2 orang. Jadi seluruhnya saya alihkan ke AI. Jadi kalau bicara AI saya rasa ini juga bukan barang baru untuk kita semua. Okay. Tapi kalau UMKM saya sangat merasakan manfaatnya untuk pekerjaan gitu. Jadi manajemen, keuangan dan sebagainya itu operasional, bahkan AI yang ambil alih gitu. Jadi saya praktis hanya fokus kepada produksi.
2: Okay.
4: Jadi untuk foto produk dan sebagainya sampai kepada manajemen pun AI yang ambil alih gitu. Jadi memangkas pengeluaran yang bisa diminimalisir, karena AI, kita menggaji AI rasanya cuma sekian persen.

0: berjejaring, melihat informasi-informasi yang ada. Jadi tidak hanya fokus kepada produksi, tapi bagaimana dia bisa mengembangkan usahanya dengan baik dan benar. Terutama legalitas, karena untuk kita melebarkan sayap, tentu legalitas itu yang paling utama. Dan itu sekarang pemerintah sangat memfasilitasi itu. Bukan cuma legalitas sebenarnya, tapi ketika kita masuk dalam komunitas UMKM yang difasilitasi oleh pemerintah dan stakeholder terkait, ada perbankan dan lain sebagainya, itu kita sangat difasilitasi UMKM ini. Jadi ada pendampingan, ada pelatihan, ada bantuan alat dan bahan, tentu tidak bantuan cash ya. Jadi kita sangat kalau menurut saya itu kata kasarnya, kita sangat dimanja. Jadi kembali keputusan kepada UMKM, mau tidak kita berjejaring. Jadi penting bagi kita untuk berjejaring, jangan cuman kalau kita punya kebunnya kita di kebun saja, tapi cobalah buka handphone ini untuk tidak hanya bermedia sosial, buka akun dan pasang status lagi galau atau kebun tanaman lagi banyak hama, tapi bagaimana kita mencari komunitas-komunitas yang positif yang bisa kita saling membangun gitu, saling berjejaring, dan pemerintah ada di situ. Begitu juga dengan stakeholder terkait. Semua punya program khusus untuk UMKM.
1: Luar biasa. Ya, satu hal berarti pemanfaatan teknologi.
0: Iya.
1: Ini sangat diperlukan
0: sekali. Lagu wajib
1: sekali.
0: Sekarang. Lagu wajib.
1: Lagu wajib ya.
0: Tidak boleh tidak. Tidak bisa tidak.
1: Bahkan bukan alternatif lagi.
0: Saya ini bukan kaum milenial lagi kan, saya kolonial gitu. Tapi wajib untuk belajar juga, karena itu kebutuhan pokok, salah satu kebutuhan pokok menurut saya. Saat ini.
1: Ya, ini sesuai dengan topik kita gitu ya, bagaimana industri perekaan ini bisa meningkat, boleh bergerak begitu ya. Ini harus melek teknologi berarti. Betul, lagu harus, wajib dikatakan wajib. Oleh Ibu Feby, supaya
0: kalau tidak kita tergerus sendiri.
1: Supaya bisa tahu apa ini UBI bisa jadi apa.
0: Betul,
1: begitu ya.
0: Betul.
1: Mau jual kemana juga bisa tahu gitu ya. Pasarnya ini bisa tahu begitu ya Ibu.
0: Pasar
1: ya.
0: Kita ini juga, pembeli ini juga kreatif. Mereka mencari produk yang tidak itu-itu saja gitu. Mereka mencari sesuatu yang baru. Gitu. Jadi kita harus kreatif.
1: Oke, dan satu yang juga disampaikan oleh Ibu Feby bahwa aksesnya itu ada, tinggal bagaimana teman-teman, pelaku usaha ini bisa menangkap peluang-peluang itu, begitu ya, yang sudah dibuka oleh pemerintah dan berbagai macam stakeholder yang ingin membantu, begitu ya. Baik, luar biasa. Terima kasih Ibu Feby. Saya lanjut langsung ke Bapak. Iya, Bapak, ini memang sekarang tantangan tadi Ibu Feby bilang tujuan ya, datang dan pergi begitu. Tapi luar biasa keteguhannya Ibu Feby dan teman-teman.
0: Harus.
1: Tetap bertahan begitu ya. Ini Bapak melihat sendiri dengan kalau mau dibilang kayak dia punya atmosfer lah ya. Ya, pelaku usaha di ETT dengan ritmenya mereka dengan keadaan sekarang, silakan.
2: Ya, apa yang disampaikan oleh Ibu Feby tadi memang luar biasa. Ibu Feby ini berangkat dari nol. Ya, bahkan saya termasuk minus orang yang membantu memasarkan produk tas ya, berawal dari sebuah tas. Tas yang dibuat dari tenun. Itu sekitar 15 tahun lalu.
0: 2015, 16.
2: Sekitar itu, jadi lama. Berangkat dari nol. Manual, dijual secara manual. Sekarang, nah, kita ingin pelaku UMKM kita seperti Ibu Feby berkembang dari bawah naik sampai luar biasa gitu. Dan nah, itu yang sekarang ini pemerintah lagi bekerja keras ini. Bagaimana agar mendampingi pelaku IKM atau UMKM yang masih nol itu, agar mereka mampu mengolah produk. Tapi juga setelah itu melatih mereka lagi agar mereka bisa memasarkan produk itu. Maka kita lakukan pelatihan digitalisasi. Dikasih belajar bagaimana dia melek terhadap teknologi itu. Soal bagaimana mereka mampu memasarkan secara digital. Tapi pemerintah menyadari bahwa itu juga masih terbatas, tapi terus pemerintah lakukan. Pemerintah terus lakukan setiap tahun. Ini juga kami punya program untuk pengelolaan produk, tenun ikat, latih mereka membuat tenun ikat, kemudian latih mereka untuk bagaimana mereka bisa memasarkan produk mereka secara digital. Nah, kita pemama-mama bapak-bapak ini kan

0: Ya, banyak yang belum terlalu memegang handphone saya tangan gemeter kiri kanan. Jadi kita harus kasih belajar lagi. Ada yang sudah paham itu, tapi ada yang belum. Jadi secara gradual kita tetap berupaya itu. Yang seperti Ibu Feby mereka itu, kita terus dorong. Kita hadirkan teman-teman kita dari perbankan, misalnya Bank Indonesia, Bank NTT, yang sudah kelasnya sudah naik itu, untuk mendampingi mereka. Kami pemerintah mendampingi dari nol ini. Ya, sampai memberikan. Tadi ada satu yang Ibu Feby sampaikan soal apa, legalitas itu.
1: Ya,
0: kita mendampingi mereka juga untuk mereka dapatkan merek, mendapatkan izin usaha, termasuk juga halal dan BPOM.
2: Gratis.
0: Gratis.
1: Sangat
0: hal itu penting sekali, karena kita ini kan mayoritas Kristen, tapi kita perlu harus beritahu mereka.
2: Pasar
0: membuat betul. Halal itu tidak berarti bapak mama masuk Islam punya, bukan. Bapak punya produk itu bisa dijualkan keluar, karena mayoritas bangsa kita Muslim. Halal baru mereka beli, tidak ada halal baru tidak beli. Makanya kita dampingi mereka gratis setiap tahun. Nah, belum semua tahu ini, padahal kita punya ini. Jadi kami sedang berusaha juga untuk sosialisasi kemana-mana supaya mereka bisa tahanan. Kita pun mama bapak ini juga terkadang tidak baca-baca, jadi akhirnya. Nah, tapi terus kita usahakan.
1: Oke, Bapak.
0: Dan satu lagi, kita masuk ke milenial, anak-anak SMA, SMK, mereka kita masuk. Kemarin pameran Hari Raya Hari Pendidikan Nasional, masing-masing SMK menampilkan
1: produk-produknya.
0: Itu luar biasa. Sekarang tugas kami bagaimana memasarkan produk itu.
1: Baik, Bapak. Dengan keadaan sekarang, tadi dikatakan Ibu Feby bahwa semuanya naik, ya, semuanya naik, keuntungan menipis, tapi tetap berjuang. Bersyukur kalau Ibu Feby dan teman-teman tetap berjuang ya Bapak ya, tapi kadang-kadang ada yang tumbang di tengah jalan dengan keadaan yang seperti sekarang ini. Dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan sendiri, bagaimana caranya bisa supaya ya entah menyemangati atau mungkin punya program atau punya strategi seperti apa Bapak?
0: Hari ini sesuatu yang paling luar biasa itu ada di LPG. Nah, kemarin saya bertemu dengan pengusaha, mereka ingin menaikkan minyak tanah, saya bilang tidak. Karena ini kondisi sudah begini, minyak tanah ini kan dipakai oleh masyarakat kecil kita. Kita naikkan lagi itu kan repot. LPG ini sekarang kami lagi sedang tertipkan pasal. Karena ada yang memanfaatkan itu. Merasa bahwa ini karena langka, lalu mereka naikkan harga sesuka hati. Yang dulunya itu 200 lebih, sekarang sudah 400 lebih. Ini kan sangat mengerikan. Kami lagi sedang bekerja untuk menetripkan pasar. Memang saat ini ada banyak yang menggunakan itu. Salah satunya adalah kita punya MBG. Tidak salah, karena mereka juga urus kita buat anak-anak sekolah.
1: Produksinya juga besar.
0: Karena itu kita minta kepada pemerintah pusat untuk menambah jatah LPG kita untuk dipasarkan di NTT. Karena kalau jumlahnya masih tetap itu, kuotanya masih tetap itu, akan kurang karena kebutuhan MBG sangat tinggi. Nah, ini kami lagi sedang berusaha soal itu. Kemudian yang kedua lagi, kita lagi sedang menjaga agar, ini kan tiket pesawatnya gila-gilaan. Karena aftur naik. Tadi Pak Dokter sampaikan kondisi global ini mempengaruhi. Tapi kita lagi sedang menjaga agar pariwisata kita tidak jatuh. Maka satu-satu cara kita promosi terus lewat media sosial segala macam. Kita promosi terus keindahan Alor, keindahan Rote, keindahan Labuan Bajo dan mana saja kita. Karena apa? Pariwisata itu dia berdampak besar bagi sektor lain. Orang datang kan nginap di hotel. Kita ada lapangan kerja, makan, minum, naik ojek, sewa mobil dan segala macam, sewa perahu dan segala macam. Karena itu kita lagi bekerja keras untuk menjaga ini. Demikian juga pertanian. Kami lagi sedang membangun kerjasama. Kemarin Bapak Wakil Gubernur baru pulang dari Timor Leste, mengikuti hari ulang tahun kemerdekaan Timor Leste, itu berbicara dengan Presiden dan juga Perdana Menteri serta menteri-menteri terkait untuk apa? Agar produk kita itu masuk ke sana. Kita ingin buat tour de Timor, kita buat pasar perbatasan dan segala macam, dan berbicara agar kita punya barang-barang yang ada di sini, sembako kita, pertanian, peternakan kita, ayam kita, anak ayam kita, telur ayam kita. kirim ke Timor Leste. Dengan demikian usaha pelaku usaha kita petani kita itu pendapatan mereka bagus di tengah-tengah kondisi yang lagi kurang bagus ini gitu. Di samping itu kami lagi sedang galakan soal UMKM, IKM. Kita galakan terus. NTT Mart adalah salah satu cara kita untuk bagaimana agar menghidupkan pelaku IKM kita yang dari nol itu supaya dia bisa bertumbuh dengan bagus.
1: Oke, baik, terima kasih Bapak. Saya ke Pak Lola. Bapak, ini dengan kenaikan-kenaikan yang luar biasa di semua sektor ya, bahkan sampai plastik yang kemasan pun itu
2: sangat mahal.
1: Itu semua dikeluhkan oleh teman-teman pelaku UMKM karena packagingnya ya pasti itu begitu ya. Nah, Bapak ini apakah ya seberapa besar pengaruhnya ke pertumbuhan kita yang kita baru senang gitu naik bahkan mendekati level untuk nasional gitu. Tapi keadaannya begini, ini seberapa besar pengaruhnya? Silakan Bapak.
3: Iya, kalau kita mau jujur, fase ini sama seperti Ibu Feby sampaikan bahwa kita sudah sering mengalami. Tetapi yang menjadi unik, saat ini kita sedang ada di fase tekanan daya beli. Tetapi tekanan daya beli ini tidak terlalu masif mempengaruhi aktivitas ekonomi secara lebih luas. Dalam artian begini, secara geopolitik kita bilang terjadi perang, akhirnya harga dan lain sebagainya naik, BBM naik, semua kebutuhan-kebutuhan untuk sebuah industri itu ikut naik. Tetapi daya beli masyarakat itu tetap normal kalau mau jujur. Jadi harga naik, keinginan masyarakat untuk membeli itu tetap normal. Ini banyak faktor yang mempengaruhi. Kenapa saya sampaikan ini? Karena kalau kita mau lihat kondisi NTT dalam trimester pertama ini, sektor yang paling mengalami kontraksi yang cukup masif itu ada di konsumsi rumah tangga, kemudian penyediaan akomodasi dan makan minum. Ini sektor-sektor yang saling kait mengait. Sektor akomodasi dan makan minum ini menunjukkan bahwa wisatawan tetap ada, aktivitas hotel, restoran tetap tinggi, dan juga aktivitas SPPG itu mempengaruhi. Ini cukup, kalau mau dilihat di angka statistiknya, cukup masif dia pergerakannya dibandingkan sektor-sektor perdagangan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, pariwisata. Pariwisata juga, kalau mungkin dari sisi kekhawatiran, kita khawatir pengunjung berkurang. Tapi kalau mau jujur, tiket yang mahal, beberapa hari lalu saya mengalami tiket mahal, tapi kita mau cari tiket ke Kupang saja susah.
2: Penuh.
3: Penuh. Ini kan menunjukkan bahwa
1: pergerakan masih tetap ada.
3: Iya, pergerakan ekonomi itu masih tetap berjalan walaupun semua semua bahan baku, BBM dan lain sebagainya naik. Ini jadi kondisi tekanan daya beli hari ini, kalau mau dibilang kita ada dalam situasi yang anomali. Di sisi lain kita bilang harga naik, di sisi lain aktivitas ekonomi itu tetap berjalan dengan baik. Nah, ini menunjukkan bahwa masyarakat, pelaku ekonomi ini sudah terlatih di bawah tekanan. Kalau saya mau bilang, kita sudah terbiasa dengan tekanan ini. Jadi tidak perlu kita terlalu khawatir yang berlebihan, kepanikan yang berlebihan, tetapi bagaimana pemerintah melakukan langkah-langkah strategis untuk tetap menjaga daya beli ini. Saya mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Bapak Sodi tadi, bagaimana kita menahan untuk minyak tanah tidak naik, tetapi juga kita menaikkan kuota untuk gas, LPG. Ini kan dampaknya kepada industri restoran, rumah makan, hotel, bahkan sampai ke laundry. Ini industri-industri yang saling kait mengait. Jadi kita ada dalam situasi yang kalau mau dibilang sedikit anomali, karena harga naik tapi daya beli itu tetap tetap ada.
1: Oke. Dan ini dari upaya-upaya yang sudah dilakukan, ini seberapa penting begitu ya untuk penguatan ekonomi kita, apalagi untuk pelaku usaha ini?
3: Ya, langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat ini saya rasa sudah tepat. Di mana sekarang ini fokus kepada pertanian misalnya. Pertanian ini kan dampaknya bukan hanya kepada petani saja, tetapi industri turunannya juga akan berpengaruh. Akan berpengaruh. Saya ambil contoh begini. Kita bicara industri kriya. Industri kriya ini topangannya apa? Topangannya adalah mama-mama yang menenun di kampung. Ketika kemampuan daya beli mama-mama di kampung itu menurun, maka pasti tenunan yang mereka jual ke industri kriya ini juga akan ikut naik. Dampaknya itu akan ada di industri kriyanya. Walaupun yang terjadi karena mereka sulit punya daya beli di bawah. Tetapi kondisi hari ini sedikit berbeda. Walaupun mereka tertekan di bawah, tetapi tetap ada aktivitas ekonomi. Jadi kebijakan-kebijakan pemerintah hari ini mulai dari sektor pertanian, mulai dari sektor peternakan, perikanan yang menjadi core dari ekonomi NTT itu saya rasa sudah tepat sasaran. Apalagi ke depan dengan kehadiran NTT Mart, mungkin kita sedikit merubah. Kita tidak hanya menjadi gerai untuk menjual produk, tetapi kita melakukan inkubasi di situ, mendampingi UMKM seperti yang Bapak Sony sudah sampaikan, berikan pelatihan digitalisasi dan lain sebagainya. Jadi semua kebijakan pemerintah hari ini akhirnya basisnya adalah peningkatan ekonomi masyarakat. Itu yang saya lihat sejauh ini.
1: Oke, tadi disampaikan soal pendampingan dan ini berpengaruh sekali begitu ya Bapak ya, ketika seorang pelaku usaha itu dia bisa mengupgrade dirinya dengan berbagai macam informasi dan lain sebagainya, itu tentu akan sangat berpengaruh juga pada usahanya. Dan kalau menurut Pak Roland, ini dengan apa ya tadi disampaikan Ibu Fir, ini saya zaman-zaman kolonial. Pelaku UMKM kita begitu ya. Oke, pemikirannya ataupun mungkin upayanya untuk upgrade.
3: Saya sepakat dengan pernyataannya Ibu Fir bahwa UMKM hari ini sedang dimanjakan.
1: Dimanjakan oleh Bapak Sony dan
3: dimanjakan bukan cuma pemerintah provinsi, tetapi semua stakeholder itu punya program untuk UMKM. Perbankan ada, pemerintah provinsi, kota, kabupaten, semua punya program. Tetapi yang menjadi kelemahan, kita masih jalan secara parsial. Kita mengerjakan hal yang sama tetapi secara masing-masing. Nah, ini Dinas Perindustrian seharusnya hadir untuk mewadahi ini semua. Yuk, kalau seandainya pelatihan digitalisasi sudah diambil oleh stakeholder yang mana, stakeholder yang lain garap di sisi yang lain. Kemudian stakeholder yang akses permodalan jalan di dalam misalnya literasi keuangan dan lain sebagainya. Jadi kita tidak secara parsial-parsial, tetapi kita secara simultan bersama-sama, namun dalam satu payung. Nah, ini yang mungkin dengan wadah NTT Mart yang kita punya ini bisa menjadi rumah besar bagi UMKM. Di situ tidak hanya kita menjual, tetapi kita menjadi wadah untuk semua proses pendampingan itu harus terjadi di situ. UMKM kita itu, kalau yang ada di kota itu, kalau saya bilang mereka datang dengan skill, tetapi yang ada di desa, mama-mama itu datang dari kearifan lokal. Mereka berusaha bukan sebagai kegiatan utama, tetapi kegiatan sampingan. Nah, ini yang harus dilihat dengan cara yang berbeda. Kota mereka punya skill untuk digitalisasi dan lain sebagainya. Yang di kampung bagaimana? Padahal ini yang menyuplai bahan baku untuk di kota.
1: Bagaimana mengcombine itu ya Bapak ya?
3: Jadi NTT Mart harus menjadi rumah besar untuk proses inkubasi itu kalau saya.
1: Baik, ini sudah ada satu yang perlu dititipkan ke Bapak Sony, tapi sebelum ke Bapak Sony, saya kembali ke Ibu Feby. Ibu, ini kita sama-sama sharing. Yang paling dirasakan kendala untuk pengembangan usaha, apalagi kuliner ya, dan juga kriya di saat ini, itu apa yang menjadi hal yang menjadi kendala utamanya Ibu, boleh di-sharing?
2: Kalau khusus untuk saya ya, saya ingin berbicara soal kriya. Yang paling bermasalah untuk saya adalah SDM lokal. Ini saya jujur. Artinya saya tidak bermaksud ingin menyalahkan, tapi SDM lokal kita ini belum terbiasa dengan dipacu oleh tekanan. Jadi ketika mereka bekerja, ketika tekanan datang, mereka agak kesulitan untuk menerima tekanan itu secara positif. Maka saya berkolaborasi juga dengan ilmu yang saya dapat selama ini, pengalaman yang saya dapat selama ini, dan kebetulan juga kita berada dalam posisi saat ini krisis global. Maka saya mencoba merubah pola kerja saya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, semua yang tidak berhubungan dengan produksi itu saya alihkan ke AI. Artinya SDM saya yang kemarin saya pekerjakan full pagi sampai sore, jam kerja 8 jam itu saya alihkan untuk mereka dirumahkan. Kalau saya bilang dirumahkan dalam artian saya tetap membantu mereka, mendampingi sampai mereka menjadi UMKM juga di bawah mitra lah gitu, menjadi mitra saya. Tapi dengan harapan mereka bisa untuk mandiri, karena saya sudah punya jaringan itu. Jadi saya membantu mereka untuk mengurus legalitasnya karena memang gratis. Kemudian mereka menjadi perpanjangan tangan saya. Jadi mereka yang produksi, saya menyerap hasil produksi mereka. Dan sebenarnya pola ini sudah saya lakukan beberapa tahun yang lalu, sudah sejak lama sih. Saya ke kampung-kampung pelosok, saya melakukan pelatihan dan pendampingan untuk mitra saya dengan harapan mereka bisa memproduksi produksi sendiri, menjualnya sendiri. Tapi tentu saya juga menjadi perpanjangan tangan mereka, menyerap hasil kerja mereka. Jadi sebelum krisis global ini terjadi pun saya sudah menerapkan itu ke kampung pelosok. Jadi seperti yang tadi Pak Ronald bilang bahwa di kampung pelosok ini banyak juga teman-teman mama-mama remaja putri yang bisa menenun, dan bahkan rajutan pun di kampung ada, tapi mereka terbatas dengan informasi dan fasilitas gitu. Jadi saya mencoba untuk menjadi perpanjangan tangan dari kota ke kampung untuk mereka, termasuk memotivasi juga perempuan dan remaja putri, karena untuk pola pikir pun kita masih harus mendorong mereka untuk punya wawasan yang lebih luas lagi, termasuk mencoba untuk membuat perempuan tetap mempunyai sumber daya sendiri, punya hasil karya sendiri, tapi tidak keluar dari koridor kodratnya sebagai perempuan. Jadi kata kasarnya, kalau dia di kampung bisa tetap sebagai ibu, bisa tetap sebagai istri di rumah, tapi dia menghasilkan karya, punya hasil sendiri. Minimal dia bisa membeli lipstiknya sendiri tanpa membebani suami. Jadi dia membantu perekonomian keluarga, tapi tidak keluar dari rumahnya, meninggalkan tugas dan kewajibannya. Jadi istilahnya tidak memaksakan mereka untuk keluar dari kampungnya, karena banyak juga TKI TKW yang sekarang ini kan sudah dibatasi. Jadi tidaklah perlu bermimpi untuk keluar kampung untuk mencari sesuatu yang baik dan benar gitu. Di rumah sendiri pun ada,
1: bisa
2: gitu.
1: Begitu, ya?
2: Bisa dilakukan sepanjang kreativitas itu berjalan gitu.
1: Oke. Apakah itu yang tadi disampaikan Ibu Feby berkaitan dengan hambatan berkaitan dengan SDM-nya?
2: Ya,
1: lebih ke itu, ataukah mungkin tadi sempat disinggung soal untuk target atau tekanan-tekanan itu maksudnya?
2: Sebenarnya kombinasi dua-duanya gitu. Jadi kalau ini lebih spesifik lagi kalau kita berbicara tentang SDM perempuan, karena kita dibatasi dengan pola patriarki. Tapi saya tidak ingin merubah itu. Saya tidak ingin merubah itu. Justru saya ingin membuat itu menjadi tetap baik adanya gitu, dengan membuat perempuan itu lebih berwawasan, lebih berkreasi, lebih mempunyai jati diri. Perempuan itu akan lebih mempunyai nilai di dalam rumah tangganya sendiri. Jadi meminimalisir KDRT juga salah satu unsur yang bisa kita pakai untuk membuat perempuan itu berdaya gitu.
1: Pola pikirnya, pemahamannya.
2: Paling utama itu pola pikir dulu gitu.
1: Oke, iya. Fasilitas tapi kan dikatakan sudah sangat dimanjakan gitu. Sebenarnya apa yang kurang?
2: Informasinya yang masih terbatas, belum sampai. Kalaupun sampai tidak detail gitu. Informasi yang mereka dapat, mereka dengar ya urus NIB misalkan atau halal misalkan gratis, tapi di mana, kemana, gitu, bagaimana gitu. Jadi informasi yang mereka dapat itu terputus-putus.
1: Ya. Tidak seutuhnya didapatkan. Tidak seutuhnya, ya. Gitu.
2: Jadi akhirnya mereka berpikir itu untuk yang sanalah, yang mereka lah, bukan kita gitu. Jadi mungkin itu dia akan melebar kemana-mana.
1: Ya berpikir bahwa itu usaha yang sudah besar-besar dulu baru bisa urus itu. Kotong masih kecil-kecil nih.
2: Jadi biar
1: cukup
2: di sini
1: ini
2: sudah,
1: sah,
2: ya.
1: Jual begini sah.
2: Pasrah gitu.
1: Baik, Bapak Sony silakan.
4: Ya, di setiap kabupaten itu ada dinas perindustrian perdagangan, ada dinas koperasi UMKM, ada juga teman-teman dari Bank NTT, ada juga SMA SMK kita yang hari ini ada jurusan wirausaha, dan mereka-mereka itulah yang menjadi tangan kita di provinsi yang ada di kabupaten-kabupaten. Ada juga NGO-NGO yang kerjanya untuk bagaimana memberdayakan masyarakat di desa-desa. Apa yang Ibu Feby sampaikan itu memang ada di beberapa tempat memang seperti itu. Kondisi infrastruktur juga mempengaruhi untuk mereka mendapatkan informasi dan segala macam.
1: Benar.
4: Tapi kita sedang saat begini, salah satu cara kita menghadirkan itu adalah dengan menghadirkan NTT Mart. NTT Mart itu sebuah gerai saja, tapi di gerai itu banyak nilai kita peroleh. Dari situlah kita bisa tahu bahwa ternyata di alor itu jumlah pelaku IKM yang mampu menghasilkan madu, mampu menghasilkan kerupuk, tenun itu, dan sudah memiliki NIB atau belum, sudah memiliki halal atau belum, sudah ada BPOM atau belum, di situ kita tahu. Nah, indikasi dari situ itulah kita mulai melakukan pendataan dan melakukan pelatihan-pelatihan. Mm-hmm. Sederhana saja, misalnya ya, sebuah kerupuk yang mereka buat, kue rambut yang mereka buat misalnya, mereka datang taruh di NTT Mart, kita rasa, oh ternyata gulanya tinggi, kita bisa beritahu, mama ini gulanya terlalu tinggi, manisnya terlalu tinggi, dan diperbaiki. Kita bisa tahu bahwa dia belum, dia punya BPOM, bisa jadi dia belum punya punya halal, atau sebaliknya. Maka dari situlah pemerintah berusaha untuk melakukan pembinaan dan pendampingan. Kita ada 16 ribu pelaku industri kecil dan menengah yang ada di seluruh
1: NTT.
4: Dan itu sudah ada yang terdaftar, ada yang sudah beroperasi, ada yang hanya namanya saja. Ada yang sudah berusaha habis mati. Tidak berlanjut.
2: Jatuh tidak bangkit.
4: Ya, gitu. Jadi inilah kerja pemerintah. Kenapa lapangan ini menjadi perhatian pemerintah? Karena lapangan inilah yang hari-hari dijalankan oleh rakyat kita. Dan dia bisa bertahan ketika ada krisis. Dia juga penyumbang untuk pertumbuhan ekonomi kita. Itulah sebabnya pemerintah sangat concern terhadap lapangan usaha ini. Dan berbagai program kita lakukan. Hari ini Bapak Gubernur punya program adalah selain gerakan beli NTT, tapi juga seluruh perangkat daerah di NTT itu diwajibkan melakukan pembinaan langsung ke desa-desa. Bina tentang UMKM yang ada di desa-desa. Satu dinas, misalnya saya, itu ada sekitar 3 desa yang harus saya bina hilirisasinya.
1: Desa binaan jadinya.
4: Desa binaan. Kemarin saya ke Rote, kita menghasilkan apa yang disebut dengan Buffalo Drink. Buffalo Drink itu menghasilkan itu? Sebuah minuman yang minuman enak sekali dari Saboa. Itu latih mama-mama di sana. Kita latih mereka habis, kemudian kita siapkan peralatannya dan segala macam. Kemudian kita siapkan pasarnya. Mama mereka buat, kami beli. Mama mereka buat, kita minta Bank NTT beli. Untuk apa? Dari awal kita harus sosialisasi kemana-mana. Lama-lama nanti masyarakat tahu sendiri, dia akan mencari dan membelinya. Mereka akan memproduksi terus kalau ada yang membeli. Kalau tidak ada yang beli, tidak mungkin mereka buat. Tidak mungkin mereka buat minum sendiri. Maka selain kita latih, kita juga menyiapkan pasar, untuk mereka. Nah, ada sekitar 146 desa yang tahun ini kita bina untuk hilirisasinya di seluruh NTT. Ya, dan kita ya berharap agar paling tidak kita pun pelaku IKM itu atau UMKM itu mereka bisa memproduksi produk lokal yang ada. Tugas pemerintah bagaimana mencari pasar untuk itu. Pegawai di NTT itu ada 33 ribu pegawai provinsi. Nah, Bapak Gubernur minta kalau boleh
1: belanja
4: ASN inilah yang menjadi pelaku pertama yang membeli produk masyarakat di tengah krisis ini. Nah, ASN itu sekrisis-krisis apapun dia ada gaji jalan. Sampai negara bangkrut dulu baru gaji tidak jalan. Karena itu dia bisa membagi berkat. Bukan memaksa mereka. tapi mereka membagi berkat kepada masyarakat, rakyat mereka sendiri. Dari yang sudah kita latih ini, sehingga dia bisa bertumbuh terus. NTT Mars salah satu cara kita menghadirkan di seluruh kabupaten kota, kita hadirkan di sana, membeli produk mereka, bawa ke NTT Mars, kemudian kita bantu memasarkannya.
1: Dan apakah itu sudah apa maksudnya seperti yang disampaikan ditinggung oleh Pak Rola tadi soal tidak parsial?
4: Jadi ini masukan yang baik. Memang selama ini kerja seperti itu, tapi kita setiap pelatihan kita hadirkan teman-teman dari perbankan untuk kurnya supaya usaha dia bertumbuh terus. Ini harus ada
1: kur. Akses modal.
4: Ya. Kemudian kita hadirkan juga teman-teman dari dinas kesehatan, PIRT-nya di kabupaten. Kita hadirkan juga teman-teman dari departemen agama, MUI ataupun NU Muhammadiyah, untuk apa halalnya. Jadi setiap pelatihan kita hadirkan juga. Kita hadirkan juga Kementerian Hukum dan HAM untuk hukum untuk apa merek itu. Jadi setiap pelatihan kita hadirkan itu. Dengan demikian ya, ya paling tidak dia bisa jalan secara tersistem lah gitu. Begini, ini kita ngurus, kita mau rakyat kecil itu harus sabar. Dia tidak tiba-tiba jadi. Ibu Febi ini 20-an tahun. Dia tidak tiba-tiba langsung jadi naik kelas. Kita harus sabar mendampingi mereka. Bahwa hari ini belum bertumbuh dengan baik, ya kita akan mendorong, terus mendorong supaya mereka bertumbuh. Nah, banyak orang yang berpikir bahwa tiba-tiba harus jadi wah gitu, tiba-tiba jadi kaya, tidak bisa. Masyarakat kita ini kan hari ini dia sehat, biasa dia sakit. Maka bisa jadi usahanya terganggu.
1: Kesabaran menghasilkan ketangguhan ya Ibu ya.
4: Itu terus pemerintah dan juga berbagai stakeholder.
1: Baik, terima kasih. Saya ke Pak Rolat Didi yang terakhir untuk share kita. Rekomendasinya apa, walaupun tadi sempat disinggung soal tidak parsial ya, UMKM jadi inkubator untuk berbagai macam produk yang ada di NTT. Mungkinkah ada hal yang perlu dibenahi begitu ya, untuk supaya pertumbuhan kita khususnya ekonomi di NTT ini ya secara angkanya baik ya, mendekati angka nasional begitu, persentase nasional, tapi juga memang terasa begitu dalam kehidupan nyata sehari-hari. Silakan.
3: Iya, rekomendasinya seperti apa itu pertanyaannya.
1: Ya.
3: Kalau menurut saya yang dikerjakan hari ini semua sudah baik. Sudah baik. Tetapi penerimaan di bawah inilah yang perlu kita kawal. Tidak bisa kita hanya satu kali datang terus kita berharap seperti Bapak Sony bilang mau langsung wah. Tetapi harus secara terus menerus. Pendampingan itu tidak bisa satu kali, tetapi harus berkelanjutan. Kemudian yang kedua, fokus kita harus sesuai dengan potensi daerah ini. Misalnya, kalau kita mau di pertanian, ini pertaniannya kita arahkan kemana nih? Peternakan kita arahkan kemana? Perikanan kita arahkan kemana? Dan itu tidak hanya pelatihan untuk mereka menghasilkan produk, tetapi seperti yang Bapak Sony dan teman-teman sudah lakukan, mulai dari keuangan, perizinan, dan lain sebagainya. Kalau dia mau akses internasional, ini kan perizinan paling utama. Dia bisa masuk pasar internasional nih, orang tidak tanya produknya enak atau tidak. Yang mereka pastikan itu adalah legalitasnya. Itu sudah dilakukan, tetapi belum semua di tingkat masyarakat itu tahu dalam tanda petik. Ini yang perlu kita lakukan. Jadi fokus kepada potensi daerah ini. Kemudian yang berikut, kondisi kita hari ini industri akmam ini itu cukup tinggi. Akomodasi dan makan minum. Akomodasi menunjukkan bahwa pariwisata bertumbuh. Ini harus kita dukung. Ketika pariwisata bertumbuh, kriya juga akan tertarik ke situ. Orang datang, orang
1: ingin membeli sesuatu.
3: Kemudian makan minum. Berarti restoran dan hotel pun pertumbuhannya sedang baik. Ketika restoran dan hotel punya transaksi makan minum baik, maka pertanian, peternakan, perikanan itu juga ada di situ. Nah, ini ini yang harus kita lihat sebagai pintu masuk kita untuk mengembangkan ekonomi NTT. MBG menjadi satu pemantik untuk menaikkan sektor ini. Jadi ini yang harus kita jadikan sebagai sebagai penggerak dalam pertumbuhan ekonomi hari ini, sehingga masyarakat di bawah yang menanam sayur, yang menanam tomat, cabai, bisa merasakan apa yang terjadi di angka-angka statistik yang dihasilkan. Dinas Perindustrian tidak hanya punya NTT Mar, Dinas Perindustrian itu punya dapur Floba Morata, dapur Floba Morata. Kemudian Dinas Perindustrian juga punya rumah kemasan yang mendampingi UMKM untuk packaging, buat logo dan lain sebagainya. Jadi banyak yang sudah disediakan, tinggal bagaimana masyarakat mengakses itu. Sama seperti Ibu Feby bilang, banyak yang belum tahu. Jadi itu.
1: Baik. Langsung dengan closing statement-nya supaya saya langsung berpindah ke Ibu Feby.
3: Baik. Kalau dari saya, kondisi ekonomi kita hari ini secara global memang bermasalah. Tetapi kita patut mengapresiasi bahwa pertumbuhan ekonomi kita relatif masih baik. Daya beli kita juga masih baik. Kondisi anomali ekonomi ini seharusnya tidak membuat kepanikan kepada masyarakat bahwa ekonomi kita bermasalah. Kondisi ekonomi ini justru memberikan keyakinan bahwa kita ada baik-baik saja nih. Orang
1: halus
3: kita ada baik-baik saja.
1: Amin. Baik, terima kasih. Yes. Semoga tetap baik-baik saja.
2: Amin.
1: Gitu ya.
2: Harus tetap
1: diaminkan
2: baik.
1: Yang baik-baik. Yeah. Ibu Feby, ya, rekomendasinya untuk teman-teman pelaku UMKM dengan keadaan sekarang dan diakhiri dengan closing statement ya. Silakan.
2: Ya, kalau untuk teman-teman UMKM untuk kondisi saat ini, saya cuma menyarankan untuk tetap berdiri di kaki sendiri. Jangan berusaha untuk jalan dulu, apalagi lari gitu. Jadi jangan melebar kemana-mana dulu, tetap fokus dengan diri sendiri. Tidak usah terpengaruh dengan, bukan tidak terpengaruh, artinya jangan panik dengan informasi-informasi yang didapatkan dan perasaan yang kita rasa gitu ya. Karena memang bahan baku naik, semuanya naik, tapi kan seperti Pak Roland bilang bahwa daya beli konsumen tetap normal gitu. Jadi itu bukan sesuatu yang perlu kita takutkan, dan tetap kreatif kalau menurut saya sih. Terus yang paling terutama adalah belajar untuk berkolaborasi, karena kalau kita kerja sendiri kita ngos-ngosan, tapi kalau kita bekerja sama maka pekerjaan menjadi ringan. Dan itu tentu harus dimulai dengan buka jaringan seluas-luasnya. Kita pegang handphone bukan untuk bermedia sosial dengan merengek soal kehidupan kita, tapi kita pegang handphone untuk membuka informasi-informasi yang bisa kita dapatkan di situ melalui internet. Jadi banyak peluang yang ada di luar sana yang belum kita tahu. Nah, bagaimana kita tahu kalau kita hanya duduk diam di rumah, kita hanya fokus dengan produksi kita, kita fokus dengan penjualan kita, tapi kita tidak bisa berkembang karena kita tidak mengetahui informasi yang berkembang setiap hari. Karena per detik saja informasinya berubah gitu, apalagi dengan krisis saat ini. Emas tiba-tiba naik terus turun lagi, belum yang lainnya gitu. Jadi kalau kita mau duduk diam di rumah, kita akan jadi panik karena kita juga dibatasi dengan informasi-informasi yang hanya kita mau lihat, kita mau baca gitu. Jadi penting untuk pola pikir kita juga sebenarnya, merubah pola hidup yang baik dan benar. Itu juga tidak mudah, tapi kalau menjadi UMKM yang kreatif, saya rasa itu tidak sulit.
1: Oke, baik. Ya, don't be panic ya, jangan panik ya, tapi harus bisa membuka diri untuk beragam informasi.
2: Justru harus pandai melihat peluang.
1: Saya bilang,
2: di situasi yang gelap sekalipun, cobalah lihat kembali dengan seksama. Terang itu adalah kita sendiri.
1: Oke, luar biasa, keren. Ini hasil keteguhan gitu ya. Selama belasan tahun ya. Oke, terima kasih Ibu, sukses. Bapak Sony, silakan.
4: Ya, pemerintah akan terus bekerja keras menjaga agar kehidupan rakyat ini baik-baik saja. Dengan menjaga agar pertumbuhan ekonomi itu bertumbuh dengan bagus, serta dengan menjaga agar krisis ini tidak mengganggu kehidupan rakyat yang lebih parah.
1: Yeah.
4: Pemerintah akan berusaha agar harga barang yang semakin meningkat ini akan dilihat di lapangan, karena takutnya adalah ada orang yang oknum-oknum yang memanfaatkan ini.
1: Mm-mm.
4: Karena itu pemerintah, kami akan terus berusaha untuk melakukan sidak di pasar-pasar dan segala macam untuk melihat kondisi ini. Dan pemerintah akan bekerja keras dengan seluruh stakeholders untuk menjaga berbagai sektor ekonomi rakyat kita itu bisa bertumbuh dengan bagus. Pertanian, peternakan, perikanan, kelautan, industri kecil dan menengah akan terus dijaga, akan terus didorong agar ini bertumbuh dengan baik sehingga berdampak bagi ekonomi rakyat kita. Krisis global tidak harus menakutkan kita, tapi kita harus tetap optimis untuk hidup, bahwa kita bisa menjalani hidup ini dengan baik. Pemerintah selalu bersama dengan rakyatnya. Terima kasih.
1: Baik, Pak Prita tetap selalu bersama ya, tetap berusaha begitu ya untuk supaya tetap kuat sama-sama gitu ya menjalani walaupun badai ini ya datang dan pergi datang begitu dan ya. Pergi. Nah, tapi harus tetap kreatif, jangan panik ya, coba lihat peluang.
2: Badai akan berlalu.
1: Terima kasih untuk narasumber kami yang sudah sharing, ada Bapak Roland, Ibu Feby dan juga Bapak Sony. Sukses untuk aktivitasnya, amin. Sukses untuk usahanya ya, untuk teman-teman pelaku usaha juga tetap semangat gitu ya. Untuk kita masyarakat Nusa Tenggara Timur, yakin pasti bisa. Kita tuntaskan, selamat pagi, sampai jumpa.
5: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
1: Kupang siang ini,
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat siang pendengar, di rangkaian Kupang Siang sesi yang pertama kami hadirkan untuk Anda Halo RRI. Halo RRI dihadirkan untuk pendengar, masyarakat Nusa Tenggara Timur yang mungkin punya saran, pertanyaan ataupun keluhan berkaitan dengan layanan publik. Silakan sampaikan informasi Anda di Halo RRI. Halo RRI kami hadirkan untuk pendengar semuanya, untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur di setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat di jam 10 sampai jam 11 siang. Ya, keluhan-keluhan berkaitan dengan layanan publik, misalnya tentang air, tentang sampah, tentang jalan, begitu ya. Ataupun layanan publik yang lainnya yang dirasa, aduh ini kayaknya perlulah gitu ya untuk diinformasikan, perlulah untuk ditangani, penanganan ya, perhatian serius dari pemerintah ataupun pihak-pihak terkait, boleh disuarakan ya di Halo RRI. Untuk edisi hari ini kami tetap memberikan kesempatan kepada masyarakat yang ingin bergabung menyampaikan keluhannya, sarannya, pendapatnya berkaitan dengan layanan publik. Silahkan di line teleponnya Pro 1 0380 843 1152 dan 82543 kali. Bisa juga di WA-nya Pro 1 di 0811382094440. Untuk WA Anda bisa sampaikan pesan teks dan juga bisa melakukan panggilan suara, ya, bisa melakukan panggilan suara. Kalaupun mungkin belum sempat, bisa ya voice note gitu ya, kirim voice note berkaitan dengan keluhan-keluhan di WA-nya Pro 1 di 0811382094440. Nanti kami akan udarakan dan nanti juga kami akan menghubungi pihak-pihak yang terkait untuk bisa mendapatkan apa ya jalan keluarnya begitu ya, penyelesaian untuk setiap keluhan-keluhan yang disampaikan di Halo RRI. Dan memang sudah ada apa ya, kalau tadi bilang sudah ada beberapa permasalahan-permasalahan atau keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat dan sudah terjawab ya, sudah terjawab ya, tentang sampah begitu ya, tentang penerangan jalan ya, tentang jalan pun ya juga sudah disampaikan. Masih ada yang mungkin terlewatkan, boleh disampaikan di Halo RRI. Kami hadir untuk Anda sampai di jam 11 siang nanti.
4: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380 825 444, telepon WhatsApp dan voice note di 081 138 209 440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama. Halo RRI.
3: Iya, pendengar di line teleponnya Pro 1 kami hadirkan untuk Anda

0: Hari ini kan menjelang Idul Adha ya, begitu ya. Idul Adha 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi. Dan tentu untuk hewan kurban ini ya perlu dipastikan untuk stoknya, pasokannya. Oke. Dan bicara tentang pasokan hewan kurban menjelang Idul Adha ini, kami sudah terhubung bersama dengan Ketua Umum HP2SK NTT di wilayah Nusa Tenggara Timur terkait dengan pasokan hewan kurban menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Selamat siang untuk Bapak Tono Supari Sutarbi. Selamat siang Bapak.
1: Selamat siang Ibu. Selamat siang.
0: Baik. Bapak, kita di Halo RRI untuk edisi hari ini, kita beberapa hari lagi ya umat muslim akan ada dalam Idul Adha 1447 Hijriah. Dan pasokan hewan kurban ini tentu sangat-sangat dibutuhkan Bapak. Dan bagaimana untuk saat ini beberapa hari menjelang Idul Adha, boleh diinformasikan tentang ketersediaan hewan kurban dari Nusa Tenggara Timur, Bapak? Silakan.
1: Baik, terima kasih. Kalau untuk hewan kurban, untuk kurban lokal yang ada di Kota Kupang, saya pikir ketersediaan cukup banyak. Kalau wilayah-wilayah kabupaten dan mungkin wilayah-wilayah lain, saya pikir masih cukup, karena kita hewan di NTT ini kan lumayan banyak. Jadi yeah, kalau untuk jumlah untuk hanya kurban dalam wilayah NTT, saya pikir lebih lah. Kalau untuk stok barang pasti lebih.
0: Oke, okay. Ya kalau untuk kebutuhan domestik lebih ya Bapak ya, karena kita memang yeah, daerah pemasok begitu ya Bapak ya.
1: Betul, kita daerah pemasok.
0: Benar. Nah, ini karena daerah pemasok begitu ya. Jadi ini masyarakat peternak juga pasti sementara berlomba-lomba ya Bapak untuk bisa penjual hewan ternaknya ini untuk kurban, khususnya untuk sapi, kambing, domba begitu ya. Nah, kalau iya, untuk keluar daerah untuk keperluan di daerah lainnya yang ada di Indonesia ini, bagaimana Bapak untuk ketersediaannya ataupun stoknya begitu?
1: Ya, kalau untuk luar daerah terutama kita kirim ke wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Jakarta. Itu sudah kemarin terakhir kita pengirimannya, karena kalau kita masih kirim hari ini lagi mungkin tidak dapat jadwal penjualannya.
0: Oh iya, cuma sudah lewat waktunya.
1: Sudah lewat waktu. Tapi yang kemarin-kemarin sudah kita kirim itu, ya dari asosiasi kami itu kurang lebih sudah sekitar 6 ribu lebih.
0: 6 ribu yang dikirim keluar?
1: Iya, itu di luar asosiasi lain kami tidak hitung. Mungkin lebih banyak lagi kalau digabung keseluruhan yang keluar dari NTT, cukup banyak. Terkhusus kami hanya P2SK sudah sekitar 6.000 lebih, itu ke Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.
0: Oke. Ya, ini khusus untuk yang ditangani oleh HP2SK ini. Apakah jumlah 6.000-an ini dia meningkat ataukah mungkin menurun Bapak dari tahun sebelumnya?
1: Kalau untuk dengan tahun sebelumnya, kayaknya dia agak berkurang, dia agak menurun sedikit.
0: Kenapa, Bapak?
1: Karena mungkin kita persiapannya mungkin kita di sini agak terlambat. Karena dengan masalah mungkin kemarin kuota yang mungkin keluarnya juga mungkin agak sedikit kurang lebih cepat lah. Sehingga kita juga waktu pengiriman juga agak sedikit mepet lah, waktu juga cuman dapat waktu sekitar 2 bulan saja sampai 3 bulan. Karena Idul Adha ini di bulan Mei. Mei itu berarti seharusnya kita harus kirim sebelum Mei, 3 bulan sebelum dari Mei itu kami sudah mulai kirim. Nah, karena di sana kan butuh dia penggemukan kembali, dia kembalikan susut badannya.

0: pakan yang bagus lagi di sana, baru mereka nanti jual lagi. Tapi ada yang juga kita kirim langsung mereka jual, tergantung pembeli di sana.
1: Oke.
0: Okay. Jadi tapi tahun ini juga mungkin kelihatannya juga ya, peminat mungkin juga atau gimana ya, agak berkurang sedikit aja, nggak terlalu banyak juga bu, kalau dilihat.
1: Ya itu yang tadi saya mau tanyakan, berkurang ini bukan semata karena menurunnya apa ya pembelinya, begitu jumlah pembelinya.
0: Mungkin juga karena ya bagaimana, mungkin ada yang lebih beralih banyak mungkin sebagian ke kambing atau domba, atau mungkin ada satu hal dan luna hal kita juga. Ya tahu, cuma ya dia berkurang juga tidak terlalu banyak seperti tidak drastis lah penurunan.
1: Okay. Tidak terlalu ya, signifikan kita, pengurangannya.
0: Siap betul.
1: Oke. Okay. Berkurang sekitar tadi sempat disinggung.
0: Mungkin kalau kami di tahun lalu tuh kami P2SK berkisar sampai 10 ribuan lebih.
1: Wah.
0: Ya, kurang lebih lah 10 ribuan lebih.
1: Lumayan itu Bapak, sampai 6.000 aja di tahun ini.
0: Iya, karena kendala juga Bu, di ya mungkin ekonomi atau gimana kita juga belum bisa pastikan, karena atau mungkin ada yang beralih ke hewan lain, ada yang beralih ke kambing, domba, dan bisa.
1: Oke. Tapi untuk peternak ya, ketersediaan untuk sapi dan kerbau ini tetap ada begitu Bapak. Stoknya ada.
0: Kalau sapi tetap stok. Kalau kita di NTT ini,
1: gudangnya,
0: saya pikir sapi kami masih cukup banyak.
1: Oke, okay. Berarti hanya mungkin masalah soal kuota dan pengiriman waktunya itu saja ya Bapak ya, yang juga berpengaruh. Ya,
0: mungkin karena pengaruhnya dia kan Idul Adha nih setiap tahun kan dia maju. Jadi yang tahun-tahun lalu dia di Juni, tahun ini dia turun ke Mei. Nanti tahun depan lagi dia turun lagi. Entah Mei-nya 2 minggu dari sekarang, dari tanggal Idul Adha tuh. Gimana itu tergantung nanti kita lihat. Karena dia maju terus.
1: Oke. Okay. Baik. Bapak, soal harganya, apakah ada peningkatan dari tahun sebelumnya atau tidak? Karena ya kita tahulah keadaan sekarang semuanya serba naik begitu. Apakah ini untuk harga dari hewan kurban ini juga ikutan naik atau seperti apa?
0: Kalau saya lihat memang ada pengaruhnya di harga ya, pasti tetap kalau ini pasti naik. Otomatis mempengaruhi karena biaya transportasi keluar provinsi ini kan dampaknya juga pasti naik.
1: Iya.
0: Jadi pasti harga pun juga pasti pasti akan naik juga. Cuma mungkin naiknya tidak mungkin sejauh yang kita pikirkan. Mungkin ya 1.000-2.000 ya, pasti naik per kilo.
1: Okay.
0: Dan kita pasti sesuaikan dengan biaya transportasi.
1: Baik. Dan untuk apalagi kalau hewan kurban ya Bapak ya, pasti perlu sekali untuk dipastikan berkaitan dengan kesehatannya, kelayakannya. Dan dari HP2SK ini juga bagaimana memastikannya itu Bapak, boleh diinformasikan?
0: Kalau hewan yang kami kirimkan ke luar daerah itu Bu, itu 2 kali pengembalian sampel darah. Pertama diambil di veteriner provinsi, pengecekan. Nanti masuk lagi di karantina, sapi itu mau dikeluarkan, dicek lagi sampel darahnya. Jadi sapi kita yang keluar dari sini ini sudah dijamin bahwa dia sehat dan dalam kondisi baik. Jadi sapi yang keluar dari NTT itu sudah pasti sapi yang sehat. Karena kalau ada terjangkit virus atau apa, pasti akan ditahan, tidak bisa diberangkatkan.
1: Dan apakah ini juga sudah kayak diinformasikan ke peternak begitu Bapak? Untuk kriterianya?
0: Kriteria mereka sudah tahu sapi kurban dan sehatnya sapi dan ya syukurnya kita di NTT ini kan bebas
1: dari PMK. Iya.
0: Ya, kami hijau istilahnya, dikatakan tempat kami ini belum ada. sampai PMK atau apa itu tidak ada. Jadi kita ini termasuk daerah hijau dari virus itu PMK. Dan sapi yang keluar juga kita jamin karena diperiksanya dua kali juga. Jadi kita yakin bahwa sapi kita sehat. Dan ya alhamdulillah sampai di sana sapi memang sehat semua. Begitu sampai ya, terjual habis. Menyangkut vitamin, biasanya kita dari pengirim sendiri kita yang berikan vitamin, perawatan. Nanti sampai karantina lagi diawasi, dirawat di karantina, bantu diperhatikan. Jadi saya pikir kalau untuk kesehatan kita bisa jamin loh.
1: Aman ya Bapak ya?
0: Sehat. Ya,
1: baik. Dan ini Bapak boleh sedikit info, mungkin ada apa ya, tantangan apa yang dihadapi dalam proses untuk misalnya kan lebih ke pengiriman luar daerah ya Bapak ya?
0: Iya.
1: Tantangan yang dihadapi itu seperti apa? Apakah mungkin tadi ke soal waktunya kah, atau armadanya, atau seperti apa?
0: Armadanya yang kita kan punya tol laut yang dikasih ke kita ke NTT ini ada 5.
1: Iya.
0: Nah kalau di hari-hari biasa cukup Bu. Tapi kalau menjelang itu ada 3 bulan sebelum itu kapal ini tidak mampu untuk memenuhi jumlah pengusaha yang begini banyak. Akhirnya kita harus menggunakan kapal kargo. Kapal yang di luar khusus pengiriman sapi ini kita charter. Dan kita muat lagi karena permintaan yang melonjak kan.
1: Iya, permintaan yang
0: kalau
1: tinggi.
0: Kalau di Dulada ini permintaan pasti akan melonjak. Yang biasanya kita kirim 5 kapal per 2 minggu, per bulan itu 10 kapal. Dia bisa jadi per bulan bisa sampai 25 sampai 30 kapal bisa. Kalau menjelang Dulada. Jadi mau tidak mau kita harus charter kapal kargo.
1: Oke, berarti mungkinkah diperlukan jadwal tambahan begitu Bapak? Apalagi menjelang khusus untuk antar pulaukan hewan kurban ini begitu?
0: Iya, memang kita juga berpikir untuk mau minta penambahan kapal di saat khusus, terkhusus aja untuk Idul Adha.
1: Iya.
0: Kita minta penambahan kapal dari pemerintah.
1: Dan
0: hanya khusus untuk Idul Adha, mungkin ada tambahan kapal gitu lah.
1: Tambahan jadwalnya begitu ya Bapak ya, untuk khusus untuk penjelang Idul Adha ini. Dan tadi disampaikan bahwa itu charter, berarti itu berpengaruh ya Bapak ya pada otomatis ke harganya.
0: Otomatis Bu. Kalau charter kan dia harganya beda dengan kapal yang disediakan pemerintah.
1: Benar.
0: Karena itu kapal swasta.
1: Nah,
0: tapi kalau harga tetap di penerima di sana terima ya harga sesuai saja dia terima. Cuman kami yang di sini yang harus
1: ekstra
0: mungkin menambah sedikit dana.
1: Berarti ada pengeluaran ekstra begitu Bapak ya untuk mengantar pulaukan hewan kurban ini. Kalau ya, menggunakan charter
0: kapal kargo ya. Dan itu memang ada tambahan dana yang harus dikeluarkan. Karena kandang kita harus buat sendiri di atas kapal dari bambu atau kayu. Dan itu kan butuh biaya tali dan lain-lain pekerja. Nah itu semua kan pasti ada biaya. Cuma sepanjang ini kita tidak keberatan juga. Karena memang kebutuhan juga. Jadi mau tidak mau kita harus charter kapal.
1: Oke. Baik, yang terakhir Bapak boleh harapannya ataupun mungkin sarannya Bapak berkaitan dengan ini upaya untuk apa ya, dari kita kan untuk mensuplai kebutuhan hewan kurban untuk daerah-daerah lain yang ada di Indonesia, khususnya tadi beberapa daerah yang disebutkan Bapak tadi. Silakan, mungkinkah perlu dukungan-dukungannya dari pemerintah ataupun pihak-pihak lain? Silakan.
0: Ya kalau kami ya mungkin hanya minta dukungan dari pemerintah itu ya, seperti kuota pengeluaran mungkin lebih cepat, lebih awal lagi.
1: Iya.
0: Di awal tahun lah, kalau bisa awal Januari kuota itu sudah harus keluar. Karena mengingat tahun depan ini kan Idul Adha ini maju. Jadi Januari itu kami sudah mulai kirim, Februari, Maret, April. April itu kita sudah finish kirim karena 2 minggu atau 1 minggu sebelum Idul Adha tuh kami sudah berhenti kirim karena jadwal kapal yang ke sana ini harus butuh waktu 5 sampai 6 hari.
1: Oh, oke.
0: Okay. Sedangkan penjualan di sana kan dia butuh waktu 2 minggu, 1 bulan sampai 2 minggu terakhir. Mm-hmm. Jadi kalau telat dari itu pun juga terkadang sapi kami enggak laku.
1: Iya.
0: Yeah. Nah, itu yang kita takutkan itu. Jadi mungkin di awal tahun kalau bisa kuota sudah keluar Januari. Mm-hmm. Jadi biar kita lebih cepat kirim dan bisa lebih cepat jual.
1: Oke. Okay.
0: Karena semakin panjang waktunya untuk menjual kan kita tidak was-was. Gitu.
1: Mm-hmm.
0: Nah, takutnya enggak laku terpaksa kita harus lelang. Istilahnya jual murah di wilayah orang. Karena tidak mungkin sapi yang keluar bisa dibawa kembali, tidak mungkin.
1: Oke. Baik. Ya, jadi informasi berkaitan dengan kuota ini perlu disampaikan lebih awal begitu ya, Bapak ya. Karena berkaitan dengan penjualan, persiapan dan lain sebagainya. Baik. Terima kasih Pak Toto untuk informasinya di siang hari ini. Silakan melanjutkan aktivitasnya, Bapak. Sukses. Selamat siang.
0: Iya, terima kasih. Selamat siang, Ibu.
2: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama. Halo RRI.
3: Dan di pengkhadiran itu tentunya membuktikan... Wow.

0: Ya, pendengar, untuk rangkaian Kupang Siang ya menghadirkan hal RR, kita akan tuntaskan untuk tugas lidah juga tuntas nanti di jam 11. Jangan kemana-mana karena sebentar nanti di jam 11 sampai jam 12 ada obrolan Indonesia Sehat yang akan dihadirkan untuk Anda. Stay di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih telah menyampaikan aspirasi Anda di Halo RRI. Sampai jumpa.

Piala Dunia 2026 makin terasa semarak. FIFA resmi merilis lagu terbaru berjudul Por Ella. Lagu ini mempertemukan penyanyi pop Belinda dengan grup legendaris Meksiko Los Angeles Azules dengan irama khas cumbia dan lirik berbahasa Spanyol. Por Ella membawa semangat dari Meksiko untuk dunia. Lagu ini diproduseri Tainy, peraih penghargaan Grammy, dan menjadi bagian dari album resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Sebelumnya, FIFA juga telah merilis lagu Like Her, kolaborasi Jelly Roll dan Karin Leon. Musik, budaya, dan sepak bola bersatu dalam semangat Piala Dunia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Pro 1, RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

Indonesia, ada sebuah berita unik dari sekolah di Malang, yakni dari SMP Muhammadiyah 4 di Malang, Jawa Timur. Ceritanya, ada sebuah program inovasi yang dilakukan oleh sekolahnya, yakni di mana murid sekolah di sana bisa menyetorkan minyak jelantah untuk pengganti SPP pihak sekolah di sana, dengan uniknya bekerja sama dengan pabrik yang bisa mengolah minyak jelantah ini menjadi bahan pembuatan biodiesel. Bisa pula dipakai di pabrik khusus untuk daur ulang. Dengan program ini, paling tidak ada dua manfaat bagi siswa. Selain minyak bekas di rumah mereka bisa diuangkan, biaya SPP siswa pun jadi terkurangi oleh uang yang diperoleh dengan menjual minyak jelantah ini. Nah, sebenarnya kalau kita katakan, pihak UMKM pun bisa memikirkan dan bekerja sama dengan pihak sekolah untuk menciptakan program yang saling menguntungkan seperti ini. Jadi bukan hanya sekedar memberikan kesempatan kepada siswa atau pelajar buat magang atau latihan kerja saja. Sebagai contoh, misalkan ada beberapa UMKM batik yang melibatkan sekolah untuk melakukan lomba desain batik, yang ternyata pemenang lombanya bisa dibuat menjadi desain batik yang dipasarkan. Siswa pemenang lomba pun mendapatkan royalti dari penjualan batik ini. Nah, dari kisah barusan ini kita bisa bercermin bahwa sebenarnya UMKM bisa pula bergandengan tangan dengan pihak sekolah untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Yang jadi catatan penting di sini adalah masih tidak banyak pelaku bisnis UMKM yang terpikir untuk berkolaborasi dengan pihak lain. Kebanyakan hanya berpikir sumber daya hanya dari diri mereka sendiri. Inilah mindset penting yang diperlukan para pelaku bisnis UMKM, yakni membangun network jaringan. Jika tidak, maka pekerjaan akan menjadi lebih berat karena hanya dipikul sendirian. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia, untuk

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Metro 1 Kupang siang ini.
2: Metro 1

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Kupang siang ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi di Kupang siang ini ya. Jumpa lagi di Dialog Kupang Siang Indonesia Sehat edisi hari ini Jumat 22 Mei 2026 dengan topik kesehatan reproduksi remaja dan gizi seimbang, fondasi SDGs dan Indonesia Emas 2020, maksud kami 2045. Dengan narasumber kita siang ini yaitu yang pertama Ibu Dr. Ina Deborah Ratuluji SKP dan SKP NKES ya, dosen Poltekkes Kemenkes Kupang dan juga kepakaran KIA Kespro kesehatan reproduksi, dan juga Bapak Joakim Asi Provincial Expert SDGs SSTC CFA ZIZ. Saya coba menyapa kedua narasumber kita siang ini. Halo, selamat siang Ibu Ina dan Bapak Joakim.
4: Dan para pemirsa RRI Pro 1 dimanapun Anda berada, salam sehat.
3: Okay, salam sehat ya. Dan juga Ibu Ina Deborah, selamat siang. Terima kasih untuk waktunya Bapak Joakim dan Ibu Ina. Okay, kita bicara mengenai kesehatan reproduksi, kesehatan reproduksi remaja dan gizi seimbang, fondasi SDGs dan Indonesia Emas 2045. Pendengar, untuk topik kita siang hari ini yaitu bicara mengenai kesehatan reproduksi dan gizi seimbang ini sangat berkaitan erat. Status gizi yang baik itu mendukung pertumbuhan organ reproduksi dan juga fungsi hormonal remaja. Jadi pemenuhan nutrisi yang tepat juga mencegah berbagai masalah kesehatan di kemudian hari seperti anemia yang berdampak pada kesehatan saat kehamilan. Nah, saya ke Pak Joakim. Halo Pak Joakim.
4: Halo,
3: ya. Iya. Pak Joakim, untuk Pak Joakim pertanyaan pertama ini, mengapa Pak Joakim kesehatan reproduksi remaja dan gizi seimbang itu disebut sebagai fondasi untuk mencapai SDGs dan juga Indonesia Emas 2045 ini?
4: Ya, baik Ibu Erika dan para pemirsa RRI Pro 1. Di dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals, itu ada 5 P yang kita perlu pahami bersama. Tapi dari 5 P itu dasarnya hanya ada 2 P, yaitu People dan Planet. People di sini itu kemudian diuraikan bahwa di dalam tujuan pembangunan berkelanjutan, itu yang perlu dijamin itu adalah prosperity-nya. Di dalam prosperity, kemudian itu semua menjadi target utama dari tujuan pembangunan berkelanjutan. Di dalamnya terdapat menyangkut kesejahteraan manusia itu sendiri di goal 1, di mana kita perlu mengatasi segala bentuk kemiskinan yang dialami di segala lapisan masyarakat. Kemudian di goal kedua, yaitu keterpenuhan pangan, agar orang tidak kelaparan, untuk semua golongan, terutama mereka yang sedang tumbuh kembang. Lalu kemudian goal yang ketiga itu adalah untuk kesehatan sehat sejahtera, di mana strateginya kalau untuk masa depan itu kaum generasi muda, terutama penerus generasi muda di dalam hal ini adalah remaja, itu menjadi target utama yang harus terpenuhi prosperity-nya atau kesejahteraannya, baik kesehatannya, pemenuhan gizinya, lalu kemudian termasuk juga di dalamnya adalah akses untuk kependidikan yang lebih baik. Ya. Karena itu sangat tepat kalau salah satu strategi untuk generasi ke depan bahwa sejak awal perlu pemenuhan gizi dasar pada masa tumbuh, sehingga menghasilkan generasi yang sehat, dan itu dikaitkan dengan Indonesia Emas tahun 2024. Ya, kira-kira 2045. Ya, kira-kira demikian.
3: Ya, Pak Joakim, di mana ini posisi NTT saat ini terkait dengan indikator kesehatan reproduksi remaja dan gizi seimbang ini di banding nasional ini?
4: Ya, untuk NTT memang kita belum ada data pengukuran pasti karena begini. Selama 2 tahun terakhir provinsi belum membuat laporan tahunan. Tetapi secara nasional itu kita lihat rata-rata nasionalnya pencapaian untuk indikator di dalam laporan tahunan kita yang baru kita berada di untuk indikator 1 itu sekitar 74%, kemudian di SDGs 2 dan 3, untuk 2 itu dia 51%, lebih sedikit, lalu kemudian di SDGs 3 itu 52%. Ini gambaran tentang kesehatan KESPRO khususnya di tingkat nasional, karena kita belum ada laporan tahunan, maka kita belum bisa memotret itu semua. Mungkin kalau dari data sektoral, mungkin nanti Ibu Ina akan sampaikan, mungkin ada. Kalau secara SDGs, kami memotret itu satu provinsi secara keseluruhan lewat laporan tahunan. Kurang lebih begitu.
3: Terima kasih Pak Joakim. Saya ke Ibu Ina. Ibu Ina, apa dampak paling nyata ini jika masalah anemia, stunting, dan juga kehamilan remaja ini tidak ditangani dari sekarang ini?
5: Jadi kita masih online dari rumah, kan waktu itu pandemi ya,
3: Iya, halo Ibu Ina.
5: Jualannya itu dari rumah, kirim-kirim, tawarkan ke teman-teman yang ada di kontak WA.
3: Iya, halo Ibu Ina.
6: Ya, selamat siang, Mbak Rika, Mbak Rika.
3: Iya, selamat siang Ibu Ina. Ketemu lagi ya Bu Ina ya. Saya tadi sudah ada tadi sedikit gambaran dari Pak Joakim ya, Ibu Ina mengenai kesehatan reproduksi remaja dan gizi seimbang ya. Nah, Ibu Ina, apa sih sebenarnya dampak paling nyata ini ya jika masalah anemia, stunting dan juga kehamilan remaja itu tidak ditangani dari sekarang itu?
6: Ya, baik, terima kasih Mbak Erika dan seluruh pemirsa Pro 1 di NTT. Jadi masalah kesehatan reproduksi pada remaja ini, kebanyakan remaja itu mengalami anemia. Dan data menunjukkan bahwa remaja yang anemia itu sekitar ini apa, satu dari empat remaja itu mengalami anemia. Jadinya angkanya cukup tinggi sekali. Nah, remaja yang mengalami anemia ini akan berisiko untuk tadi apabila nanti dia pada waktunya dia hamil ya, sudah dewasa dan dia hamil, itu akan berpotensi untuk melahirkan anak-anak yang dengan berat badan bayi rendah ya, berat badan bayi rendah, kemudian juga dengan kehamilan prematur. Nah, remaja-remaja yang dengan anemia ini tentu akan membuat dia tidak berkonsentrasi, sehingga dalam proses pembelajaran juga ilmu yang disampaikan mungkin tidak bisa dikelola atau diserap dengan baik, sehingga akan menyebabkan ya dia mungkin tidak bisa berkompetisi atau menghasilkan nilai yang baik. Nah, ini akan berdampak terhadap kedepannya bagaimana dia berkompetisi dengan orang lain, sehingga remaja-remaja yang anemia ini, nah itu harus diperhatikan lebih serius ya. Kalau kita lihat dari data Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023, Kak Erika, nah itu remaja yang berusia 5 sampai dengan 14 tahun itu ada sekitar 15,3%. Kemudian 15 sampai dengan 24 tahun lagi, dari 15 sampai 24 tahun sekitar 15,5%. Jadi itu tadi saya sampaikan, ada sekitar 1 dari 4 remaja itu mengalami anemia. Nah, terkait dengan stunting tadi, apabila nanti pada waktunya dia menjadi dewasa, kemudian harus mempersiapkan kehamilan dan melahirkan, tentu akan berisiko melahirkan bayi-bayi BBLR, prematur, kemudian juga perdarahan. Karena kebutuhan akan remaja yang diberikan HB-nya kurang dari 10, sehingga kebutuhan untuk nutrisi bayinya dan juga pada saat persalinan akan banyak mengeluarkan darah, dan ini akan berakibat terhadap kesehatan ibunya, ibu sendiri juga. Ya, dan tadi bayi-bayi yang dilahirkan tadi ya akan prematur dan bayi berat badan lahir rendah. Demikian Kak Erika.
3: Ibu Ina, bagaimana bonus demografi ini ya bisa berubah jadi beban seperti itu jika kondisi kesehatan remaja itu buruk?
6: Ya, ya Kak Erika. Jadi sebenarnya Indonesia, sebuah negara tuh akan mengalami satu kali bonus demografi. Nah, bonus demografi di Indonesia ini akan berlangsung tahun 2030 sampai dengan 2045, ada waktunya. Nah, bonus demografi di sini artinya pada saat itu usia untuk angkatan kerja dari 15 sampai dengan 64 tahun lebih banyak dibandingkan dengan usia yang dependen, pada usia yang kurang dari 15 tahun dan pada usia lansia. Nah, seharusnya pada saat itu di tahun nanti pada tahun 2030 sampai dengan 2045 itu, nah di situ kita panen ya. Nah, tentu untuk bisa mencapai bonus demografi ini dari masyarakat sendiri siap. Artinya mereka siap secara dari pendidikannya. Dari pendidikannya mereka siap untuk bisa masuk dalam dunia kerja, dan dari pemerintah sendiri menyediakan lapangan kerja. Nah, yang dikhawatirkan ini pada saat itu remaja-remaja kita tidak siap ya untuk masuk ke dunia kerja, dan juga lapangan kerjanya menjadi tidak adanya lapangan kerja, tidak ada penciptaan lapangan kerja. Nah, ini tentu kita akan mengalami yang bukan namanya ya bonus demografi lagi, tapi sudah menjadi suatu kecemasan demografi, karena di situ harusnya kita menjadi sangat kuat, tetapi ketika tidak ada, tidak tersedia lapangan kerja, kemudian SDM-nya masyarakatnya usia yang 15 sampai 64 tahun tidak mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Nah, itu akan menjadi cemas-cemas atau bahkan menjadi bencana demografi. Demikian Kak Erika.
3: Terima kasih Ibu Ina. Saya kembali ke Pak

0: di dalam buku metadata indikator untuk tujuan 3 itu sudah diuraikan, itu di target 3.1.2 lalu kemudian target 3.7 lalu kemudian 3.7.1 3.7.2 dan seterusnya. Itu target-targetnya sudah ada ditetapkan bahwa dalam 2030 nanti bahwa permasalahan dari setiap target ya, misalnya begini, misalnya yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi secara umum, itu misalnya di target SDGs 3.7 itu adalah memastikan akses universal terhadap pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk di dalamnya kesehatan reproduksi remaja. Jadi itu 3/4-nya itu harus bisa diatasi. 3/4-nya. Ya. Hanya karena di laporan SDGs itu kan kita tidak punya baseline data, karena saya tidak punya baseline. Tetapi bahwa dalam pencapaian sekarang rata-rata di Indonesia itu mencapai 69,4% sampai dengan tahun 2024. Itu rata-rata pencapaian. Nah, ini menunjukkan tren yang bagus. Karena di tingkat global rata-rata hanya 17%. Jadi Indonesia ini bagusnya di situ. Nah, bagaimana target-target yang berkaitan dengan cash pro, gizi seimbang, itu dapat tercapai? Nah, ini menjadi tantangan sendiri. Pertama itu kita harus mempunyai baseline data terkini. Jadi dalam laporan tahunan SDGs yang harusnya dibuat oleh pemerintah provinsi, berkaitan dengan sektor kesehatan, dan di dalam ini subsektor kesehatan yang berkaitan cash pro remaja, itu harus datanya ada. Jadi pengukuran setiap tahun harus dibuat dan dilaporkan secara nasional sebagai bentuk kontribusi terhadap pencapaian di tingkat nasional. Nah, di NTT minta maaf karena 2 tahun terakhir kita tidak membuat laporan tahunan SDGs ini. Ada persoalan, ya kita tahu, sama tahu pemerintah juga mengalami kendala kesulitan anggaran untuk melakukan evaluasi pencapaian terhadap rencana aksi daerah SDGs, lalu kemudian lakukan monitoring dan evaluasi tengah tahun. Ini semua menjadi tantangan sendiri. Tetapi kita percaya bahwa pelayanan kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual, baik untuk yang dewasa maupun yang adolescence atau remaja, itu saya kira di program di tingkat dinas kesehatan kabupaten, bahkan hingga jejaringnya di puskesmas, itu ada. Ya, hanya tantangan bagi kita yang paling besar itu adalah kita rekapan data secara sistematis, itu yang kita masih mengalami tantangan. Dan data ini masih dipegang secara sektoral dan belum terpadu. Kemudian kita tidak bisa melakukan rekap secara baik dalam bentuk laporan tahunan pencapaian SDGs, khususnya yang berkaitan dengan cash pro remaja dan gizi seimbang. Tapi saya yakin datanya ini ada. Kami di SDGs sampai sekarang, kalau kita belum ada laporan tahunan, jadi kita masih menggunakan data yang dikeluarkan oleh BPS. Demikian.
1: Pak Joakim, kira-kira target ini bisa tercapai nggak sih, Pak?
0: Ini tantangan sendiri. Kalau berdasarkan rekapan secara nasional, secara khusus untuk cash pro ini, kita ditandai dengan tanda titik kuning. Titik kuning itu artinya terjadi perbaikan, tetapi perbaikannya berjalan sangat lambat, moderate. Dan ini butuh perhatian. Kalau memang pemerintah ingin bahwa penguatan strategi menuju Indonesia Emas 2045, maka strateginya mulai dari sekarang, mulai dari ibu-ibu hamil, kemudian calon ibu hamil, yaitu kelompok remaja, seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Ina, berkaitan dengan bagaimana menjaga kualitas reproduksi remaja yang saat ini, termasuk di dalamnya juga.

0: Bagaimana pendidikan apa kesehatan reproduksi, pendidikan seksual di kelompok remaja untuk pencegahan ya berbagai macam apa namanya persoalan apa seksual yang kita tidak inginkan bersama. Ya, demikian.
1: Oke, terima kasih Pak Jo.
0: Dan ini perlu satu hal yang perlu ini adalah ini hanya bisa dicapai lewat kerjasama lintas sektor yang kalau di dalam SDGs dikatakan bahwa multi-stakeholder partnership ya. Karena pemerintah sendiri jujur dengan situasi sekarang sumber dayanya terbatas, maka kita perlu juga mengajak berbagai elemen aktor pembangunan, baik aktor pembangunan apa namanya pemerintah atau yang disebutnya state actor, maupun aktor pembangunan non-state actor atau aktor pembangunan lain, termasuk juga filantropi, kemudian berbagai CSR dari lembaga-lembaga keuangan atau dunia bisnis lainnya. Ini semua bagaimana kita menghimpun kekuatan ini, lalu kemudian ini untuk kita gunakan sebagai salah satu sumber daya manusia yang sifatnya pentahelix, sehingga kita bisa menggerakkan semua sumber daya ini untuk mengejar tadi, tanda kuning tadi, bahwa moderate improving tadi perlu kita perbaiki menjadi apa sesuatu yang kita bisa capai. Ya, demikian.
1: Oke, terima kasih Pak Joakim. Saya ke Ibu Ina. Ibu Ina, kalau dari sisi KIA ini, Ibu Ina, apa masalah kesehatan reproduksi remaja yang paling sering Ibu temui di secara umum di NTT ini, Ibu Ina?
2: Oh ya, ya baik Kak Erika. Jadi masalah kesehatan reproduksi yang paling sering ditemukan di NTT ini adalah yang pertama adalah terkait dengan pola konsumsi dari remaja. Ya, nah remaja-remaja di NTT kan kebanyakan di NTT bahkan di Indonesia pada umumnya senang mengkonsumsi makanan-makanan yang siap saji. Kemudian mereka mendapat informasi dari media sosial yang tidak, maksudnya informasi yang tidak sesuai atau informasi yang mungkin agak berbeda. Jadi misalnya mereka melakukan diet ketat ya, diet ketat yang seharusnya untuk tadi mereka memperoleh posisi tubuh yang baik. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, remaja-remaja sendiri di sini secara ya remaja dari segi mentalnya sendiri. Nah, remaja-remaja di sini sekarang mereka lebih rapuh ya terhadap kondisi yang ada sekarang, media sosial makin gencar. Nah, mereka bisa mengakses informasi tidak didampingi oleh orang tua. Dan persoalan yang lain, kadang-kadang remaja itu mereka tidak mau dinasehati. Ada banyak dari orang tua, keluhan dari orang tua sulit sekali untuk mengakses untuk memberikan informasi kepada remaja, misalnya dalam hal penggunaan ponsel ya. Anak-anak SD, anak-anak bahkan dari SD, SMP mereka sudah menggunakan ponsel dan itu informasi bisa diakses ya. Nah, banyak hal yang bisa diakses. Nah, ini kalau tidak didampingi oleh orang tua, nah ini akan mereka akan mengakses informasi yang sebenarnya tidak mendukung. Nah, misalnya dalam hal mungkin ada situs-situs porno dan ya sekarang ini berakibat terhadap ya tadi perilaku mereka. Nah, jadi kemudian juga karena tadi remaja ini masuk dalam dunianya sendiri, akhirnya mereka hubungan sosialnya juga menjadi kurang. Jadi remaja-remaja cenderung untuk ini hidup sedentary. Jadi mereka ya malas gerak, kemudian di kamar saja, kemudian menggunakan ponsel ya sesuai dengan keinginan mereka. Nah, ini akan berpengaruh terhadap nanti kondisi kesehatannya. Nah, kemudian juga mereka mulai begadang tengah malam. Nah, ini yang berakibat terhadap mereka akan mengalami anemia. Ya, karena tadi ya asupan yang dimakan juga makanan yang siap
1: kurang
2: saji,
1: ya.
2: Akan berakibat terhadap kesehatan tubuhnya seperti itu. Kemudian dari segi mentalnya ya remaja sekarang tuh lebih rapuh ya. Lebih rapuh daripada yang lalu. Jadi mereka terkadang ya dalam pendidikan mungkin ya diberikan keleluasan kepada remaja itu sendiri. sehingga mereka tidak ada yang namanya mungkin kadang-kadang nasihat dari orang tua pun
1: diabaikan gitu
2: tidak
1: ya.
2: Tidak menjadi perhatian daripada mereka. Mereka dengan pendapat mereka sendiri sehingga akan berakibat terhadap mereka mudah sekali mengalami depresi. Ya, mengalami depresi dan ya kita lihat angka depresi ini berakibat ke mungkin akhirnya ke suicide ya, bunuh diri dan lain sebagainya. Jadi mereka lebih rapuh karena mereka tidak memiliki coping yang tepat. Nah, jadi remaja itu sendiri memang mereka harus sehat secara tadi ya, secara fisik ya, fisiknya sehat, kemudian juga secara sosial, sosialnya tadi ya, mereka bisa bergaul dengan siapa saja dan juga secara psikologis ya, sehingga nantinya mereka siap nanti ke depannya mereka bisa mempersiapkan generasi untuk mendapatkan generasi yang emas. Karena remaja yang saat ini di pertumbuhan remaja ini adalah pertumbuhan yang sangat cepat kedua setelah yang 1000 hari pertama kehidupan. Nah di situ kalau remaja sudah tahu bagaimana kesehatan reproduksi yang sehat, nah tentu dia akan bisa menjaga dirinya. Dia harus tahu bagaimana dia bagaimana mengatur pola hidup, pola hidup yang sehat dengan tadi ya kemudian juga dengan gizi yang seimbang. Gizi yang seimbang sini ya untuk kebutuhan seharinya harus ada protein, karbohidrat, vitamin, mineral dan lemak. Di situ dia harus mengatur sehingga pada waktunya dia hamil atau apa dia bisa melahirkan generasi ya, melahirkan bayi yang sehat ya, bayi yang sehat yang tadi tidak karena dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan kan dia ini apa bisa melahirkan generasi yang sehat tidak berisiko untuk stunting ya. Dan demikian Ibu Mbak Erika.
1: Iya, memang Ibu Ina, memang remaja sekarang itu beda jauh ya dengan remaja-remaja dulu ya. Kalau sekarang ini memang lebih banyak waktunya untuk bermain handphone sendiri di kamar begitu ya. Tidak dengar-dengaran begitu. Kalau remaja sekarang ini. Nah, ini tantangan yang besar ini untuk orang tua ini. Bagaimana kaitannya dengan kehamilan nanti? Ibu Ina, kalau memang begini kondisi remaja kita sekarang ini.
2: Ya, tadi saya sampaikan bahwa kalau remaja yang sehat itu dia harus sehat secara fisik.
1: Sehat secara fisik ya.
2: Kalau usia 20 tahun ya sudah secara fisik dia untuk tumbuh kembangnya sudah cukup. Kemudian secara psikisnya, psikologisnya adalah ya dia menjadi lebih apa secara psikologis menjadi lebih stabil itu pada usia 25 tahun.
1: 25
2: dan
1: tahun.
2: Juga sehat dan juga di sini kalau usia 25 tahun pada remaja dia sudah punya akses finansial ya, secara ekonomi. Ya, kemudian juga secara sosial itu dia mempunyai hubungan baik atau bisa bergaul luas dengan teman-teman atau orang di sekitar lingkungannya. Nah, ini kondisi ini sudah harus dipahami oleh masyarakat ya, dan juga oleh pemerintah supaya mempersiapkan remaja kita ini. Karena tadi ya persiapan yang paling dekat untuk mencegah stunting dan untuk generasi yang cerdas adalah pada waktu ibu hamil. Ya, pada waktu ibu hamil ini pendampingan selama 1000 hari pertama kehidupan itu golden period. Nah, itu karena pertumbuhan otak itu di situ 80% ya, untuk kecerdasan. Sehingga investasi di situ itu penting untuk melahirkan generasi yang cerdas 80% sehingga pada usia-usia itu ya orang tua mungkin memperhatikan untuk tadi ya untuk memperhatikan gizinya ya, memperhatikan gizinya. Dari semenjak hamil, kemudian waktu lahir menyusui, ada lakukan inisiasi menyusui dini, kemudian ada memberikan MPASI 6 bulan menyusui sampai dengan 2 tahun, kemudian juga ada imunisasi. Nah, apabila di sini dievaluasi 2 tahun, kalau misalnya dia stunting masih ada waktu untuk mengejar sampai 5 tahun. Nah, investasi jangka panjang remajanya untuk investasi jangka panjang untuk generasi cerdas atau untuk Indonesia emas. Karena apa? Apabila pada usia remaja itu dia dijelaskan tentang kesehatan reproduksi yang sehat, kemudian tentang gizi yang seimbang, bagaimana makan makanan yang seimbang, Nah, di situ tentu akan menjadi bekal bagi remaja itu untuk mempersiapkan dirinya pada waktu kehamilan. Ini kita bisa memutus memutus rantai untuk stuntingnya. Jadi harap

0: 17, lalu kemudian apa namanya Perpres nomor 111 tahun 2022, itu implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan itu hanya diwajibkan pada tingkat provinsi. Sementara di tingkat kabupaten kota, sebetulnya provinsi sebagai wakil pemerintah pusat, gubernur dalam hal ini wakil pemerintah pusat, harusnya memimpin kabupaten dan kota untuk menyusun rencana aksi daerah, termasuk dalamnya rencana aksi daerah untuk sektor kesehatan. Ini belum berjalan dengan baik. Kami dari GIZ sendiri sebetulnya ya mendampingi dua kabupaten, tetapi itu pun seperti yang saya katakan bahwa kita masih mengalami tantangan untuk implementasi apa SDGs dengan proses mulai dari proses perencanaan, yaitu kita integrasikan rencana aksi daerah itu ke dalam RPJMD di kabupaten dan kota, dan ini masih mengalami tantangan. Provinsi juga mengalami keterbatasan untuk bagaimana menggapai seluruh kabupaten dan kota untuk menyusun rencana aksi daerah ini. Ini memang punya tantangan sendiri. Dan kita tahu bersama bahwa ini semua harus disinkronkan juga dengan visi dan misi dari pemerintah daerah, yaitu Pak Bupati dan Wakil Bupati. Sejauh mana pemerintah daerah memiliki komitmen untuk memperhatikan kesejahteraan remaja dan gizi seimbang. Tapi memang kita saat ini juga ada apa namanya ada MBG yang sifatnya nasional, tentu ini juga akan membantu untuk meningkatkan gizi seimbang pada kelompok remaja karena yang disasar adalah SD dan SMP. Mudah-mudahan ini apa namanya tujuan kita ini tercapai untuk perbaikan KESPRO dan gizi seimbang tadi.
1: Kalau Pak Joakim melihat ini peran dari pemerintah, memang tadi Bapak sudah singgung sedikit ya mengenai peran dari pemerintah daerah ini. Ini seperti apa Pak Joakim melihat peran pemerintah daerah, terus LSM dalam mencapai SDGs untuk kesehatan remaja ini? Kolaborasinya seperti apa, Pak?
0: Kolaborasinya, saya ambil contoh seperti di Kabupaten TTS, mereka ada joint sekber atau sekretariat bersama. Di dalamnya itu ada satu lembaga yang memfasilitasi, tapi itu joint sekber itu berpusat di Bapeda yang menjadi leading sektor. Di mana bahwa banyak LSM atau aktor non pemerintah ini, termasuk LSM, termasuk di dalamnya gereja, lalu kemudian bisnis, lalu kemudian lembaga keuangan seperti bank tergabung di dalam. Dan kita berharap bahwa ada LSM pemerhati kesehatan yang dipergerak di dalam kesehatan secara umum, mereka juga punya program untuk KESPRO. Dan mereka biasanya kalau LSM yang punya program seperti itu, mereka sudah memiliki target kelompok sasarannya jelas, wilayahnya jelas, dan tentu ini tidak boleh bekerja sendirian, tetapi harus dalam bentuk multi-stakeholder partnership dengan sektor terkait, terutama kesehatan. Ini mudah-mudahan sih menjadi contoh yang baik. Nah, di TTS itu ada sekbernya, jadi itu dari segi tata kelola, pemerintah memimpin di dalam sektor-sektor terkait dan yang aktor-aktornya bukan hanya dari pemerintah tapi dari berbagai lain. Sehingga segala pencapaian itu adalah menjadi pencapaian bersama dan menjadi bagian dari laporan tahunan dari pemerintah. Dan itu yang harusnya seperti itu.
1: Ya, kalau kaitannya Pak Joakim, keterkaitan SDGs ini dengan Indonesia Emas 2045.
0: Ini tentu punya keterkaitan yang sangat erat karena begini, di dalam pilar satu, pilar satu dari SDGs yang meliputi 5 goal, 1, 2, 3, dan 4, itu menyangkut kesejahteraan umat manusia, baik dari aspek pemenuhan kebutuhan dasar maupun dari aspek pemenuhan prosperity lain, kebutuhan tentang pendidikan, termasuk di dalamnya akses ke pendidikan berdasarkan kesetaraan

0: gender itu semua tergabung di dalam. Dan tentu ini menjadi satu poin penting bagi kita semua untuk memperhatikan semuanya itu, terutama untuk kesehatan remaja yang ada, sudah digambarkan dalam indikator 3.7 dan turunannya. Ini perlu diperhatikan bersama, karena inilah menjadi fondasi generasi emas di tahun 2024 nanti. Sekarang sudah 2026, berarti kurang lebih 20 sekian tahun lagi datang. Sekarang anak-anak yang berusia balita mau bahkan juga masih dalam kandungan ibu, itu sudah harus mulai diperhatikan, karena mereka lah yang menjadi fondasi dasar generasi emas di tahun 2045 nanti. Dan strategi itu saya kira kita perlu mendukung juga bahwa MBG ini cukup baik, karena sekarang cakupan MBG bukan hanya anak sekolah, tetapi juga ibu-ibu hamil. Ini saya kira strateginya cukup baik. Tapi yang paling utama, bagaimana sustainability-nya? Ini yang jangan sampai sifatnya proyek. Artinya begini, selesainya Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, proyek ini pun selesai. Berarti hanya kurang lebih 4 tahun kan? Nah, sustainability-nya bentuknya bagaimana? Itu yang perlu kita perhatikan. Kita berharap bahwa artinya bahwa setelah 5 tahun mendatang, di samping bahwa kita perbaikan gizi pada kelompok remaja ini, termasuk ibu hamil di dalamnya, tapi ada perbaikan ekonomi sehingga ada kemandirian masyarakat untuk melanjutkan ini, bukan dalam bentuk program, tapi itu berbasis populasi. Demikian.
1: Terima kasih Pak Joakim. Saya ke Ibu Ina. Ibu Ina, apa saja layanan kesehatan ramah remaja yang seharusnya ada ini di puskesmas ini, kalau menurut standar Kemenkes ini, Ibu Ibu Ina? Ya, halo Ibu Ina. Ya, halo Ibu Ina.
2: Ya, baik Kak Erika. Jadi standar kesehatan remaja yang harus ada di masyarakat itu, yang pertama dari pemerintah itu tentu di puskesmas itu ada program pelayanan yang namanya program UKS. Kesehatan sekolah. Nah, di situ untuk remaja yang mulai dari umur 9 tahun di SD, mungkin perlu diperhatikan kesehatan, bukan hanya kesehatannya saja. Ya, kesehatan personal hygiene-nya juga, kemudian kesehatan reproduksinya diajarkan tentang proses tumbuh kembang seperti apa, bagaimana dia menjaga kebersihan dirinya sendiri, kemudian bagaimana melakukan mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi seimbang. Tadi seperti saya sampaikan, remaja itu yang gizi seimbang itu adalah kebutuhan akan protein, karbohidrat, kemudian vitamin, mineral. Nah, itu cukup, dan lemak cukup. Jadi kalau standar isi piringku itu harus ada sepertiganya adalah untuknya untuk seperti untuk nasi, kemudian sepertiganya adalah untuk sayur-sayuran, kemudian sepertiganya itu adalah untuk lauk pauk dan buah-buahan. Nah, itu harus dikonsumsi. Nah, tentu ini berkaitan juga dengan warung sekolah, kantin sekolah. Nah, itu harus dievaluasi, dicek apakah penyediaan makanan yang ada di kantin sekolah itu sudah sesuai. Kemudian dengan MBG. Nah, MBG ini harus dimonitoring dan evaluasi apakah sudah ada kecukupan gizinya. Jadi pelaksanaan MBG sudah bagus, tetapi itu harus dilakukan evaluasi monitoring bagaimana angka kecukupan gizinya, apakah sudah terpenuhi standar kebutuhan makan sehari yang dari Kementerian Kesehatan itu adalah isi piring itu yang tadi sepertiganya adalah nasi, sepertiganya adalah sayur-sayuran, sepertiganya adalah protein, protein hewani, dan sepertiganya dan buah-buahan. Nah, seperti itu harus diperhatikan. Jadi kantin sekolah. Kemudian juga ada namanya kegiatan di puskesmas itu yang peduli remaja, kegiatan kesehatan reproduksi peduli remaja. Nah, itu tidak hanya dilaksanakan dilaksanakan hanya untuk semata-mata untuk laporan program, tetapi betul-betul dilakukan, disediakan tempat khusus untuk melakukan konseling bagi remaja. Nah, saya melakukan edukasi ke lapangan, ke ini di SMP Negeri 1 Molo di TTS tentang kesehatan reproduksi remaja dan gizi seimbang. Nah, untuk di puskesmas tuh seharusnya tuh jarang memberikan konseling itu remaja pria sendiri, remaja putri sendiri. Jadi kemudian di sekolah juga sebaiknya tidak digabung antara remaja pria dan remaja putri, karena mereka punya persoalan masing-masing. Jadi itu harus diliterasi daripada dalam kesehatan kesehatan reproduksinya. Kemudian juga ada pendampingan dalam media sosial ini, ya, supaya mereka hanya mengakses ini hal-hal yang positif, ya. Jangan sampai, ya, sekarang kan semua mudah diakses.
1: Semuanya mudah diakses,
2: nah,
1: ya. Oke.
2: Bisa saja mereka mengakses situs porno. Nah, itu yang harus didampingi oleh keluarga. Nah, mungkin perlu ada, ya, orang tua harus memiliki akses, yang namanya anak-anak remaja itu masih punya akses untuk mengetahui isi dari HP-nya. Nah, saat ini saya banyak mendengar keluhan dari teman-teman, susah sekali kalau misalnya meminta anak-anak lihat HP-nya isinya apa. Itu mereka merasa itu satu privasi mereka, jadi mereka tidak mau diakses HP-nya. Kemudian yang berikut juga mungkin ada perlu dari kegiatan dari puskesmas, dari untuk ramah remaja, ya, kegiatan ramah remaja di sini, bagaimana ada dialog bersama remaja, apa yang menjadi kendala-kendalanya, kemudian terkait dengan mungkin menanyakan tentang apa yang menjadi impian mereka, ya, impian mereka ke depan itu seperti apa, sehingga bisa membentuk satu nilai dan karakter supaya untuk mereka lebih maju ke depan. Jadi remaja-remaja itu sejak remaja tuh terutama dari remaja SMP, ya, Kak Erika, itu harus ditanamkan pendidikan nilai etika dan moral. Pendidikan karakter di situ. Bagaimana bagaimana berkomunikasi dengan orang lain, bagaimana menghadapi orang asing. Ya.
1: Jadi memang usia-usia itu, ya, Ibu Ina, ya, usia-usia itu seperti itu, ya, yang memang.
2: Ya, Kak Erika. Jadi misalnya anak kalau pulang sekolah mereka harus langsung ke rumah. Mereka jangan mampir ke teman, atau kalau misalnya mampir ke teman, ya itu harus sepengetahuan orang tua di mana. Mereka tidak menginap di rumah teman. Itu harus pulang ke rumah dan itu harus dikontrol. Nah, kemudian mereka harus berani mengatakan tidak terhadap hal-hal yang negatif, misalnya untuk merokok, ya. Kemudian juga Kak Erika, mereka harus tahu cara meminta tolong, ya. Cara meminta tolong, ya, bisa misalnya di sekolah, ya, misalnya kalau dibully atau dilakukan hal-hal yang negatif, dia harus tahu siapa dia harus minta tolong. Kalau di ada ini, ya, pendamping akademiknya, kalau di kampus, ya, kalau ini ada PA-nya, dia harus menyampaikan kepada orang yang dapat dipercaya. Kemudian menyimpan nomor-nomor kontak penting dari keluarga. Ya, sehingga tadi tidak terjebak dalam masalah-masalah sosial di lapangan. Nah, ini tentu perlu sekali, ya, Kak Erika,
1: dari komunitas, sekali.
2: Orang tua, kemudian masyarakat, di terutama di keluarga. Keluarga itu mungkin ada waktu bersama di malam hari untuk tadi, ya, mereka melakukan semacam apa, ya, menyiapkan waktu untuk diskusi, atau misalnya, ya, peran dari gereja untuk ada doa bersama dan lain sebagainya, supaya bisa mengevaluasi apa sih yang terjadi dalam hari ini untuk remaja. Jadi memang harus tadi, ya, kita harus lebih dekat kepada remaja,
1: Ya,
2: karena kedepannya tuh Kak Erika, mereka lah yang menjadi
1: tulang punggung negara
2: ini. Jadi jangan sampai, ya, kalau sekarang kita umur harapan hidup tahun 2025 74,47, ya. Jangan sampai nanti mereka akan ada pola hidup mereka yang sedentary dan lain, kemudian mereka akan mudah terkena penyakit, ya, paling utama dan lain-lain sebagainya, akan justru menurunkan umur harapan hidup. Sehingga memang saat ini sangat penting sekali memberikan literasi atau edukasi dari pada remaja media sosial dari media RR ini luar biasa ya, mau literasi remaja.
1: Terima kasih Ibu Ina. Pak Joakim dan Ibu Ina, boleh untuk closing statement-nya di akhir dari kebersamaan kita di Dialog Kupang siang ini, silakan Pak Joakim. Apa yang mau disampaikan untuk remaja NTT agar siap menjadi generasi Indonesia Emas 2045 nanti?
0: Ya, terima kasih banyak. Saya hanya ingin berpesan kepada remaja Nusa Tenggara Timur, terutama mereka adalah masa depan dari provinsi ini, dan mereka adalah masa depan dari negara ini, dan dalam konteks institusi yang paling kecil, mereka adalah masa depan keluarga mereka yang ada, dan mereka adalah masa depan dari keluarga mereka sendiri dalam satu dekade mendatang. Oleh karena itu, gunakanlah pada kesempatan ini, pertama, kesempatan untuk pendidikan, terutama perhatian dari pemerintah untuk pendidikan cuma-cuma hingga 9 pendidikan selama 9 tahun. Lalu kemudian kepada orang tua untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk menggunakan kesempatan untuk belajar, terutama di jam-jam belajar. Karena banyak anak yang justru mereka tidak menggunakan kesempatan untuk belajar, tapi banyak yang juga ya masih berada di luar pada saat jam-jam produktif untuk belajar. Kemudian pengawasan yang juga untuk penggunaan namanya teknologi informasi untuk hal-hal yang positif untuk membangun kompetensi dan kapasitas. Diharapkan mereka tidak mengakses sumber-sumber konten-konten yang tidak justru sangat negatif bagi pertumbuhan mereka sendiri.
1: Makasih. Demikian. Iya, Pak Joakim. Silakan Ibu Ina, waktunya sedikit aja.
2: Iya. Ya, Kak Erika. Jadi kalau untuk generasi emas 2045 ya itu tidak lahirnya secara instan. Remaja itu adalah investasi jangka panjangnya. Nah, itu perlu dibentuk dari tadi ya, mulai dari investasi kesehatan, meliterasi remaja itu tentang pentingnya kesehatan reproduksi dan gizi seimbang untuk membentuk generasi cerdas. Pendidikan karakter juga penting, nilai-nilai etika moral ditanamkan pada usia SMP itu pembentukannya. Karena kalau pada usia 20 ke atas tuh dia sudah punya opini sendiri, susah untuk dirubah. Nah, remaja Indonesia harus tumbuh dengan gizi yang baik, kemudian kesehatan reproduksi yang sehat juga, serta pola hidup yang sehat, sehingga kedepannya akan menjadi generasi yang unggul. Nah, untuk itu tentu peran dari pemerintah, kemudian masyarakat, dan keluarga sangat penting. Ya. Jadi pemerintah perlu memperkuat akses pendidikan, kemudian melakukan monitoring evaluasi terhadap kesehatan daripada remaja, kemudian ada layanan kesehatan lama remaja, program gizi seimbang yang merata, terutama sampai ke daerah terpencil, karena sebenarnya ketersediaan pangan itu kita kita mampu, asal uang itu digunakan betul-betul untuk tadi ya
1: tujuannya tadi ya.
2: Jadi kebijakan itu lebih fokus pada bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya daripada sumber daya manusia sejak remaja. Jadi remaja yang hari ini kita literasi, harapannya ke depan itu dia menjadi melek terhadap ya kesehatannya sendiri, terhadap gizi, sehingga nantinya dia bisa melahirkan generasi-generasi yang cerdas, generasi-generasi yang bebas tadi.
1: Terima kasih Ibu Ina dan Pak Joakim. Terima kasih untuk waktunya di Pro 1 RRI Kupang. Sukses untuk semua kegiatannya. Selamat siang.
0: Terima kasih banyak RRI dan para pemirsa.
1: Selamat siang Bapak dan Ibu Ina. Ya, pendengar, ini akhir dari sajian Dialog Kupang siang kita edisi hari ini, Dialog Indonesia Sehat. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dan nanti untuk siaran langsung sholat Jumat nanti dari Masjid Nurul Imam Oibobo. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Pro 1 RRI Kupang, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1

Ya, umat Islam dimanapun Anda berada, selanjutnya kita ikuti secara langsung sholat Jumat dari Masjid Nurul Imam Oibobo.

Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadza nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas salihin wa la yu'akhirullahu nafsan idza ja'a ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari dan tempat yang sangat mulia ini, dengan izin dan kudrat Allah, Allah pertemukan di rumahnya yang suci. Mudah-mudahan segala niat yang kita bangun untuk menapaki menuju rumah yang suci ini ikhlas karena Allah, Allah catat sebagai amal ibadah bagi kita semuanya. Salam teringin salawat kita sampaikan penjuan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat. Mudah-mudahan kita semua kala mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mimbar yang berbahagia ini, khatib mengajak diri pribadi khatib dan kita yang hadir hari ini, mari kita ikuti segala perintah Allah, kita jauhi segala larangan Allah. InsyaAllah keberkahan hidup akan kita raih, baik di dunia, InsyaAllah di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan khutbah singkat di hari yang mulia ini, khatib akan menyampaikan judul terkait dengan tiga musibah yang sering melanda dalam kehidupan manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tiga musibah itu, yang pertama, banyak orang mengabaikan umur dan takut kehilangan harta. Musibah yang kedua, banyak manusia yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Musibah yang ketiga, banyak manusia yang lupa mempersiapkan bekal kematian. Umur yang Allah titipkan bagi kita terkadang berlalu tanpa makna. Umur yang terkadang Allah titipkan bagi kita kadang berlalu begitu saja. Banyak orang yang mengira bahwa menapaki kehidupan ini bertambah umur. Sesungguhnya tapakan kita hari ini adalah mengurangi jatah umur kita. Itulah syairnya Abu Nawas, wa umri nakisun fi kulli yaum, umurku bertambah, wa dhambi zaidatun, sedangkan dosaku
kian hari kian bertambah dalam sisi kehidupan kita. Maka siapapun hari ini, mari memulai untuk menghitung. Kira-kira tapakan umur kita yang mungkin hari ini sudah ada yang 50, sudah ada yang memasuki 60, sudah ada yang mungkin melebihi ini. Mari kita bertanya, introspeksi perjalanan 50, perjalanan 60, perjalanan yang 70. Adakah sebanding dengan amal soleh yang telah kita titip dalam umur kita masing-masing? Atau nanti mungkin kita yang hadir hari ini akan menjadi orang-orang yang menyesal. Menyesal karena kita tak mampu mengisi detakan umur kita dengan amal-amal soleh yang menjadi tabungan perjalanan kehidupan kita kelak nanti. Maka hari ini menjadi pembelajaran terindah bagi khatib dan kita, bahwa untuk mengisi umur ini hendaklah kita menjadi orang-orang yang mampu menitinya itu dengan amal-amal soleh. Termasuk di antara amal kita adalah kita mampu menitipkan secuil, terkadang sedikit, daripada apa yang Allah titipkan berupa harta dalam diri kita. Banyak orang yang takut kehilangan harta, tapi dia tidak takut kehilangan surga di dalam dirinya. Dan ini sudah Allah gambarkan, Allah berikan kepada kita nasihat terindah yang dalam Al-Quran, wa anfiqoo

0: الموت.
1: فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون.
2: Allah titipkan harta itu untuk kita berbagi. Kita berikan kepada haknya Allah. Wa'anfiku, bersegeralah kamu mengeluarkan hartamu itu sebelum nanti umur kita titik dan kembali kita berakhir dalam kehidupan kita masing-masing. Maka nanti orang-orang yang nanti dia akan menyesal itu, fayaqul Rabbi, ya Allah, ya Rabb, laula, seandainya engkau tangguhkan kematian sampai waktu nanti. Ada dua permintaan bagi mereka yang demikian menyesal itu. Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, kami mau bersedekah, ya Allah. Ya Allah, kami pengen menjadi orang-orang yang soleh. Tapi ketentuan itu sudah berakhir. Maka Allah pun menandaskan dengan huruf lan. Wa layu akhirallahu nafsan idza jaa. Bila sudah tiba saatnya, tak ada lagi penangguhan-penangguhan dalam kehidupan kita masing-masing. Maka mari, pada titik yang sangat luar biasa hari ini, saya mengingatkan diri saya dan buat saudara-saudaraku seiman ini, hiasilah umur kita dengan amal-amal itu. Dan jangan pernah takut untuk kehilangan apapun, apalagi kehilangan harta, karena itu titipan Allah. Sang Maha menitipkan kepada kita. Maka sekali kelak titipan-titipan yang telah Allah titip, pasti dia ambil dalam diri kita, dan dia akan minta pertanggungjawaban terhadap setiap nikmat yang telah Allah anugerahkan bagi kita. Yang kedua, banyak di antara hamba-hamba Allah yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Allah pertanyakan dalam surat Ar-Rahman, فَبِأَيِّ آلَىٰ يَرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Nikmat apalagi yang pernah aku dustakan bagi kamu? Semua yang Allah berikan itu gratis. Kita mau menikmati indahnya matahari dengan panasnya, tidak berbayar. Kita mau menghirup udaranya Allah, tak pernah Allah minta bayar. Kita mau menikmati yang ada di lautan dengan begitu banyak nikmat Allah, tidak pernah Allah minta dalam diri kita. Semuanya sudah Allah berikan kepada kita. Dia titipkan nikmat terindah itu. Namun terkadang kita yang diberikan titipan ini, yang gratis ini, tak mampu kita menjadi orang-orang yang bersyukur atas nikmat Allah. Semakin Allah titip dalam diri kita, bukan syukur yang kita terpantaskan kepada Allah, tapi rasa kufur kita terhadap nikmat Allah. Siapa yang bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Bila engkau bersyukur, aku tambahkan nikmatku. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Bila engkau kufur dengan nikmatku, kata Allah, pasti akan Allah adab dalam diri kita. Ada beberapa hal yang membawa kita untuk selalu mensyukuri, atau ada beberapa cara agar kita mampu bersyukur. Yang pertama, kita bersyukur dengan hati kita. Yang kedua, kita selalu berkata dengan perkataan yang baik. Yang ketiga, kita melakukan hal-hal yang baik dalam diri kita. Yang keempat, kita memelihara kenikmatan yang Allah titipkan di dalam diri kita. Yang terakhir, lupa kita mempersiapkan bekal kematian dalam diri kita masing-masing. Perjalanan hidup yang singkat ini, terkadang kita lupa bahwa setiap yang awal pasti ada akhirnya. Setiap yang hidup pasti akan mempunyai titik terakhir berupa perpisahan dalam kehidupan dunia. Setiap yang dititipkan pasti ada pertanggungjawabannya. Maka perjalanan kita yang singkat ini, jangan menjadikan kita terlena. Bila orang-orang sudah terlena, maka hatinya ini akan tertutup. Itulah penyakit yang Allah tambatkan dalam Al-Quran, fi qulubihim marad. Ada penyakit-penyakit hati, iri, dengki, hasud yang Allah tambatkan dalam diri mereka-mereka itu. Maka mari hilangkan ini. Kita mempersiapkan bekal perjalanan. Ada begitu banyak amal soleh. Baca Al-Quran. Kita bersedekah. Kita berin. Kita melakukan kebaikan-kebaikan. Itulah sangu kematian kita kelak nanti. Maka ada salah satu nasihat Jibril yang disampaikan kepada Muhammad. Isma syikta fa innaka mayitun. Hidup sesukamu, namun pasti kamu akan mati. Wahbib ma syikta fa innaka mufarrikun. Cintai sesukamu, tapi kelak pasti kamu berpisah. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Berbuatlah sesukamu, pasti kelak kamu diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Tiga nasihat yang terindah ini, mari jangan kita lakukan dalam kehidupan kita, karena ini musibah terbesar. Yang pertama, jangan abaikan umur dan takut kehilangan harta. Yang kedua, tidak mensyukuri nikmat Allah. Yang ketiga, lupa untuk mempersiapkan bekal kematian. Mudah-mudahan khutbah singkat hari ini akan menginspirasi kita semua. Mari isi umur kita dan jangan takut kehilangan harta. Mari kita bersyukur atas segala nikmat Allah. Mari beramal sebagai bekal sangu kematian kita yang kelak akan menimpa kita dalam kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim.

اهدنا الصراط

وما ودعك ربك وما

Ah.

Amen. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح

Alhamdulillah,

اللهم اجعلنا

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Aduh,
3: ternyata nggak bener.
2: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Ya, selamat siang pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang edisi Jumat 22 Mei 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakaleda menekankan pencegahan kebocoran anggaran dalam rakor bersama KPK RI. Pemkab Sumba Timur dorong hilirisasi rumput laut, adopsi teknologi Thailand. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakaleda menekankan pencegahan kebocoran anggaran dalam rakor bersama KPK RI ketika membuka kegiatan rapat koordinasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi KPK di Aula Fernandes Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur Kamis 21 Mei 2026. Gubernur Melki menegaskan pentingnya seluruh perangkat daerah mencermati dan menindaklanjuti setiap rekomendasi yang disampaikan KPK sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel. Terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini, Melki Lakaleda menyampaikan apresiasi kepada KPK RI atas perhatian dan pendampingan yang terus diberikan kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mendorong penguatan tata kelola pemerintahan dan pencegahan korupsi di daerah. Menurutnya, pendampingan dari KPK sangat penting untuk memastikan seluruh proses pemerintahan berjalan sesuai regulasi serta mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. Melki mengakui masih terdapat sejumlah aspek pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang belum berjalan optimal sesuai ketentuan sehingga membuka ruang terjadinya kebocoran dan inefisiensi anggaran. Karena itu ia menekankan pentingnya penguatan pengawasan internal dan deteksi dini di masing-masing perangkat daerah agar potensi penyimpangan dapat dicegah sejak awal. Menurut Gubernur, kehadiran tim koordinasi dan supervisi KPK RI harus menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk memperkuat pengendalian internal, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, serta memastikan pelayanan publik berjalan secara efektif, transparan, dan bersih dari praktek korupsi. Sementara itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 5 KPK RI Maruli Tua Manurung menegaskan pentingnya memperkuat komitmen bersama dalam upaya pencegahan korupsi di daerah. Ia menjelaskan fokus utama rapat koordinasi tersebut adalah memastikan berbagai ruang yang berpotensi menimbulkan kebocoran anggaran dan inefisiensi dapat ditutup secara maksimal. Dalam kesempatan itu, Maruli juga menyoroti pentingnya optimalisasi belanja daerah dan peningkatan pendapatan daerah sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan. Ia mengatakan optimisme upaya perbaikan tata kelola di Nusa Tenggara Timur dapat berjalan dengan baik, terutama dengan komitmen yang ditunjukkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur bersama seluruh pimpinan perangkat daerah. Sebagai informasi, Direktorat Koordinasi dan Supervisi atau Korsup KPK memiliki tugas mengkoordinasikan dan melakukan supervisi penanganan tindakan pidana korupsi serta pencegahannya bersama aparat penegak hukum dan instansi penyelenggara pelayanan publik termasuk pemerintah daerah. Melalui kegiatan ini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel demi mendukung pembangunan daerah yang lebih baik dan berkelanjutan. Kegiatan tersebut dihadiri Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 5 KPK RI Maruli Tua Manurung, Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Emilia J. Nomleni, para pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur beserta jajaran serta insan pers. Anda sedang mengikuti Aneka Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka Berita Daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Play Go di Google Play Store. Berita selanjutnya. Dandim 1627 Rotendao sebut Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai langkah strategis daerah bangkitkan ekonomi warga. Selengkapnya dilaporkan Raja Ewaldus.
2: Pemerintah terus memperkuat pembangunan ekonomi desa melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Rotendao. Dalam pelaksanaannya, TNI melalui Kodim 1627 Rotendao turut mendukung percepatan pembangunan fasilitas koperasi di berbagai desa dan kelurahan. Komandan Kodim atau Dandim 1627 Rotendao, Letnan Kolonel Kavaleri Kurnia Santiadi Wicaksono kepada RRI mengatakan pembangunan KDKMP kini hampir menjangkau seluruh wilayah. Dari 119 titik pembangunan, saat ini 118 titik telah berjalan. Menurut Dandim, satu titik terakhir berada di Desa Landuti yang kini telah memiliki kesiapan lahan pembangunan. Dengan demikian, seluruh target pembangunan KDKMP di Kabupaten Rotendao dipastikan segera terpenuhi. Dandim menjelaskan kehadiran KDKMP memperkuat mobilisasi hasil bumi masyarakat desa. Produk pertanian dan komoditas lokal dapat diberdayakan untuk mendukung berbagai program pemerintah. Selain itu, fasilitas KDKMP juga mampu menunjang program makan bergizi gratis maupun kebutuhan ekonomi masyarakat lainnya. Potensi komoditas unggulan Kabupaten Rotendao dinilai sangat mendukung keberhasilan program tersebut. Dalam pengelolaannya, KDKMP diperkuat melalui organisasi koperasi, bisnis asisten, dan manajer profesional. Langkah ini dilakukan agar pengembangan koperasi berjalan lebih modern dan berkelanjutan.
3: Ya, KDKMP Rotendao saat ini sudah 118 titik yang kita bangun dari 119. Terakhir semasa saya dapat, Landuti sudah ada lahan, maka lengkap 119 titik. Dengan demikian tentunya hal itu menjadikan suatu langkah strategis bagaimana perubahan ekonomi di masyarakat. Karena dengan adanya penambahan fasilitas baik daripada armada, mobilisasi daripada hasil bumi masyarakat yang diambil oleh KDMP, diberdayakan untuk mensupport daripada MBG dan program-program lainnya, apalagi dihadapkan dengan hasil komoditas yang sangat berpotensi di Rotendao ini, tentunya akan sangat-sangat mendukung bagaimana untuk mengoptimalisasi dan melalui dengan organisasi yang telah dibentuk, BA-BA yang telah dibentuk, serta daripada manajer yang akan disusun. Hal ini tentunya mereka akan lebih profesional mendukung dari segi teknologi, SDM, dan pengembangan ke depannya.
2: Dandim 1627 Rotendao Letnan Kolonel Kavaleri Kurnia Disantiadi Wicaksono menambahkan, keberhasilan program membutuhkan komitmen tulus seluruh pihak dalam melayani masyarakat. Menurutnya, KDKMP menjadi langkah strategis memperkuat ketahanan pangan, energi, dan nasionalisme masyarakat.
3: Suatu langkah yang strategis harus diperlukan suatu komitmen yang sifatnya tulus ikhlas pengabdian pada masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan demikian tentunya hal itu akan menjadikan daripada bagaimana kita mengoptimalisasi untuk membentuk daripada ketahanan pangan, ketahanan daripada energi, ketahanan daripada nasionalisme kita semua.
2: Program KDKMP diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan di Kabupaten Rotendao. Kehadiran koperasi desa juga diyakini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dari Kabupaten Rotendao Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemkab Sumba Timur dorong hilirisasi rumput laut, adopsi teknologi Thailand. Dilaporkan Yunia Boling.
4: Pemerintah Kabupaten Sumba Timur melalui Dinas Kelautan dan Perikanan terus mendorong pengembangan budidaya rumput laut dari sektor hulu hingga hilir. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumba Timur, Yohanes Njurumana, menyampaikan bahwa selama ini budidaya rumput laut masih didominasi jenis kotoni. Ke depan pemerintah daerah akan mulai mengembangkan jenis spinosim dan ulva dengan mengadopsi teknologi yang dipelajari saat kunjungan ke Thailand.
5: Ya, kita memang kalau rumput laut ini kita targetnya pertama itu adalah diversifikasi dari hulu sampai dengan hilir. Ya, dari hulu ya selama ini kita hanya budidaya yang namanya kotoni, dan mungkin ke depannya kita akan mulai dengan spinosum maupun dengan ulva. Ya, ulva ini ya kemarin salah satu yang kita lakukan kunjungan ke Thailand dan kita melihat sana kita adopsi teknologinya.
4: Selain pengembangan budidaya, pemerintah juga menyiapkan diversifikasi produk olahan rumput laut. Jika sebelumnya hasil produksi hanya diolah menjadi chips, maka ke depan akan dikembangkan menjadi berbagai produk turunan bernilai ekonomi lebih tinggi. Upaya tersebut mendapat dukungan dari pemerintah pusat setelah pemerintah Kabupaten Sumba Timur melakukan pertemuan dengan Direktorat Hilirisasi Kementerian Investasi dan BKPM di Jakarta.
5: Ya, selanjutnya untuk dihilir, juga kita lakukan diversifikasi produk juga. Kalau selama ini hanya sebagai chips, nanti kita akan tingkatkan ke produk lainnya. Ya, kita juga sudah ketemu dengan Direktur Hilirisasi di Kementerian Investasi dan BKPM kemarin di Jakarta, dan pada prinsipnya pemerintah pusat mendukung kita.
4: Yohanes Njurumana juga menjelaskan pemerintah pusat berencana mengalihkan peralatan pengolahan rumput laut yang berada di Jeneponto ke Sumba Timur karena peralatan tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Pemerintah berharap adanya dukungan seluruh pihak untuk memperkuat budidaya rumput laut bagi masyarakat pesisir sebagai alternatif usaha di tengah kondisi iklim darat yang tidak menentu dan untuk membuka harapan ekonomi baru di sektor kelautan. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yuni Abuling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena menekankan pencegahan kebocoran anggaran dalam rakor bersama KPK RI. Pemkab Sumba Timur dorong hilirisasi rumput laut, adopsi teknologi Thailand. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw cinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Apa kabar? Ya, selamat menikmati WFH ya untuk Anda yang kerjanya dari rumah. Yang lagi libur, ya selamat menikmati hari libur. Yang kerja, ya tetap semangat kerjanya. Oke, selamat siang, apa kabar? Kabar baik semuanya ya, dijumpa kita untuk edisi hari ini Jumat 22 Mei 2026. Masih bersama saya Erika dan juga rekan Ben di Kupang siang ini. Kita jelang nanti di pukul 14 ya. Nanti ada cek fakta yang dihadirkan untuk Anda.

piala di...

Ya, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, pendengar di Kupas Siak EDM. Pendengar, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM mengumumkan bahwa Indonesia akan mewajibkan penggunaan bensin dengan campuran etanol sebesar 5% atau mandatory E5 mulai Juli 2026 untuk di beberapa lokasi. Jadi pada Juli nanti akan mewajibkan 5% bioetanol atau E5, tetapi hanya di beberapa lokasi saja. Ini dikatakan oleh Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi atau EBTKE Kementerian ESDM, Eneya Listiani Dewi. Kewajiban penggunaan E5 pada Juli 2026 hanya berlaku di sejumlah titik sebab terdapat keterbatasan pasokan bahan baku etanol. Titik berlakunya mandatory E5 meliputi Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Bali, dan Lampung. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberi perintah bahan baku dari E5 harus berasal dari dalam negeri, tidak boleh impor. Perintah tersebut dilatar belakangi oleh keinginan pemerintah untuk mewujudkan ketahanan energi tanpa bergantung pada impor. Adapun kapasitas produksi bioetanol dari ketiga perusahaan tersebut berkisar di angka 26.000 kiloliter. Dan nantinya alokasi volume akan dicantumkan di dalam regulasi baru berupa keputusan menteri atau Kepmen. Dengan demikian, pemberlakuan mandatory E5 nanti akan berlangsung bersamaan dengan mandatory B50. Sesungguhnya Pertamina sudah melakukan uji coba pasar E5 sehingga BBM tersebut sudah banyak beredar. Pertamina sudah membangun 179 lokasi dan akan ditambah lagi 30 lokasi lagi, dan ini sedang ditunggu yaitu keluarnya revisi PMK Peraturan Menteri Keuangan tentang cukai. Selain menanti revisi PMK, disampaikan juga ya sedang menanti kepastian juga ikhwal jenis izin, apakah izin usaha industri atau izin usaha niaga. Sekarang karena KBLI atau klarifikasi baku lapangan usaha Indonesia nanti akan ditarik ke Kementerian ESDM untuk biofuel, sudah bisa jelas bahwa nanti tidak perlu IUI lagi seperti itu ya, atau izin usaha niaga.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: pemanasan global. Mari kita berkontribusi untuk meningkatkan ketahanan pangan, dimulai dari pekarangan rumah kita masing-masing.
1: Moko kita teka, nepehle monia amoneari.
2: Ailege tige.
1: Era palai domina he de era palai matema kamara. Ihilo kene ni tile ni sudura eto koba. Lamua amuari.
3: Jika pada umumnya masyarakat Indonesia menyambut tamu atau bertemu seseorang dengan berjabat tangan atau cipika-cipiki, berbeda dengan masyarakat Saburejua di Nusa Tenggara Timur, yaitu cium hidung. Masyarakat setempat menyebutnya hengedo. Tradisi ini dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain pada saat bertemu. Cara ciuman ini teknisnya meniru dari semut merah dan menjadikan simbol persahabatan. Saat mencium, mulut harus dalam keadaan tertutup. Mata harus saling memandang dan tangan saling memegang bahu orang yang dicium. Selain itu, sebagai bentuk rasa hormat, maka yang muda wajib mendahului untuk mencium yang lebih tua. Tradisi hengedo mengandung filosofi yang mendalam. Hidung mengandung arti kehidupan yang penuh rasa kekeluargaan. Mata menggambarkan kejujuran dan ketulusan. Sedangkan tangan yang memegang bahu sebagai bukti relasi yang harmonis. Kini, praktik cium hidung sangat populer di Nusa Tenggara Timur.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Thank you.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar, dihadirkan kembali untuk Anda cek fakta di pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto menjual beras ke Malaysia dengan harga Rp10.000 per kilogram. Unggahan tersebut membandingkan harga ekspor dengan harga beras di dalam negeri yang disebut lebih mahal dan pemerintah dinilai lebih mengutamakan negara lain dibanding rakyat sendiri. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tanbekhoax.id, informasi mengenai ekspor beras Indonesia ke Malaysia memang pernah dibahas dalam pemberitaan media. Namun prosesnya masih berada pada tahap negosiasi dan belum ada keputusan resmi terkait harga penjualan. Angka Rp10.000 per kilogram yang beredar bukan harga final, melainkan hanya asumsi atau simulasi perhitungan dalam pembahasan nilai transaksi. Selain itu, gambar yang digunakan dalam unggahan juga terindikasi merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Pendengar, demikian cek fakta dari komdigi.co.id mengenai Indonesia jual beras Rp10.000 per kilogram ke Malaysia.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-38200.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja, ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit, membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan, termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang, pendengar masih terus di Kupang siang ini ya. Masih terus di Kupang siang ini bersama saya Erika dan juga rekan Ben. Nanti ada request dan juga seri informasi yang dihadirkan untuk Anda ya. Pendengar, satu informasi, staf khusus Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Rita Pranawati menegaskan pendidikan tidak hanya berfokus pada capaian akademik, tetapi juga harus membentuk karakter, kemanusiaan, dan kepedulian sosial peserta didik. Pendidikan sejati itu merupakan proses memanusiakan manusia sebagaimana diajarkan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan harus mengembangkan olah pikir, hati, dan rasa agar potensi individu tumbuh secara utuh. Pendidikan sejatinya adalah proses yang dilaksanakan dengan tulus untuk memanusiakan manusia, menemukan dan menumbuhkan fitrah serta potensi terbaik dalam diri setiap insan. Dan pendengar, selain itu ditekankan juga pentingnya membangun pola pikir maju bagi peserta didik Indonesia agar mampu bersaing secara global. Perbedaan budaya seharusnya dipandang sebagai jembatan pembelajaran, bukan penghalang dalam mengembangkan wawasan dan juga pengalaman generasi muda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Mendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Kupang siang ini.
2: Pro 1

Ya, selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Di request dan juga seri informasi untuk hari ini Jumat 22 Mei 2026 bersama saya Erika dan juga rekan Ben sampai di jam 4 sore nanti ya. Ada lagu pop Indonesia yang saya siapin. Di luar lagu ini juga boleh Anda request nanti ya. Cindy Bernadette, Arti Kehidupan, Devian Satu Jam Yang Lalu, Citra Skolastika, Melawan Perasaan, terus ada Devinos, Selalu Di Hati, Endang Sukamti, Benci Untuk Mencinta, terus ada lagi duo RI, Cinta Pertama, terus ada Eros Cokro, Aku Cinta Padamu, Enolerian, Karena Cintaku Kamu, dan Geisha Tak Seimbang, Geisha featuring Iwan Fals ya. Terus boleh komentarnya nih pendengar, yaitu kita bicara mengenai manfaat dari budaya antri ya dalam kehidupan kita ya, manfaat budaya antri dalam kehidupan kita. Pendengar, dalam menjalani aktivitas kita pasti berinteraksi dengan orang lain, terutama ketika kita harus menggunakan fasilitas umum yang juga orang lain akan menggunakannya, seperti ya yang kita pernah mengantri itu ya, nggak usah jauh-jauh loh ya kan, di ATM misalnya, terus di SPBU misalnya, di kasir sebuah toko atau swalayan saat kita berbelanja. Jadi itu selalu ya di kasirnya itu antri gitu ya. Nah, budaya antri harus ditanamkan dalam kehidupan karena setiap orang itu juga mempunyai kepentingan. Maka dalam situasi yang mengharuskan kita untuk bersabar menunggu waktu untuk menarik uang di ATM misalnya ya. Jadi kita harus melakukan budaya antri. Karena jika kita tidak peduli dengan orang lain yang juga menunggu giliran untuk memanfaatkan fasilitas, lalu kita nyalip begitu ya, menyalip antrian, pasti kita itu dinilai tidak beretika dan kasar, ya kan? Nah, ini akan mendapat celaan dan bahkan langsung diprotes sehingga menimbulkan perdebatan yang tidak baik, ya kan? Nah, jika kita ingin mendapatkan perilaku baik dari orang lain, ya maka kita juga harus menunggu dan memupuk rasa kesabaran, ya agar kita itu mampu menjadi orang yang menerima manfaat dari budaya mengantri.

terjadi juga sih, kita alami juga begitu. Sedangkan untuk manfaat dari kebiasaan mematuhi dan menghormati budaya antri, itu diantaranya ya, yang pasti kita itu memahami akan perilaku terpuji yang senantiasa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalau itu memang ya kita pahami akan perilaku baik ya, yang pasti kita dapat pujian gitu ya. Terus mengajarkan pada diri kita sendiri ini untuk mengatur waktu dengan sebaik-baiknya, ya kan, menghargai waktu gitu. Terus meningkatkan rasa empati kepada orang lain, melatih kesabaran itu pasti ya. Terus menjalin hubungan baik dengan orang lain dan saling menghormati, karena memang kita juga ikut ngantri gitu ya. Jadi ya saling menghargai di situ. Terdapat atau di situ ada atau di situ dapat ya, apa ya, saling menghargai kita dengan yang lain begitu, yang dengan teman-teman yang lagi antri begitu. Ini juga menjadi edukasi juga untuk anak ya, untuk membudayakan hidup antri itu dalam menggunakan fasilitas umum. Jadi ini juga menjadi pembelajaran untuk anak-anak nih. Jadi kalau orang tua itu dilihat, oh ya antri gitu ya, pasti anak-anak juga langsung berpikir, oh iya, jadi harus diikutin ajaran yang seperti ini gitu. Terus mendapatkan penilaian positif juga dari orang lain jika kita memiliki tata krama dalam menggunakan fasilitas umum. Oh iya gitu. Oke, pendengar, saya buka line teleponnya untuk Anda, 0380825444 843 1152, dan di 0811 3820 9440. Saya tunggu nanti komentar Anda, dan juga Anda boleh request lagu, dan boleh juga untuk salam-salam.

0: Ya, Prof, satu kanal informasi dan inspirasi. Saya buka line teleponnya untuk Anda 0380-825-444-843-1152. Ya, manfaat dari budaya antri dalam kehidupan kita ya. Silakan yang bergabung ya, ada pengalaman barangkali ya dengan budaya antri ini. Biasanya ada pengalaman ini ya, biasanya ada pengalaman. Ada pengalaman yang benar-benar kita alami seperti itu ya. Mungkin lagi antri di apa ya, di di pam ya, untuk bayar air ya, terus di bank ya. Ini menjadi ya pengalaman memang yang benar-benar kita alami seperti itu ya. Tapi disinilah diuji yang namanya ya kesabaran tadi ya. Halo, selamat siang Bung Ferry. Selamat siang. Bicara mengenai budaya antri, ya, kabar baik di Kupang.
1: Hujan di Kupang itu cerah.
0: Kalau tadi sempat juga sih, tapi nggak tidak sonde terlalu lama lah begitu.
1: Lama.
0: Jadi di Soe hujan?
1: Yuk, tapi sedikit aja.
0: Oh, gimana gimana?
1: Sedikit saja.
0: Oh, sedikit sah. Oke, okay. Bung Ferry punya pengalaman mengenai budaya antri ini, Bung Ferry?
1: Oh, itu sudah berulang kali.
0: Sudah berulang kali. Ini antrinya di mana nih? SPBU.
1: Di SPBU.
0: Oh, ini. itu seperti apa ceritanya?
1: Tadi kotak sudah masuk dahulu.
0: Iya.
1: Mungkin kotak urutan ketiga. Sedangkan orang ke belakang tuh dia urutan, mungkin urutan ketujuh.
0: Iya.
1: Tapi karena dia tutupan samping kiri, dia harus kan di samping kan kotong tutupan kanan, berarti kotong di sebelah kiri toh. Sedangkan tutupan kiri dia harus di sebelah kanan toh. Nah, jadi karena kotong antrian ketiga, di antrian ketujuh, karena dia tutupan samping kiri, dia harus diparkir di sebelah kanan untuk di urutan nomor satu. Kotong ribut. Iya toh.
0: Terus
1: kali lumu tutupan kiri.
0: Iya.
1: Sedangkan di sebelah kiri, sebelah kanan sana ada yang antri di situ, jadi umpi untuk memudukkan kembali kita yang tadi urutan ketiga yang tutupan samping kanan.
0: Oh, begitu.
1: Kalau itu prosedur jalurnya, kalau boleh begitu.
0: Iya.
1: Tukar mana kakak?
0: Oh iya, benar. Nah, jadi memang.
1: Begitu pun juga antrian air. Bayar air di Tamto.
0: Antrian air juga.
1: Ada
0: begitu.
1: Yang di belakang, lantas kotong yang dahulu, kotong sudah tunggu sampai sumber keringat alus, sedangkan dia dari belakang, dia pisorong di, katanya dia pun orang kenalan, karena dia ada kesibukan, dia mau cepat-cepat. Lu punya kesibukan, kita juga punya kesibukan.
0: Iya.
1: Jangan karena kamu punya orang dalam, kamu mau pikir sorong untuk main cepat pulang.
0: Iya, sebenarnya enggak, sebenarnya begitu ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Betul, nah. Untuk kakak Karmana.
0: Iya.
1: Itu adil apa tidak kalau dia orang ke belakang lantas dia masuk dahulu untuk dia mau cepat pulang karena dia punya kesibukan di rumah, lantas ketong sonde.
0: Jadi katang sonde ada kesibukan, jadi katang tunggu sa gitu.
1: Katang tunggu sa. Dan memang nyeru apa? Di bintang ada yang raja, hanya satu saja di atas.
0: Iya. Oke. Jadi itu ya, yang seperti itu ya. Kalau kita sudah antri, tapi kalau ada yang nyalip-nyalip, wah itu ya, yang ada emosi ya.
1: Iya, jelas emosi.
0: Oke. Ya, jadi ini memang benar-benar terjadi ya. Memang benar-benar kita alami.
1: Ulang-ulang.
0: Ya, tapi memang itu.
1: Di AI, di PAM atau di apa? Di SPBU atau di ini, PLN,
0: iya.
1: Di rumah sakit,
0: antrian. Nah, tapi kembali lagi ke kita pribadi ya, ke kita pribadi kita begitu ya. Ya kalau ya kita juga bisa kasih mengerti orang-orang yang antri begitu, tidak baik untuk nyalip-nyalip begitu ya. Ya kita juga punya kesibukan masing-masing. Kalau memang antri gitu.
1: Iya.
0: Oke. Tapi ada sebagian orang memang tidak sadar, tidak sadar bahwa antri itu sangat baik sebenarnya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Yeah. Itu artinya dia menyalip itu sama saya itu dia kurang kerja itu. Mungkin malam dia tidur mimpi buruk.
0: Mimpi buruk ya. Oke. Terima kasih untuk pengalamannya, Bung Ferry. Mau dengar lagu apa ini?
1: Itu yang tadi siapa tuh Cokro itu apa?
0: Oh, Eros Cokro, Aku Cinta Padamu. Oh ya udah. Oke. Okay. Salamnya silakan untuk siapa nih?
1: Salam pertama apa ini di Tilong? Ella di Alas, Cecilia Mantasi,
0: Papa
1: Miller, Budi Simanutapen, Marin Masuson si kemana?
0: Iya.
1: Maima Fatululi.
0: Fatululi ya.
1: Manita Oteta. Ibu Dewi Esau, Bung Bortus.
0: Iya.
1: Kasapuja di Bintuni. Bung Andesko alias Bapak Yahuda di Oniko.
0: Di Oniko.
1: Bung Papa di Tanjung Soda.
0: Di Tanjung Soda.
1: Kata Chris, Om Chris Pati di Sumba.
0: Iya.
1: Bung Valdes. Berapa banyak orang kata?
0: Okay, sudah.
1: Pak di Bogor.
0: Iya.
1: Majel sudah sama.
0: Okay deh.
1: Siap. Untuk kakak Shalom, selamat bertemu
0: kembali. Terima kasih. Ya, punya pengalamannya seperti itu, Bung Ferry. Ya, kadang-kadang kita emosi juga sih ya kalau ada yang seperti itu yang tidak sabaran. Kita juga kan punya kepentingan juga, punya kesibukan juga seperti itu. Apalagi kalau ada petugasnya itu yang memang ya mungkin keluarga atau teman atau sahabat, tapi yang namanya antri itu ya itu benar-benar kita sampingkan dulu gitu ya. Kalau memang antri, yang lagi antri antri begitu. Kalau juga ada keluarga ya tidak boleh langsung ini ya, langsung motong-motong begitu. Kita juga punya kesibukan juga. Okay. Manfaat dari budaya antri dalam kehidupan, dalam kehidupan kita. Nanti kita buka lagi line teleponnya di 0380825444843152 dan di 0811382094440. Masih terus di request dan juga seri informasi untuk edisi hari ini Jumat 22 Mei 2026.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Ya, dari Cokro, Eros Cokro, Aku Cinta Padamu. Ya, selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang ya. Masih di request dan juga sharing informasi untuk hari ini sampai nanti di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Budaya antri, punya pengalaman kah Anda dengan budaya antri ini? Boleh bergabung di line teleponnya Pro 1 ya, 0380-825-444-843-1152. Budaya antri adalah kebiasaan menunggu giliran secara teratur untuk mendapatkan layanan atau fasilitas. Jadi ini bukan bukan sekedar aktivitas fisik ya, melainkan cerminan karakter bangsa yang mengajarkan kesabaran, disiplin, manajemen waktu, dan saling menghargai orang lain. Jadi kita dapatkan semuanya itu ya, dengan kita melakukan budaya antri tadi. Emang penting sih kalau ditanya mengapa budaya antri itu penting. Penting karena menerapkan kebiasaan mengantri itu membawa banyak manfaat penting ya bagi kehidupan bermasyarakat ya. Di situ ada sikap yang menghargai orang lain ya. Di situ dilatih kesabaran. Di situ kita dapatkan juga cerminan nilai moral begitu ya. Ada cermin nilai moral begitu, kita bisa mendapatkan ya, bisa menjadi cerminan nilai moral lah begitu ya. Terus kita dapatkan juga indikator kemajuan bangsa ya. Jadi dengan mematuhi aturan antrian sering dijadikan tolak ukur keteraturan sosial suatu negara ya. Nah, boleh bergabung di line teleponnya Pro 1 0380-825-444-843-1152. Jadi banyak ya manfaat kita menjalankan budaya antri ini ya. Ya, kita terima lagi. Halo, selamat sore Opa Emi.
1: Halo, selamat sore Kak Erika.
0: Iya, selamat sore Opa Emi. Opa Emi punya pengalaman budaya antri ini dengan budaya antri ini, Opa Emi?
1: Oh iya.
0: Punya pengalaman?
1: Saya punya pengalaman itu, Kak Erika.
0: Ini kan, punya pengalaman di mana nih? Di BRI iya, atau di BRI ini bisa ambil pensiun begitu ya?
1: Iya, di pokoknya di bank-bank, lembaga keuangan.
0: Iya.
1: Nah, itu baik di bank-bank maupun di koperasi, di rumah sakit.
0: Iya. Tapi kalau di bank-bank itu kan tidak terlalu ini ya, tidak terlalu antri-antri panjang begitu ya, Pak Emi ya. Itu kan cepat pelayanannya itu. Biasanya sih seperti itu ya.
1: Ada juga, Kak.
0: Ada
1: Erika,
0: juga
1: kalau,
0: ya.
1: Iya, kalau di tanggal-tanggal muda gitu, Kak Erika.
0: Iya, iya, iya.
1: Itu saya kan biasanya pensiunnya di buku pintu, Kak Erika.
0: Iya.
1: Nah, jadi itu di tanggal-tanggal muda itu, Kak Erika,
0: itu ya.
1: Nah, ada buka itu, buka tenda di depan bank itu.
0: Itu di hari itu sih, coba lewat 2-3 hari pasti sudah berkurang kan?
1: Iya. Jadi kadang-kadang untuk menghindari antrian panjang begitu itu, Kak Erika, biasanya kalau orang biasanya itu di sekitar tanggal 3 sampai ke tanggal 5-6 lah. Tapi untuk menghindari itu sekarang saya pergi itu sekitar tanggal 7-8, bahkan di atas tanggal 10.
0: Tapi kalau Sonde, kalau tanggal 1-2-3, wah, di situ yang diuji kesabaran kita. Tapi ini sampai tidak, maksudnya kita dapatkan juga misalnya ada orang-orang yang nyalip-nyalip yang memang yang tidak mau antri. Nah, itu biasanya Opa Emi bilang seperti apa?
1: Ada yang biasa nyalip-nyalip itu tuh, Kak Erika. Karena mereka ada punya ordal tuh, Kak Erika.
0: Orang dalam.
1: Kadang-kadang mereka punya ordal. Jadi kadang mereka dari belakang tapi mereka pegang nomor muda.
0: Oh iya.
1: Nah, ada yang mereka baru datang, kelihatannya baru datang. Nanti dong sengaja ke samping begitu, atau itu dong kembali datang itu sudah dengan nomor muda dong. Padahal
0: kita sudah nunggunya dari awal-awal ya.
1: Awal-awal itu begitu, Kak Erika.
0: Wah, di situ yang tidak sedapnya di situ ya. Yang tidak enaknya.
1: Iya, tapi jadi untuk itu Ya terpaksa terakhirnya saya bikin ATM saja
0: kayaknya. Iya, jadi memang yang harus seperti itu untuk mengatasinya ya.
1: Iya, jangan... hanya kalau hanya kalau di rumah sakit ya tidak ada ATM
0: itu ya.
1: Jadi itu belajar bersabar sudah Kak Erika.
0: Ah, itu di situ diuji kesabaran kita ya.
1: Itu sudah ya. Okay. Nah, itu kalau budaya-budaya antri itu itu memang pada umumnya orang mau yang nomor muda atau Kak Erika.
0: Iya, benar.
1: Nah, jadi mereka mau berada di baris depan lah begitu. Nah, hanya ada satu itu yang saya lihat itu kalau yang antri yang satu ini banyak orang tidak mau di depan, orang mau di belakang.
0: Oh, gitu.
1: Iya. Iya, itu saya ini ketahui pesan itu antrian itu. Antrian itu antri tiket ke surga itu Kak Erika. Orang mau di depan, orang mau di belakang.
0: Oh iya benar. Oke deh.
1: Kalau yang satu itu, yang satu itu pasti orang senada mau di depan.
0: Senada yang mau di depan kalau ya.
1: Semua di belakang.
0: Semua di belakang. Nah, tapi kalau pembagian uang misalnya ada pembagian uang apa begitu. Nah, yang antri di depan itu ya pasti kita cari yang di depan ya.
1: Di depan. Yang di depan. Pembagian sembako.
0: Sembako di depan begitu ya.
1: Nah, di depan.
0: Oke. Terima kasih Opa Emi. Mau dengar lagu apa ini?
1: Lagu apa Kak Erika?
0: Ya, di sesi kedua ini ada lagu Piu featuring Kotak, Cinta Itu Adalah. Terus ada Judika Aku Milikmu, Isyana Saraswati Pesta, Iwan Fals Pesawat Tempurku. Ada Meli Guslo featuring BCL, Ku Bahagia, Mike Mohede, Sahabat Jadi Cinta. Opa Emi mau dengar lagu apa?
1: Itu Kamu Adalah Kak Erika.
0: Kamu Adalah ini dari Kotak ini ya. Oke, okay. Ya. Silakan salamnya Opa Emi.
1: Nah, ya, salam pertama untuk Bung Ferry ya tadi di Kampung Amansoe. Dan mungkin di mana dalam perjalanan kan?
0: Ya.
1: Berikut ada Elodie Alak, ada Sisi Redimantasi, ada Bapak Bosis, itu ada Bung Saleh. Kemudian berikut ada Selinda di Bogor.
0: Ya.
1: Yang berikut ada Bang Ferry, Mbak Utri di Maroke. Berikutnya ada Bung Andi di Lampung, ada Diona di Sabah, dan teman-teman Cak Erika. Oh ya, Bung Ahmad, Kang Ahmad di
0: Mas Ahmad
1: Mas
0: di Bandung.
1: Oh ya, kalau orang Bandung biasa bilang Akang, Kak.
0: Kalau di mana di Bandung?
1: Bandung, ya.
0: Akang.
1: Nah, kalau di Medan kan Abang.
0: Abang.
1: Iya, Abang.
0: Iya.
1: Oke deh, Kak Erika.
0: Oke, Opa Emi, terima kasih. Iya, terima kasih. Selamat sore. Salam juga buat Oma ya. Ya, pendengar, kita masih di request dan juga sharing informasi ya. Boleh bergabung lagi yang mau bergabung. Kalau mau bagi-bagi sembako pasti kita yang di depan gitu ya. Kalau bagi uang juga di depan. Jadi kalau ditanya kenapa budaya antri itu penting ya, karena memang di manfaat dari budaya antri itu banyak sekali ya. Jadi di dalam budaya antri itu ya, di situ kita bisa lihat sikap menghargai orang lain, terus di situ ada melatih kesabaran, mencerminkan nilai moral dan juga indikator kemajuan bangsa ya. Jadi ada di dalam itu semuanya di saat kita menjalankan atau melakukan budaya antri tadi ya. Nah, etika dasar mengantri itu juga untuk menjaga ketertiban di ruang publik, ada etika-etika yang perlu diterapkan ya. Yaitu selalu datang sesuai urutan ya, tidak menyerobot begitu ya. Berikan jarak, siapkan keperluan begitu ya. Jadi kalau kita sudah datang sesuai urutan ya, selalu mengambil posisi di barisan paling belakang dari antrian yang sudah ada ya kan. Jadi tidak menyerobot ya, itu etikanya ya. Jadi jangan memotong jalur atau meminta tolong orang lain untuk menyisipkan posisi Anda di depan ya. Nah, di sini juga ada ya, sifat kejujuran itu ada ya. Jadi kalau ya harus jujur juga. Jadi jangan memotong jalur atau meminta tolong orang lain untuk menyisipkan posisi kita itu di depan. Nah, jadi benar-benar harus ada kejujuran di situ, ya kan? Siapkan dokumen, uang atau tiket sebelum giliran kita tiba untuk mempercepat proses pelayanan. Ya memang sudah harus kita siap-siapkan ya. Kalau memang itu dibutuhkan, ya kita sudah siap-siapkan di saat giliran kita, ya langsung diproses cepat gitu ya. Jadi pembentukan budaya ini harus dimulai sejak dini, baik itu di lingkungan keluarga maupun sekolah, agar menjadi kebiasaan yang melekat begitu. Ya kan? Untuk mempelajari lebih lanjut mengenai nilai-nilai kependidikan, mengenai nilai-nilai pendidikan karakter yang terkandung di dalamnya ini, kita juga bisa misalnya kita ingin mendapatkan informasi banyak mengenai budaya antri ini, ya kita bisa baca-baca, ya kita bisa dapatkan informasi-informasi ini misalnya di media sosial, ya kan? Jadi kita tidak hanya main di media sosial ini atau berkutat dengan media sosial ini dengan ya macam-macam lah ya, tapi yang pastinya itu ada informasi-informasi yang bisa kita dapatkan. Halo Mbak Mary, selamat sore.
2: Sore Kak Rika. Ya,
0: sore Mbak Mary. Mbak Mary, kita dari tadi sudah bicara mengenai budaya antri. Punya pengalaman kah di saat kita ngantri, Mama Mary?
2: Itu setiap hari.
0: Setiap hari budaya antri ini dilakukan. Kita ke setiap hari? Ya?
2: Di rumah sakit.
0: Oh, di rumah sakit. Tapi harus setiap hari kah, Mama Mary, di rumah sakit?
2: Ya kalau dihitung-hitung kan seminggu sekali, jadi seminggu dua kali, jadi memang
0: tidak setiap hari itu. Saya pikir setiap hari memang kalau sudah di sana ya harus antri ya,
2: semuanya antri. Iya. Itu budaya antri itu melatih kesabaran. Disiplin kita,
0: iya,
2: saling menghargai. Sesama
0: ada di situ, iya. Ya. Betul.
2: Itu semuanya ada di situ. Kalau kita tidak mau mengikuti budaya antri, maka attitude kita juga kurang bagus, contoh kepada anak-anak dan keluarga.
0: Jadi
2: kita harus budaya antri itu yang pertama dari diri sendiri,
0: dari diri sendiri
2: baru keluar.
0: Baru keluar ya. Emang sejak usia dini lah ya. Jadi
2: ya betul sekali, karena memang kalau kita tidak melatih dari usia dini itu berbahaya. Sesuatu yang kita minta mereka harus diucapkan dengan kata tolong dan terima kasih. Itu manfaat dan artinya sangat besar. Karena itu melatih anak dan mendidik anak untuk suatu saat dia di luar rumah dengan orang lain, dia akan manfaatkan itu kata seperti itu.
0: Jadi sudah biasa ya, jadi sudah agak kalau sudah biasa dijalankan ya, tidak kaku-kaku lagi, tidak ini lagi ya. Benar Mbak Mary.
2: Betul.
0: Mbak Mary, terima kasih. Mau dengar lagu apa Mbak Mary?
2: Yang
0: di listnya saya ada Geisha featuring Iwan Fals, Tak Seimbang, Enola Rian, Karena Cintaku Kamu.
2: Sudah Tak Seimbang saja.
0: Tak Seimbang aja dari Geisha featuring Iwan Fals.
2: Karena memang kita semua kadang-kadang tak seimbang dengan kadang-kadang kita bilang sudah terburu-buru budaya antri. Aduh mas, tinggal sebentar sedikit saja. Padahal memang harus antri.
0: Padahal ya.
2: Lewat 5 menit kita lewat lampu merah, kalau salah 5 menit lampu kuning, hijau, bahaya kalau lampu merah. Jadi jangan coba-coba langgar lampu merah, itu bahaya mengintai.
0: Oke, Mbak Mary, terima kasih. Salamnya sudah kok.
2: dan semua nah. yang lagi dengar. Terima kasih.
0: Terima kasih Mbak Mer. Selamat sore. Mbak Mary di CNN, ada Mbak Mary di Pasir Panjang juga. Terima kasih sudah berkomentar untuk sore hari ini ya. Selamat sore dulu untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Ya, masih di request dan juga sering informasi sampai di jam 4 sore nanti. Kita dengar lagu dulu ya. Ada suara dari siapa nih? Piu featuring Kotak ya, Cinta Itu Adalah.

0: Hai kamu yang lagi siapin masa depan, saatnya kuliah vokasi berkualitas di Politeknik Pertanian Negeri Kupang.
1: Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Yuk, pilih jalur pendaftaran sesuai peluangmu.
0: Jalur SNBP dibuka tanggal 3-18 Februari 2026. Pengumuman 31 Maret 2026.
1: Jalur SNBP mulai tanggal 25 Maret sampai 7 April 2026 dan hasilnya akan diumumkan 25 Mei 2026.
0: Masih ada kesempatan lewat jalur mandiri konsorsium tanggal 1 April sampai 31 Mei 2026. Pengumuman 15 Juni 2026. Proses seleksi menggunakan ujian tulis berbasis komputer.
1: Untuk jalur mandiri Politani Kupang, dibuka 1 Juni sampai 28 Juli 2026 dengan pengumuman tanggal 31 Juli 2026. Untuk jalur mandiri, hanya berbasis portofolio tanpa tes.
0: Pilihan jurusan dan program studi juga lengkap.
1: Di jurusan perikanan dan kelautan, ada program studi agribisnis perikanan, jenjang sarjana terapan, program studi teknologi budidaya perikanan, jenjang sarjana terapan, program studi teknologi budidaya perikanan, jenjang ahli madya yang siap menjawab kebutuhan industri.
0: Jurusan kehutanan hadir dengan prodi pengelolaan hutan, sarjana terapan, dan manajemen sumber daya hutan ahli madya.
1: Di jurusan tanaman pangan dan hortikultura, tersedia program studi teknologi industri hortikultura, jenjang sarjana terapan. Program studi teknologi rekayasa pangan, jenjang sarjana terapan, serta program studi tanaman pangan dan hortikultura, jenjang ahli madya.
0: Jurusan peternakan juga lengkap, mulai dari prodi teknologi pakan ternak, sarjana terapan, prodi teknologi produksi ternak, sarjana terapan, prodi produksi ternak ahli madya, hingga prodi kesehatan hewan ahli madya.
1: Dan di jurusan manajemen pertanian lahan kering, ada program studi penyuluhan pertanian lahan kering jenjang sarjana terapan, program studi pengelolaan agribisnis jenjang sarjana terapan, program studi pengelolaan dan teknologi pertanian lahan kering jenjang sarjana terapan, dan program studi manajemen pertanian lahan kering jenjang ahli madya.
0: Tidak cuma kuliah, kamu juga dapat keunggulan lebih.
1: Ada peluang join degree ke Jiangsu Agri Animal Husbandry Vocational College di China,
0: serta kesempatan magang internasional lewat program Erasmus Plus ke Belanda.
1: Pendaftaran bisa dilakukan secara online maupun offline.
0: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
2: Politeknik Pertanian Negeri Kupang, kuliah pasti siap kerja.
1: Info lengkap hubungi 0811-3810-2148 atau kunjungi website tmb.politanikoe.ac.id.

Human Trafficking. Human trafficking atau perdagangan manusia merupakan salah satu kejahatan lintas negara yang berpotensi mengancam Indonesia. Perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling banyak menjadi korban perdagangan manusia, serta orang-orang dengan kategori tidak mampu atau orang-orang pinggiran. Korban yang diperdagangkan dieksploitasi untuk kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan. Di sisi lain, pelaku perdagangan manusia melakukan perekrutan, pemindahan, penyembunyian orang atau penerimaan orang untuk menjebak, menjerumuskan atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktek eksploitasi dengan segala bentuknya, dengan ancaman kebebasan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang atau memberi bayaran sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara. Cara para pelaku biasanya dengan menipu atau menjanjikan sebuah pekerjaan dengan iming-iming gaji yang lumayan besar, dan selanjutnya para korban akan dibawa ke luar negeri melalui jalan tikus untuk diserahkan kepada bos pelaku. Perdagangan manusia terjadi karena bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda, seperti kurangnya kesadaran ketika mencari pekerjaan dengan tidak mengetahui bahaya trafficking dan cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak korban, karena kemiskinan yang telah memaksa banyak orang untuk mencari pekerjaan kemana saja tanpa melihat resiko dan pekerjaan tersebut, kultur atau budaya, lemahnya pencatatan atau dokumentasi kelahiran anak atau penduduk, lemahnya oknum aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam melakukan pengawalan terhadap indikasi kasus-kasus trafficking, mayoritas pendidikan rakyat Indonesia yang rendah sehingga mudah untuk ditipu, hasrat untuk ingin cepat kaya dengan menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan. Cepat, kenali tanda-tanda oknum pelaku human trafficking atau perdagangan manusia. Jangan tertipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.

Ya, Prof, satu kanal informasi dan inspirasi masih di request dan juga sharing informasi di berita terakhir menjelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Yang mau bergabung lagi silakan ya. Masih bicara mengenai budaya antri, boleh berbagi pengalaman ya dengan topik kita sore hari ini, yaitu mengenai budaya antri ya. Yang pasti ada pengalaman yang yang kita alami kalau kita lagi mengantri apapun itu ya, yang kalau namanya itu antri ya, jadi kita harus benar-benar ya mempersiapkan diri gitu ya. Kalau berarti kalau antri itu ya tidak bakalan lama begitu ya, bisa jadi lama ya, kalaupun cepat ya syukur cepat, tapi yang biasanya kalau antri itu ya pasti lama begitu ya, karena kebiasaan menunggu begitu ya. Jadi budaya antri ini kebiasaan menunggu giliran ya secara teratur untuk mendapatkan layanan atau fasilitas. Penting sih membudayakan budaya antri ini. Berarti ada di dalam budaya antri ini, di situ bisa kita dapatkan bagaimana kita menghargai orang lain. Di situ bisa kita dapatkan melatih kesabaran. Bisa kita lihat ternyata budaya antri

materi itu mencerminkan nilai moral dan juga bisa jadi dibuat indikator kemajuan bangsa ya. Jadi perlu sekali budaya antri itu ya, penting begitu ya. Etikanya juga, etika dasar mengantri itu ya, ini juga sudah ada etikanya, jadi tidak asal-asalan ya. Jadi ada beberapa etika yang perlu diterapkan untuk menjaga ketertiban di ruang publik ya, dengan mengantri tadi ya. Jadi datang sesuai urutan, tidak menyerobot, memberikan jarak, siapkan keperluan, utamakan yang membutuhkan ya. Jadi kalau memang antrinya itu ya, banyak persyaratan-persyaratannya memang harus kita ikutin ya, harus kita ikutin begitu. Sebenarnya nggak terlalu susah juga sih. Tapi ya kadang-kadang kita juga yang membuat susah. Sebenarnya ya kalau kita memang tidak mau antrinya lama, ya dari rumah itu kita sudah harus perkirakan memang ya. Sudah kita perkirakan, oh ya dari dalam perjalanan sekian menit waktunya sampai di sana, kita perkirakan antrinya itu cukup. Jadi ya kita siasati lah begitu ya. Ya memang harus pintar-pintar sih. Jadi kita tidak lama antrinya ya. Dan kita juga tidak bisa asal-asalan ya, nyelonong atau nyalip-nyalip ya, giliran orang ya giliran orang, giliran kita ya giliran kita begitu. Jadi harus sabar. Oke, pendengar, saya sudahi sajian request dan juga sharing informasi kita untuk hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dan tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita masih terus di Kupang sore ini. Nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kita ikuti nanti Warta NTT Sore Berjaringan yang menjadi hostnya RRI Hatembuah. Dan di pukul 16 nanti di Kupang sore ini dengan menghadirkan ragam informasi untuk Anda.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati iki lho, malah nongkrong di trotoar. Gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar ini gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho,
1: Mbak? Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang Masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Mbaknya dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Kok dodolan orang itu ngalah.
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?
4: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja, ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit, membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan, termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Di Kupang sore ini ya, masih bersama saya Erika dan juga rekan Ben. Kita jelang nanti di pukul 17 saat disampaikan Warta NTT Sore Perjaringan, nanti yang menjadi hostnya RRI Atambua ya. Sementara sekarang pendengar pukul 16 lebih 18 menit waktu Indonesia Tengah.

0: pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Demam sepak bola dunia semakin terasa menjelang FIFA World Cup 2026. Turnamen terbesar di dunia ini dipastikan akan menghadirkan persaingan sengit antar negara terbaik dari berbagai benua. Lalu, negara mana saja yang paling diunggulkan untuk mengangkat trofi juara dunia tahun 2026? Salah satu tim yang paling banyak dijagokan tentu adalah Argentina. Setelah sukses menjadi juara pada Piala Dunia 2022, Argentina kini memiliki perpaduan pemain muda dan senior yang sangat solid. Banyak pengamat percaya bahwa regenerasi tim mereka berjalan sangat baik. Kehadiran pemain muda berbakat membuat Argentina tetap menjadi ancaman besar bagi negara manapun. Selain Argentina, Prancis juga menjadi favorit kuat. Tim berjuluk Les Bleus ini dikenal memiliki stok pemain muda yang luar biasa di hampir semua posisi. Dengan kecepatan, teknik, dan kedalaman skuad yang sangat kuat, Prancis dianggap sebagai salah satu negara paling konsisten dalam sepak bola modern. Bahkan banyak yang memprediksi mereka bisa kembali mencapai final seperti pada tahun 2018 dan 2022. Kemudian ada Brasil, negara dengan koleksi gelar Piala Dunia terbanyak dalam sejarah. Brasil selalu identik dengan permainan menyerang yang indah dan penuh kreativitas. Meski beberapa tahun terakhir belum berhasil menjadi juara, negara Samba ini tetap menjadi tim yang paling ditakuti karena selalu melahirkan pemain-pemain hebat dengan kemampuan individu yang luar biasa. Jangan lupakan juga Inggris. Banyak pecinta sepak bola menilai generasi pemain Inggris saat ini adalah salah satu yang terbaik dalam beberapa dekade terakhir. Kombinasi pemain muda, pengalaman, dan kompetisi liga domestik yang kuat membuat Inggris memiliki peluang besar untuk mengakhiri penantian panjang mereka meraih gelar juara dunia. Menariknya lagi, Spanyol juga mulai kembali diperhitungkan dengan gaya permainan cepat dan penguasaan bola yang khas. Spanyol kini diperkuat banyak pemain muda berbakat yang siap menjadi bintang dunia. Namun, seperti sejarah Piala Dunia sebelumnya, kejutan selalu bisa terjadi. Negara-negara yang tidak terlalu diunggulkan kadang justru mampu mencuri perhatian dan menumbangkan raksasa sepak bola dunia. Itulah yang membuat FIFA World Cup 2026 selalu dinanti jutaan penggemar di seluruh dunia. Nah, menurut Anda, siapa yang paling berpeluang menjadi juara dunia tahun 2026 nanti? Kita tunggu saja aksi dan kejutan spektakulernya di panggung sepak bola terbesar dunia.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

informasi dan inspirasi di Kupang sore ini ya. Dari tadi lagunya dari All Stars ya. Dari All Stars ada Iwan Fals, ada Noah, ada Niji, ada Geisha, dan ada The Massive. Dengan judul lagunya itu Kemesraan. Ya, Oke. Pendengar, satu informasi. Arab Saudi memperkuat kesiapan digital menjelang pelaksanaan ibadah haji 2026 dengan memastikan jaringan 5G kini telah menjangkau seluruh lokasi utama penyelenggaraan haji. Langkah ini dilakukan di tengah proyeksi kedatangan lebih dari 1,5 juta jemaah yang akan menjalani rangkaian ibadah di kawasan suci. Penguatan infrastruktur digital ini diumumkan Kementerian Media Arab Saudi baru-baru ini. Saat lima kementerian memaparkan kesiapan kerajaan menghadapi musim haji tahun ini. Cakupan jaringan 5G disebut telah aktif secara penuh di seluruh area utama pelaksanaan ibadah haji, termasuk Masjid Haram, Arafah, Mina, dan Musdalifah. Keempat lokasi ini merupakan titik sentral pelaksanaan ritual utama haji yang setiap tahunnya itu dipadati jutaan jemaah dalam waktu yang sangat singkat. Penguatan konektivitas digital ini menjadi bagian dari upaya Arab Saudi untuk mendukung komunikasi, akses informasi, hingga kebutuhan layanan digital jemaah selama berada di Tanah Suci. Selain jaringan 5G, pemerintah Saudi melalui Communication, Space and Technology Commission yang juga menyiapkan lebih dari 10.500 titik akses Wi-Fi di Mekah, Madinah, dan kawasan suci. Layanan ini disebut dapat diakses secara gratis oleh para jemaah tanpa perlu menggunakan kartu SIM lokal. Ini informasinya pendengar yang saya bagi untuk Anda di sore hari ini. Yaitu mengenai Arab Saudi yang pastikan seluruh area utama kawasan suci kini terjangkau jaringan 5G.

Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

Ya, masih dari kawasan Tompelo 8 pendengar, dan masih di Kupang sore ini ya. Tadi dari miliknya Endang Sukamti dengan liburan. Ya, lagi liburan ya. Oke, selamat menikmati hari liburnya mulai besok, akhir pekan ya kan, sampai nanti di hari Minggu. Terus Senin kita sudah sibuk lagi dengan aktivitas kita seperti biasa ya kan. Satu informasi pendengar, Universitas Nusa Cendana atau Undana membuka jalur rekognisi pembelajaran lampau atau RPL sebagai solusi pendidikan tinggi fleksibel bagi kalangan profesional, aparatur sipil negara ASN, dan juga pekerja yang ingin melanjutkan studi tanpa meninggalkan pekerjaan. Wakil Rektor Bidang Akademik Undana, Profesor Anita Ina Rohideta mengatakan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi telah memberikan izin pembukaan jalur RPL bagi 11 program studi di Undana. Langkah ini merupakan jawaban Undana terhadap kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara efektif dan fleksibel. Jadi saat ini sudah ada 11 program studi yang siap menerima mahasiswa jalur RPL. Melalui skema RPL, lulusan program sarjana dapat menyelesaikan studi sekitar 2 tahun, sedangkan program magister diproyeksikan dapat ditempuh dalam waktu sekitar 1 tahun, tergantung hasil rekognisi pengalaman peserta. Undana juga tengah mengusulkan tambahan 7 program studi jalur RPL kepada kementerian melalui jenjang S1 dan S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat, S1 dan S2 Peternakan, S1 dan S2 Ilmu Hukum, serta S1 Budidaya Perairan. Program ini mendapat respon positif dari berbagai lembaga mitra termasuk institusi kepolisian dan juga pemerintah daerah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

Ya, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz Pro 1. Pendengar, ini informasi yang terakhir ya, sebuah berita kehilangan ya dari Bapak Albertus Magnus Maran di Kayu Putih, ditujukan kepada masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya. Isi berita kehilangan, telah jatuh hilang sebuah STNK mobil minibus Mitsubishi Expander warna hitam dengan nomor polisi EB1455CA dan satu buah KTP atas nama Albertus Magnus Maran. Surat-surat tersebut jatuh atau hilang pada hari Kamis 21 Mei 2026 di sekitar Pasar Impres, Naikoten 1 Kupang, menuju Jalan WJ Lalamentik dan Jalan Beringin Merah, Kota Kupang. Bagi yang menemukan dapat menghubungi nomor handphone atau nomor HP 0853-3839-6823 atau bisa diantar ke RRI Kupang. Ini merupakan informasi yang terakhir pendengar di jumpa kita untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Nanti ada Warta NTT Sore Berjaringan nanti yang dihadirkan untuk Anda tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: Warta NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Atambua menyampaikan Warta NTT Sore di Jumat 22 Mei 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Menjelang Idul Adha, penjual hewan kurban sapi dan kambing mulai digencarkan untuk pembeli dalam kota Kupang maupun luar Nusa Tenggara Timur. Wakil Gubernur NTT Irjen Pol Dr. Dr. Andu Joni Asadoma M. Hum ditemani Wakil Bupati Timur Tengah Utara Kamilus Elu meninjau dapur SPPG Kefamenanu Selatan untuk memastikan program strategis nasional berjalan lancar dan memberi efek ekonomi bagi masyarakat petani dan peternak lokal. Warta berita selengkapnya bersama saya Henny KSMB. Berita pertama, menjelang Idul Adha, penjualan hewan kurban sapi dan kambing mulai digencarkan untuk pembeli dalam kota Kupang maupun luar Nusa Tenggara Timur.
2: Menjelang Hari Raya Idul Adha, distribusi hewan kurban dari Nusa Tenggara Timur ke berbagai daerah di Indonesia mulai meningkat. Ketua Himpunan Pengusaha Peternak Sapi dan Kerbau atau HP2SK NTT, Dono Supari Sutami mencatat, pengiriman sapi kurban tahun ini mencapai lebih dari 6.000 ekor, dengan permintaan terbesar datang dari Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Jakarta. Menurutnya, NTT masih menjadi salah satu pemasok sapi terbesar di Indonesia karena kualitas ternaknya dinilai baik.
3: Tahun ini mungkin agak berkurang sedikit, sekitar 6.000-an lebih kalau digabung di asosiasi kami. Kalau kuota untuk seluruh NTT, kisaran 50.000-an tahun ini. Tapi itu nanti ada penambahan lagi di bulan Juli atau Agustus atau September antara itu. Biasanya ada penambahan kuota karena ada permintaan lagi dari provinsi lain. Karena kita ini, NTT ini salah satu, istilah orang bilang tuh apa ya, gudang ternak. Jadi kita ini termasuk pemasok sapi lokal terbesar di Indonesia ini, kita salah satunya NTT ini.
2: Sementara itu penjualan kambing kurban di kota Kupang juga mulai berlangsung, meski belum seramai tahun sebelumnya. Salah seorang penjual kambing kurban, Umar Jeff, mengaku saat ini dirinya menyediakan sekitar 50 ekor kambing dengan harga mulai 1,5 hingga 4,5 juta rupiah per ekor. Menurut Umar, daya beli masyarakat tahun ini menurun sehingga penjualan belum seramai biasanya.
4: Kalau untuk kambing, untuk sementara kita punya barusan 50 sekian ekor, dari 1,5 sampai 4,5. Beta rasa kayak tahun ini agak berkurang sedikit, kakak. Kalau kemarin kita punya bisa lebih dari 100 ya, kali ini kita pasang target paling 70-an.
2: Meski demikian, para pedagang memastikan seluruh hewan kurban yang dijual telah memenuhi syarat kesehatan dan usia untuk kurban. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wakil Gubernur NTT Irjen Pol Dr. Dr. Andu Joni Asadoma M. Hum ditemani Wakil Bupati Timur Tengah Utara Kamilus Elu meninjau dapur SPPG Kefamenanu Selatan untuk memastikan program strategis nasional berjalan lancar dan memberi efek ekonomi bagi masyarakat petani dan peternak lokal.
5: Wakil Gubernur NTT Irjen Pol Purnawiran Dr. Dr. Anus Joni Asadoma M. Hum ditemani Wakil Bupati Tidu Kamilus Elu mengunjungi dapur SPPG di Kabupaten Timur Tengah Utara. Tujuannya adalah untuk memastikan program makan bergizi gratis berjalan efektif dan memberi dampak ekonomi ke petani serta peternak lokal. Mantan Kepala NTT itu melakukan kunjungan di SPPG Kelurahan Kefamenanu Selatan yang melayani 3.103 porsi MBG per hari untuk siswa SD, SMP, dan SMA di Kecamatan Kota Kefamenanu. Selain itu, ia juga mengecek berapa banyak pekerja yang bekerja di dapur SPPG Kefamenanu dan diketahui jumlahnya mencapai 50 orang. Wagub pada kesempatan itu berbincang dengan Wakil Bupati Teo yang juga Ketua Satgas MPG Kamilus Elu dan Kepala SPPG Kefamenanu Selatan Maria Asunta Talan yang menyampaikan bahwa peninjauan dapur SPPG darinya adalah bentuk pengawasan program strategis nasional dan fokusnya adalah rantai pasok lokal, baik itu sayuran, telur, ayam, dan buah-buahan.
6: Saya menyempatkan diri untuk mampir di beberapa proyek strategis nasional, yang antaranya adalah MBG. Dari pengecekan saya di MBG, baik yang di Atam 2 maupun yang di Keva, semuanya sudah tertata dengan baik, ya, sudah dimasak dengan standar-standar higienis, standar dari PGN, sehingga bisa memberikan gizi yang baik pada siswa, dan juga dampak-dampak ekonomi seperti para petani, peternak bisa menjual hasil-hasilnya ke situ, mama-mama bisa mendapatkan pekerjaan di situ dengan gaji yang sangat bagus, ya. Ini memberikan dampak yang sangat bagus bagi penuntasan kemiskinan, bagus bagi pertumbuhan ekonomi, ya, bagus bagi pemerintahan stunting, dan terutama menciptakan ekonomi.
5: Sementara Wakil Bupati Teteu dan juga Ketua Satgas MBG, Kamilus Ilu, menyampaikan apresiasinya terhadap SPPG Kelurahan Kevnano Selatan yang telah memakai bahan baku yang dihasilkan oleh petani lokal. Karena SPPG tersebut telah memakai daging ayam segar yang dihasilkan oleh pemuda dari Maul, di mana setiap hari kebutuhan ayam untuk dapur tersebut mencapai 210 kg. Selain itu, SPPG tersebut juga mengambil sayuran dari kelompok tani yang telah mereka bina dan menjadi mitra selama ini. Dari Teteu, Steph Kosat melaporkan.

0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.go.id dan RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kegiatan TNI menunggal membangun desa TMMD ke-128 di Kecamatan Wewari, Kabupaten ND resmi ditutup.
1: Program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-128 di Desa Fatatu Timur dan Desa Ailipo, Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende, resmi ditutup setelah pekerjaan utama membuka akses jalan yang menghubungkan Desa Fatatu Timur dan Desa Ailipo, serta beberapa pekerjaan tambahan lainnya telah selesai dilaksanakan. Infrastruktur yang telah dikerjakan tersebut diharapkan memperlancar mobilitas warga serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Upacara penutupan TMMD digelar di halaman SMP Negeri Detunggali, Desa Fatatu Timur pada Kamis 21 Mei 2026. Kegiatan dipimpin Kasrem 161 Wirasakti, Kolonel Infanteri Albertus Justina David Alam, dan dihadiri unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, serta masyarakat setempat. Kasrem 161 Wirasakti menegaskan fasilitas yang dibangun melalui program TMMD harus dijaga dan dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari selesainya pembangunan fisik, tetapi juga dari keberlanjutan manfaat yang dirasakan warga. Ia juga menilai program TMMD menjadi sarana memperkuat hubungan antara TNI dan masyarakat melalui kerja bersama di lapangan. Karena itu, sinergi yang telah terbangun selama pelaksanaan program diharapkan tetap terpelihara setelah kegiatan selesai.
2: Di sini kami dari TNI khususnya mempunyai beberapa harapan. Yang pertama, jelas kami mohon supaya apa yang sudah dibangun di sini tolong dijaga, dipelihara, sehingga bisa bermanfaat dalam jangka waktu yang lama. Ya, kemudian juga harapan kedua kami, sinergi, kemudian kerjasama, persaudaraan yang sudah terjalin selama proses kegiatan TMMD ini, khususnya di mana anggota Satgas tidur, bergaul dengan masyarakat, bekerja dengan masyarakat, juga terus dipelihara, memperkuat sinergi antara TNI dengan masyarakat, dengan Pemda dan aparat lainnya di sini, sehingga menjadi sumber kekuatan bagi kita untuk terus bekerja ke depan mengatasi kesulitan-kesulitan yang timbul di daerah. Demikian.
1: Sementara itu, PJ Sekda Ende Gabriel Dalam menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Panglima TNI melalui jajaran TNI Kodim 1602 Ende yang telah membantu membuka akses jalan bagi masyarakat di Desa Fatatu Timur dan Desa Ailipo. Menurutnya, akses tersebut sangat penting untuk mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pelayanan masyarakat di wilayah pedesaan. Gabriel berharap kolaborasi antara TNI dan pemerintah Kabupaten Ende terus diperkuat dalam mendukung pembangunan daerah. Ia menilai keterlibatan TNI melalui TMMD memberi dampak nyata bagi percepatan pembangunan wilayah yang selama ini masih terbatas akses infrastrukturnya.
3: Saya atas nama pemerintah Kabupaten Ende dan masyarakat Kabupaten Ende menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Panglima TNI yang telah membantu masyarakat di Kabupaten Ende, khususnya masyarakat Desa Ailipo di Kecamatan Wewaria. Tentunya ini adalah dukungan terbesar kepada masyarakat kami yang selama ini terisolir antara desa dan kecamatan. Sehingga ini sekali lagi menyampaikan terima kasih kepada Panglima TNI Republik Indonesia untuk boleh terus kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk wilayah di Kabupaten Ende.
1: Program TMMD ke-128 juga dinilai berhasil memperkuat budaya gotong royong di tengah masyarakat. Kehadiran TNI di desa-desa memberi semangat baru bagi warga untuk bersama-sama membangun lingkungan mereka. Dalam giat penutupan tersebut, juga dilaksanakan penyerahan paket bantuan sosial kepada warga serta bingkisan kepada siswa. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Ketergantungan kedelai dari Surabaya masih dialami pengusaha tahu tempe Alor akibat minimnya produksi petani lokal setiap tahunnya.
4: Para pengusaha tempe dan tahu di Kabupaten Alor hingga kini masih mengandalkan pasokan kedelai dari luar daerah, khususnya Surabaya. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi para pelaku usaha. Pengusaha tempe tahu Beldang Immanuel Maaf mengatakan pasokan kedelai lokal belum mampu mencukupi kebutuhan industri kecil menengah. Ia menjelaskan hingga saat ini belum banyak petani di Alor yang tertarik menanam kedelai dalam jumlah besar.
5: Sampai saat ini kita masih datangkan dari luar. Ya, semua tahu tempe lah, semua pengusaha tahu tempe itu semua masih datangkan dari Surabaya. Yang menjadi tantangan sekarang kita petani-petani di daerah ini. Sampai sekarang belum ada yang mau terjun ke untuk menjadi petani kedelai. Memang ada sih, tapi tidak besar. Setiap tahun 1-2% mungkin untuk lokal ini, untuk mereka bisa mampu supply ke kita di khususnya di Kalabai, di Kabupaten Alor ini ya belum. Kebanyakan kita masih datangkan dari luar.
4: Selain itu, Immanuel menegaskan dalam memproduksi tahu dan tempe, dirinya tidak pernah menggunakan bahan pengawet tambahan.
5: Saya tidak mau pakai pengawet apapun dalam pekerjaan tahu tempe itu. Semua natural, apa yang diizinkan semacam ragi apa itu yang dari sudah ada depkesnya, badan pom itu yang kita gunakan.
4: Ia berharap ke depan ada perhatian lebih bagi petani lokal untuk mengembangkan kedelai sehingga bisa memenuhi kebutuhan di daerah. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
0: Kabupaten Belu menjadi lokasi penelitian dan pengabdian masyarakat dari Universitas Gadjah Mada dan Universitas Timor Leste.
6: Menegaskan posisi strategis Kabupaten Belu sebagai wilayah perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste, pemerintah Kabupaten Belu melaksanakan fokus grup diskusi FGD Cross Border Partnership yang menjadi wadah strategis untuk menyatukan visi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga pendidikan dan masyarakat dalam merancang pembangunan yang tepat sasaran di wilayah perbatasan. Dalam kegiatan tersebut ditetapkan Kabupaten Belu menjadi lokasi penelitian dan pengabdian masyarakat KKN dari mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Universitas Nusa Cendana, dan Universitas Timor Leste. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Belu, Rene Bria menyampaikan apresiasi tinggi kepada UGM beserta seluruh mitra yang telah memilih Kabupaten Belu sebagai lokasi utama pelaksanaan program pengabdian masyarakat, penelitian dan penguatan kolaborasi pembangunan kawasan perbatasan. Dengan kegiatan FGD tersebut menjadi langkah persiapan sebelum dilaksanakan KKN yang akan terlaksana secara kolaboratif dari para mahasiswa. Dikatakan nantinya terdapat 3 desa yang akan menjadi sasaran pelaksanaan KKN tersebut dan nantinya dalam pelaksanaan bagaimana diberikan pelatihan terkait membuat profiling desa yang lebih baik. Lanjutnya, Kabupaten Belu memiliki potensi di bidang pertanian, perikanan, peternakan, budaya dan pariwisata hingga ekonomi kreatif. Potensi tersebut menjadi dasar peluang besar untuk menjalin kerjasama lintas batas negara guna mempercepat kemajuan daerah.
7: Kami FGD dalam rangka kegiatan persiapan untuk kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat akan dilakukan secara kolaborasi antara Universitas Gadjah Mada dan Undana, dan kemungkinan besar adalah Universitas Timor Leste juga yang akan melakukan pengabdian masyarakat di Kabupaten Belu. Nah, lokusnya ada 3 desa, ada di Desa Tulakadi, Desa Sadi, dan satu lagi Desa Dua Laus. Kepada kalau pengabdian masyarakat, ini lebih kepada bagaimana nanti mengajarkan pemerintah desa, mengajarkan masyarakat, kalau pemerintah desa itu terkait dengan bagaimana membuat perencanaan yang baik, membuat menyusun profiling desa yang baik. Jadi ada rata desa itu bisa dibikin secara baik dan benar dalam bentuk grafis yang lebih terukur, lebih rapi, lebih ini yang selama ini kalau teman-teman di desa hanya pakai tulis tangan, hanya tulis di papan. Nah sekarang ini ada produk yang dihasilkan, ada buku-buku profiling desa yang cukup menarik untuk disajikan pada masyarakat. Dari sisi masyarakatnya, mereka melakukan pembinaan dan segala hal terkait dengan bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat di desa.
6: Sementara dosen Universitas Gadjah Mada, Dr. Leonard mengakui, UGM kembali merencanakan pelaksanaan kuliah kerja nyata KKN kolaboratif yang dijadwalkan berlangsung pada bulan Juni mendatang dengan kembali melibatkan mitra dari Timor Leste agar sinergi lintas batas negara terus terjalin dan semakin kokoh. Ia menekankan kehadiran mahasiswa di wilayah perbatasan memiliki makna strategis dalam pembentukan karakter dan wawasan kebangsaan.
8: Kami yang menyelenggarakan KKN di Belu. Kami sangat bahagia bahwa Pemkab Belu mendukung aktivitas KKN ini, dan KKN ini adalah tahun kedua. Tahun lalu kami sudah memulai dan sudah berjalan dengan baik di Desa Sadi, Tulakadi, dan Silawang. Tahun ini akan dilanjutkan di Desa Sadi lagi, Tulakadi, dan desa yang baru yaitu di Dua Laut. Kami sangat berterima kasih atas masukan-masukan yang diberikan oleh Ibu Bapak dari pemerintah daerah, dari pemerintah desa yang mendukung aktivitas kami. Jadi kami berharap apa yang kami sepakati dan kita sepakati pada pertemuan ini akan berlanjut dan direalisasi dalam acara KKN bulan Juni.
6: Melalui kegiatan tersebut, pemerintah Kabupaten Belu menegaskan komitmennya, kemitraan dan sinergi lintas institusi serta lintas negara merupakan kunci utama untuk mewujudkan Kabupaten Belu yang maju, mandiri, dan sejahtera. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Kupang mendorong lembaga adat desa menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan desa inklusif berbasis budaya dan kearifan lokal.
9: Rapat koordinasi lembaga adat Kabupaten Kupang digelar di Aula Komitmen Kabupaten Kupang Kamis 21 Mei 2026. Kegiatan yang diikuti 504 peserta tersebut menghadirkan para camat, kepala desa, ketua lembaga adat desa, serta sejumlah narasumber dari Kejaksaan Negeri, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan. Bupati Kupang Yusuf Lede mengatakan, lembaga adat memiliki peran penting dalam menjaga tradisi dan budaya, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Lembaga adat harus menjadi jembatan antara pembangunan dan nilai budaya masyarakat.
10: Lembaga adat diharapkan mampu mendorong pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal, menjaga kelestarian lingkungan hidup, mendukung penanggulangan kemiskinan dan stunting, serta memperkuat semangat gotong royong dalam kehidupan masyarakat desa. Sejalan dengan itu, pemerintah Kabupaten Kupang juga terus mendorong terwujudnya desa inklusif, yaitu desa yang memberikan ruang, kesempatan, dan akses yang sama bagi seluruh warganya tanpa diskriminasi.
9: Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kupang mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan memperkuat pemahaman lembaga adat dalam mendukung pemerintah desa.
10: Melalui makro ini, diharapkan lembaga adat desa semakin berdaya, berperan aktif, dan menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga kemuliaan sosial, melestarikan budaya, serta mendukung percepatan pembangunan, kemandirian, dan kebutuhan desa yang berkelanjutan.
9: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap sinergi antara pemerintah desa dan lembaga adat terus diperkuat guna mendukung pembangunan desa inklusif menuju Kabupaten Kupang Emas. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Menjelang Idul Adha, penjualan hewan kurban sapi dan kambing mulai digencarkan untuk pembeli dalam kota Kupang maupun luar Nusa Tenggara Timur. Wakil Gubernur NTT Irjen Pol Dr. Dr. Andu Joni Asadoma M.Hum ditemani Wakil Bupati TTU Kamilus Elul meninjau dapur SPPG Keva Menanu Selatan untuk memastikan program strategis nasional berjalan lancar dan memberi efek ekonomi bagi masyarakat petani dan peternak lokal. Sekian warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI perbatasan Indonesia Timor Leste, mewakili kerabat kerja RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua. Saya Hindi Kasnube mengucapkan terima kasih.
11: Demikian rangkaian informasi dari RRI Sekolah.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Warta NTT Sore Berjaringan, baru saja kita ikuti dan mengakhiri jumpa kita untuk edisi hari ini, Jumat 22 Mei 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya pendengar, dari pukul 11 siang tadi, dan selanjutnya ada rekan Fongki yang akan menemani Anda sampai nanti di jam 24 waktu Indonesia Tengah.
2: Kupang sore ini
3: Pro 1

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit, membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan. Masuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo, selamat sore. Selamat menikmati kebersamaan bersama dengan keluarga tercinta. Jumpa lagi bersama dengan saya Fengki Lete yang temani Anda dari saat ini sampai closing nanti ya di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Semoga aktivitas Anda sore hari ini hingga malam nanti berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan ataupun ya sesuatu yang menghambat Anda gitu ya untuk melaksanakan aktivitas di kebersamaan ini gitu ya. Dan pastinya di tanggal yang ke-22 di bulan Mei ini, semua rencana-rencana Anda gitu ya, entah mungkin malam ini akan jalan-jalan gitu ya, menikmati waktu liburan. Liburan ya, emang iya. Pokoknya weekend gitu ya, sampai nanti di hari Minggu ya, hopefully semuanya berjalan dengan normal tanpa ada hambatan dan rintangan. Moga-moga Anda tetap sehat gitu ya, karena kalau sehat itu sebenarnya murah, yang sakit itu mahal gitu ya. Jadi kalau kita bicara soal kesehatan, ada satu

satu penyakit yang perlu kita waspadai gitu ya. Salah satunya adalah tuberkulosis atau TBC. Namun pendengar, yang tidak kalah penting untuk dipahami, pengobatan TBC membutuhkan kedisiplinan dan juga kesabaran karena berlangsungnya cukup lama gitu ya. Pelaksana tugas Kepala Puskesmas Sikumana, Dr. Lucia Ekawara menjelaskan bahwa pengobatan TBC ini bisa berlangsung mulai 6 bulan hingga lebih gitu ya. Tergantung tingkat keparahan penyakit yang dialami oleh pasien. Menurut Dr. Eka, TBC tidak hanya menyerang paru-paru tetapi juga menyerang organ tubuh lainnya. Karena itu, pemeriksaan dan penegakan diagnosis menjadi langkah penting agar pasien mendapatkan penanganan yang tepat. Dalam proses pengobatan, pendengar, pasien harus minum obat setiap hari dalam 2 bulan pertama. Setelah itu dilanjutkan tahap berikutnya selama 4 bulan dengan jadwal minum obat 3 kali dalam seminggu. Karena jenis obat yang dikonsumsi itu cukup banyak, maka pasien perlu mendapatkan edukasi agar memahami pentingnya menjalani pengobatan hingga tuntas, tidak putus gitu ya. Dokter Eka juga mengingatkan bahwa beberapa obat TBC memiliki efek samping tertentu. Salah satunya obat rifampicin yang dapat menyebabkan warna urin berubah menjadi kemerahan. Namun masyarakat tidak perlu panik karena kondisi tersebut merupakan efek samping normal dan bukan berbahaya. Karena itu pendengar, keberhasilan pengobatan TBC sangat bergantung gitu ya pada kedisiplinan pasien dalam minum obat secara teratur. Jangan menghentikan pengobatan tanpa petunjuk tenaga kesehatan karena TBC yang tidak tertangani dengan baik dapat menjadi lebih berbahaya dan sulit untuk disembuhkan.

Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3828.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

Ya, pendengar Pro 1 RRI Kupang, tahukah Anda, kini posyandu tidak lagi hanya identik dengan balita dan ibu hamil. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mulai mengembangkan pos kesehatan keluarga atau yang dikenal dengan POSGA. Nah, Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Dante Saxono mengatakan layanan kesehatan masyarakat kini dibuat lebih lengkap dan juga menyentuh seluruh anggota keluarga mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa, orang tua hingga lansia. Saat meninjau sejumlah posyandu di Banda Aceh, Dante melihat beberapa lokasi sudah menjadi contoh pelayanan kesehatan terpadu yang lebih modern dan dekat dengan masyarakat. Tidak hanya penimbangan bayi dan imunisasi, masyarakat juga bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan hingga pengobatan karena didampingi tenaga dokter dan juga bidan. Kehadiran POSGA ini diharapkan menjadi langkah penting karena pelayanan kesehatan semakin mudah dijangkau masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran hidup sehat di lingkungan keluarga. Karena kesehatan bukan hanya untuk satu usia saja, tetapi untuk seluruh keluarga. Itu dia informasi yang masih kami kutip untuk Anda dari portal rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Masih ada informasi-informasi aktual lainnya yang kami akan hadirkan untuk Anda menemani aktivitas, rutinitas, ataupun juga ya untuk Anda yang lagi sibuk-sibuk di dapur dengan menyiapkan makan malam untuk keluarga terkasih.

0: Pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Menuju FIFA World Cup 2026, antusiasme pecinta bola semakin terasa di seluruh dunia. Turnamen terbesar sepak bola ini akan menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain jumlah peserta yang bertambah menjadi 48 negara, perhatian publik juga tertuju pada para pemain bintang yang diprediksi akan bersinar. Salah satu fakta menarik datang dari generasi muda sepak bola dunia. Banyak pemain muda diperkirakan akan tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia 2026 dengan usia yang sangat muda, namun sudah memiliki pengalaman luar biasa di level klub Eropa. Nama seperti Lamine Yamal menjadi sorotan karena berhasil mencuri perhatian dunia sejak usia remaja. Kecepatan, kreativitas, dan mental bermainnya membuat banyak orang percaya bahwa ia bisa menjadi salah satu ikon baru sepak bola dunia. Tidak hanya pemain muda, beberapa legenda sepak bola juga berpotensi mencatat sejarah baru. Lionel Messi misalnya, masih menjadi perbincangan hangat apakah akan kembali tampil membela Argentina setelah sukses membawa negaranya juara dunia pada tahun 2022. Jika tampil, Messi bisa menjadi salah satu pemain dengan penampilan Piala Dunia terbanyak sepanjang sejarah. Di sisi lain, Kylian Mbappe diprediksi akan menjadi salah satu pemain paling berbahaya di turnamen nanti. Dengan kecepatan luar biasa dan insting gol yang tajam, Mbappe berpeluang menambah koleksi golnya di Piala Dunia dan mengejar rekor para legenda sepak bola dunia. Fakta menarik lainnya, Piala Dunia 2026 juga diperkirakan akan menjadi panggung terakhir bagi sejumlah pemain senior yang telah lama menghiasi sepak bola internasional. Karena itu, turnamen ini bukan hanya tentang perebutan trofi, tapi juga tentang momen emosional, perpisahan, dan lahirnya generasi baru bintang sepak bola dunia. Dan tentu saja, para penggemar sepak bola di seluruh dunia sudah tidak sabar menantikan duel panas antar negara, kejutan dari tim underdog, hingga aksi spektakuler para pemain terbaik dunia. Kita tunggu bersama, siapa yang akan menjadi bintang paling bersinar di FIFA World Cup 2026 nanti. Tetap bersama kami, karena masih banyak informasi dan fakta menarik lainnya hanya untuk Anda, pecinta sepak bola dunia.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita masih punya informasi-informasi untuk Anda. Dimana pendengar, ada kabar baik nih bagi para pelajar SMK di seluruh Indonesia tahun 2026. Ya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah siap menggelar program sertifikasi bahasa asing. Kali ini bukan untuk guru-guru, tapi ini untuk murid SMK dalam membuka peluang kerja dan studi hingga ke luar negeri. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengatakan bahwa lulusan SMK Indonesia harus memiliki kompetensi global dan mampu berdaya saing di tingkat internasional. Bukan hanya siap bekerja di dalam negeri, tetapi juga ini mampu menunjukkan kualitas anak bangsa dimanapun mereka berada. Jadi pendengar, program ini bakal menghadirkan dua skema utama. Yang pertama, sertifikasi bahasa asing selain bahasa Inggris, seperti bahasa Jepang, Korea, Mandarin, Arab, Jerman, hingga Prancis. Wadidaw, lumayan banyak gitu ya. Jadi program ini telah menjangkau lebih dari 120 SMK dengan sasaran lebih dari 13.000 murid di berbagai daerah. Sementara untuk skema yang kedua adalah sertifikasi bahasa asing, ya khususnya bahasa Inggris, melalui TOEIC yang ditargetkan bagi sekitar 170.000 murid lebih dari 800 SMK di Indonesia. Melalui program ini, pendengar, pemerintah berharap siswa SMK semakin percaya diri dengan menghadapi dunia kerja global dan memiliki keterampilan bahasa yang menjadi bekal untuk masa depan mereka. Are you ready untuk anak-anak SMK? Gas!

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Tahukah Anda, menaruh tas siaga bencana juga ada aturannya. Tas siaga sebaiknya disimpan dekat pintu keluar rumah, di pintu depan, pintu belakang, atau lorong menuju jalur evakuasi, supaya saat darurat, tas bisa langsung diambil tanpa panik. Garasi, gudang yang mudah diakses, atau lemari dekat pintu utama juga bisa jadi pilihan. Yang penting, mudah dijangkau, tidak terkunci, dan tidak tertimbun barang berat. Pastikan semua anggota keluarga tahu satu lokasi yang sama. Bahkan, jika memungkinkan, siapkan tas siaga tambahan di dalam kendaraan. Ingat, simpan tas di tempat kering dan tidak lembab agar isinya tetap aman. Karena tas siaga yang siap bisa menyelamatkan Anda dan keluarga.

Ya, peringat di saat ini kami hadirkan berita kehilangan dari Bapak Albertus Magnus Maran di Kayu Putih, Jalan Beringin Merah, Kota Kupang. Ya, ditujukan kepada masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya, telah jatuh hilang sebuah STNK mobil minibus Mitsubishi Expander warna hitam dengan nomor polisi EB1455CA dan satu buah KTP atas nama Albertus Magnus Maran. Surat-surat tersebut jatuh atau hilang pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2026 di sekitar Pasar Impres Nekoten 1 Kota Kupang menuju Jalan Wejala Lamentik dan Jalan Beringin Merah Kota Kupang. Bagi yang menemukan, mohon bisa menghubungi nomor HP 0853-3839-6823 atau Anda bisa antar langsung ke kantor RRI Kupang.

0: Raka, B dapat pesan. Katanya B tepung akun bermasalah, disuruh klik sekarang.
1: Mana coba kakak lihat?
0: Katanya kalau tidak cepat, akun akan diblokir.
1: Nona, kalau itu resmi, mereka tidak akan minta data lewat pesan.
0: Jadi, ini jebakan?
1: Biasanya begitu. Penipu senang bikin kita panik. Sekali klik, data-data kita bisa berpindah tangan.
0: Waduh, ini bahaya.
1: Beta kasih tahu ya, yang namanya nomor KTP, PIN, dan kata sandi, itu rahasia. Jangan mudah tergoda dengan hadiah atau ancaman.
0: Jadi, kita periksa dulu sebelum klik.
1: Betul, hapus pesan yang mencurigakan, dan juga jaga data pribadi kita.
2: Jaga data pribadi Anda, dan jangan mudah terpancing.

Dalam film dokumenter, apa yang kita lihat sering terasa seperti kenyataan yang utuh. Padahal, ada teknik penting yang membentuk cara kita memahami cerita, yaitu framing. Framing adalah cara pembuat film memilih dan membingkai bagian tertentu dari realitas untuk ditampilkan kepada penonton. Framing adalah cara pembuat film memilih dan membingkai bagian tertentu dari realitas untuk ditampilkan kepada penonton. Artinya, tidak semua kejadian direkam dan ditampilkan secara penuh, tetapi dipilih sesuai sudut pandang cerita yang ingin disampaikan. Contohnya, saat kamera menyorot wajah seorang nelayan yang lelah, kita bisa langsung merasakan kerasnya perjuangan hidupnya. Namun, ketika kamera bergeser ke laut yang luas dan tenang, suasananya bisa terasa damai dan penuh harapan. Objek yang sama bisa menghasilkan makna yang berbeda, tergantung bagaimana ia dibingkai. Dalam dokumenter, framing juga membentuk empati penonton. Apa yang ditonjolkan dan apa yang dibiarkan di luar layar sama-sama memengaruhi cara kita memahami realitas. Karena pada akhirnya, framing bukan hanya soal gambar, tapi juga soal sudut pandang.

0: pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Demam sepak bola dunia semakin terasa menjelang FIFA World Cup 2026. Turnamen terbesar di dunia ini dipastikan akan menghadirkan persaingan sengit antar negara terbaik dari berbagai benua. Lalu, negara mana saja yang paling diunggulkan untuk mengangkat trofi juara dunia tahun 2026? Salah satu tim yang paling banyak dijagokan tentu adalah Argentina. Setelah sukses menjadi juara pada Piala Dunia 2022, Argentina kini memiliki perpaduan pemain muda dan senior yang sangat solid. Banyak pengamat percaya bahwa regenerasi tim mereka berjalan sangat baik. Kehadiran pemain muda berbakat membuat Argentina tetap menjadi ancaman besar bagi negara manapun. Selain Argentina, Prancis juga menjadi favorit kuat. Tim berjuluk Les Bleus ini dikenal memiliki stok pemain muda yang luar biasa di hampir semua posisi. Dengan kecepatan, teknik, dan kedalaman skuad yang sangat kuat, Prancis dianggap sebagai salah satu negara paling konsisten dalam sepak bola modern. Bahkan banyak yang memprediksi mereka bisa kembali mencapai final seperti pada tahun 2018 dan 2022. Kemudian ada Brasil, negara dengan koleksi gelar Piala Dunia terbanyak dalam sejarah. Brasil selalu identik dengan permainan menyerang yang indah dan penuh kreativitas. Meski beberapa tahun terakhir belum berhasil menjadi juara, negara Samba ini tetap menjadi tim yang paling ditakuti karena selalu melahirkan pemain-pemain hebat dengan kemampuan individu yang luar biasa. Jangan lupakan juga Inggris.

0: Banyak pecinta sepak bola menilai generasi pemain Inggris saat ini adalah salah satu yang terbaik dalam beberapa dekade terakhir. Kombinasi pemain muda, pengalaman, dan kompetisi liga domestik yang kuat membuat Inggris memiliki peluang besar untuk mengakhiri penantian panjang mereka meraih gelar juara dunia. Menariknya lagi, Spanyol juga mulai kembali diperhitungkan dengan gaya permainan cepat dan penguasaan bola yang khas. Spanyol kini diperkuat banyak pemain muda berbakat yang siap menjadi bintang dunia. Namun, seperti sejarah Piala Dunia sebelumnya, kejutan selalu bisa terjadi. Negara-negara yang tidak terlalu diunggulkan kadang justru mampu mencuri perhatian dan menumbangkan raksasa sepak bola dunia. Itulah yang membuat FIFA World Cup 2026 selalu dinanti jutaan penggemar di seluruh dunia. Nah, menurut Anda, siapa yang paling berpeluang menjadi juara dunia tahun 2026 nanti? Kita tunggu saja aksi dan kejutan spektakulernya di panggung sepak bola terbesar dunia.
1: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: 101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, pendengar, malam ini kami akan hadirkan untuk Anda drama radio dengan judul Gagal Lagi, produksi RRI Ranai.

0: Us. Bangunlah Us, lah pagi ni. Cuba kau mandi, Us.
1: Benda ke sekok ni?
0: Kau tak panas ke badan tu? Pengap dalam kamar tu, Us. Cuba bangun, nanti dia segar badan kau tu.
1: Benda ke makcik? Pagi-pagi ni macam burung tiung je lah. Berkicau je lah. Ini dia malu mulut tu ya. Hal macam-macam pagi ni.
0: Makanya, kalau tak nak dengar makcik kau ni camik, cubalah bangun pagi-pagi bantu makcik ni.
1: Oh, hai. Lah semua Us kerjakan makcik. Makcik, oi. Kandung ayam makcik lah Us buka. Laman rumah dari depan sampai lekang nun lah bersih ge. Licin lagi. Macam muka makcik nak licin lah.
0: Nampaknya engkau pula yang camik dengan makcik. Terbalik nampaknya. Membetuah punya anak saudara macam ni ya. Us.
1: Oi.
0: Makcik nak ke rumah kat Leha dulu ya.
1: Benda kerja. Nak gosip ke? Masih pagi makcik. Oi makcik.
0: Jangan berlebih mulut engkau tu ya Us. Makcik ni nak ke rumah kat Leha nak buat kuih untuk dijual.
1: Ya ke? Alhamdulillah.
0: Doakan saja berhasil. Us.
1: Ya.
0: Sebut sama As. Petang ni ke rumah makcik Leha ya. Nak suruh dia jual kuih di media sosial dia tu. Kan dia pandai. Kalau engkau sama Is tu, cukup jual keliling kampung saja.
1: Siap makcik. Kalau macam dok, Us langsung meluncur ke rumah As ya.
0: Yelah, kalau macam tu pun makcik nak ke rumah kat Leha.

0: เลยค่ะ
1: แปะเลยค่ะแปะเลยค่ะโอ้
0: ยเยอะแปะเลยค่ะ
2: เยอะเยอะอย่างงอเยอะๆ kenapa tak pakai salam lagi biasa tu bersure assalamualaikumnya
1: ai maklumlah nak cepat Kak Leha eh Kak Leha
2: ya yeah.
1: Ni bahan-bahan kita nak buat kuih
2: ha alhamdulillah tapi banyaknya selesai tak kita buat kuih 5 kara ni jo yang ini
1: aduh Kak Leha siaplah kita kan buat kuih itu satu rasa banyak bentuknya. Kita kan bermain cetakan kuih saja.
2: Oh, iya juga ya. Sampai lupa.
1: Maklumlah tunggu.
2: Alah. Masuk Joya. Sampai lupa nak suruh kau masuk.
1: Kak Leha.
2: Ya.
1: Dah siap belum peralatan buat kuih tu? Terutama cetakan kuih dia tu. Lah ada belum ayam termenung tu?
2: Tak usah pening-pening. Tak usah khawatir. Lah ada semua. Kau tak tengok tu ya? Cetakan ayam lagi termenung dah siap tu.
1: Apa yang dipikirkan ayam tu Kak Leha ya? Berat nampaknya masalah dia tu.
2: Alah. Tak usah fikir masalah dia lah. Kita buat kuih saja. Ada-ada sajalah kau ni melayang.

0: As. Oh, As. As.
1: Oi, Uls.
0: Ya, yeah, how there is. As mainnya diam lah.
2: Dia, Uls. Agak bersemedi kat kamar mandi.
0: Emang bekerja ya?
2: Nggak tahu mendau kerja lah. Dari aku datang sini, sama sekarang, lom keluar-keluar dia lah. Gaya-gaya, dia nak bertelur dia lem nak.
0: Au, ni ngada-ngada je, Is, Is. Eh, Is, mana jauh rumah As ni?
2: Aku disuruh makcik leha aku jemput As kerana nak posting kuih dekat media sosial.
0: Ya ke? Sama tua tujuan kita ni, Is.
2: As! As! Aulah mulu kat dalam nak. Lah cepat keluar. Kami ni lah nak belek lah, As.
3: Aduh. Ya, ya, ya, ya. Eh, ada Us. Ada apa kau ke rumah diriku, Us?
0: Lah cepat sikit, As. Oh, kita pergi makcik dia ada. Makcik Joyah dok suruh kau posting kuih bin buat dengan makcik Leha. Lah cepat sikit. Andek ni bin marah lah kalau lama belum sampai. Inilah jam bepo ni.
3: Memangnya kuih apa? Emang bisa makcik Joyah bikin?
2: Aku usah banyak tanya, As. Lah, song. Cepat. Aku nak kek berkemas ke, As. Siapalah nak mendayau noh.

0: Ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Kenapa adonan engkau ni lembut betul? Tak dapat dicetaknya.
0: Oh, iya juga ya Kak Leha. Padahal Joyah itulah tengok dengan betul dengan teliti resep tu.
1: Aku betul-betul sikit lah Joyah. Ni saya malas buat tambul dengan kau ni. Oh, engkau salah hitung takarannya.
0: Betul Kak Leha takarannya. Cuba Kak Leha tengok ni ha.
1: Eh, Joyah.
0: Ya.
1: Kalau di sini, satu resep telurnya dua. Kalau lima resep, jadi dia berapa?
0: 12.
1: Hah? Siapalah ngajar macam tu? 12?
0: Ya, 12.
1: 10 tak jauh ya?
0: 2 kali 5. Oh, ya betul 10
1: kali 5. Kau tak SD nampaknya. Ha? Ni saja telurnya lah salah. Belum lagi takaran yang lainnya.
0: Oh, tenang Kak Leha. Ha? Nanti kan dia keras, tunggulah 2 jam lagi.
1: Aduh Joya, kita ni mengadun kuih ni, hasil saya dari pagi tadi. Sampai sekarang masih lembut. Keras berapa lama lagi? Ni yang saya ragukan dengan engkau ni Joya. Penyakit lama nampaknya ni.
0: Cuba sini Joya yang cetakkan.
1: Ha, cuba lah kau cetak.
0: Ha, ni dapat ke lihat?
1: Aduh Joya, cubalah kau tengok. Mana jadi semua patah. Terkulai macam tu. Aduh. Habislah modal kita. Bukan nak untung, nampaknya buntunglah kita hari ni.
2: Assalamualaikum. Makcik Leha,
3: Makcik Joya,
2: kami tiga siap menghadap.
4: Makcik Joya.
0: Ya.
4: Mana kuenya? As gak sabar lagi mau posting di media sosial As nih.
1: Ah, tak jadi As. Apa yang nak diposting?
5: Kau mana lah gaya pula sama nak jadi. Tua-tua sikit. Undang aku lom promosi sutek kambong. Bendek sepan ku nak. Nong kue. Mang penasaran gik kue.
1: Ah, tu. Tengoklah seorang kat tudung saji tu.
6: Ya Allah. Ni bentuknya macam mula tidur. Tapi berharap pala ia lepas pula. Bukan ular tidur ni. Tapi ular patah pala ni. Wah, habis kau ni nak. Oi.
5: Tuan Us. Ni ho. Kabodek ayam temenong. Ni bukan temenong. Dia patah tenggor.
4: Kalau yang ini bentuknya kayak bunga. Tapi bunganya patah layu. Jadi gimana ni? Mau diposting atau tidak, Makcik Joy, Makcik Leha?
1: Jadi, As. Untung ada kue andalan saya ni. Kue bangkit lah. Dan kue bolu. Kemarin saya ada buat. Jadi kerana kue Joyah ni gagal, lah cepat engkau posting yang ni saja. Yang ada saja tu sampai pening. Harganya 1 bungkus RM15,000. Jangan sampai salah, As. Awas engkau ubi pula saya.
6: Aduh, lah gagal ular.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Ya, berdengar hak asasi manusia atau HAM bukan sekadar dokumen dan laporan di atas kertas gitu ya. Itulah yang ditegaskan anggota Komisi 8 DPR RI, Marianus Gea, ketika bertemu dengan kantor wilayah Kementerian HAM Provinsi Banten. Menurut Marianus, program HAM harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ia menilai bahwa program HAM ini merupakan bagian penting dari agenda prioritas nasional yang harus dijalankan secara serius dan nyata. Dalam pertemuan tersebut, Marianus juga menyoroti pentingnya perhatian terhadap perlindungan buruh dan hak pekerja yang ada di kawasan industri. Ia menilai bahwa penguatan HAM ini tidak hanya cukup melalui sosialisasi kepada pelaku UMKM, tapi juga menyentuh persoalan ketenagakerjaan yang lebih luas.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

Piala Dunia 2026 makin terasa semarak. FIFA resmi merilis lagu terbaru berjudul Por Ella. Lagu ini mempertemukan penyanyi pop Belinda dengan grup legendaris Meksiko Los Angeles Azules dengan irama khas cumbia dan lirik berbahasa Spanyol. Por Ella membawa semangat dari Meksiko untuk dunia. Lagu ini diproduseri Tainy, peraih penghargaan Grammy, dan menjadi bagian dari album resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Sebelumnya, FIFA juga telah merilis lagu Like Turn, kolaborasi Jelly Roll dan Karin Leon. Musik, budaya, dan sepak bola bersatu dalam semangat Piala Dunia.

Ya, berikan Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin memastikan jajarannya mendukung seluruh arah kebijakan Presiden Prabowo di bidang ketahanan nasional. Nah, disampaikan bahwa Presiden Prabowo memaknai anggaran pendapatan dan belanja negara APBN bukan hanya sebagai dokumen keuangan negara, melainkan juga alat utama untuk memperjuangkan masyarakat dan bangsa. Disampaikan bahwa Indonesia memiliki kesempatan untuk memperkokoh perekonomian serta memastikan seluruh program kerja pemerintah bermanfaat untuk rakyat. Dikatakan juga bahwa salah satu program yang sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat adalah penguatan ketahanan nasional. Nah, untuk memastikan itu, akan terus menjalankan program-program ketahanan nasional sesuai dengan perintah Presiden demi terjaganya kedaulatan negara dan kemakmuran rakyat.

0: Indonesia. Are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

Ya, dan pendengar jangan lewatkan nanti di pukul 20 Anda bisa menyimak Warta Berita Nasional Pro 3 Jakarta. Dan nanti di Kupang malam ini kami akan hadirkan untuk Anda Renungan Malam Agama Islam.

0: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena masukan mereka juga sama, sebenarnya fundamental kita amat baik. Kalau bandingkan 998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian 17.000 kan sekian kali lipat.
2: Dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu.
0: Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang. KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pakistan dan Iran membahas proposal untuk akhiri perang dengan Amerika Serikat. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang karena fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih bagus. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Ada rapat ya? Tadi rapat ngomongin apa sih Pak? Bahas apa?
1: Itu kan banyak senior-senior.
4: Presiden Prabowo Subianto mengundang mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah ke Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo Subianto meminta masukan dari Burhanuddin Abdullah atas situasi ekonomi saat ini, diantaranya soal nilai tukar rupiah yang masih melemah atas dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang turut hadir dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto mengatakan masukan yang disampaikan oleh Burhanuddin Abdullah tidak jauh berbeda dengan langkah yang tengah diambil oleh pemerintah saat ini. Purbaya juga menegaskan krisis ekonomi tahun 1998 yang pernah terjadi di tanah air tidak akan pernah terulang di Indonesia karena fundamental Indonesia masih kuat. Burhanuddin Abdullah juga mengakui fundamental ekonomi Indonesia masih bagus. Penjelasan itu disampaikan Purbaya usai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
1: Tidak, karena masukan mereka juga sama, sebenarnya fundamental kita amat baik. Kalau bandingkan 998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian 17.000 kan sekian kali lipat. Kalau sekarang kan 5% kan sebenarnya jauh. Dan sampai itu fundamental karena bagus sekali.
4: Sementara itu, ekonom senior dan gubernur Bank Indonesia periode tahun 2003 hingga 2008, Burhanuddin Abdullah mengatakan, pelemahan nilai tukar rupiah saat ini jangan disamakan dengan kondisi tahun 1998. Saat ini kenaikan hanya 5% dari Rp16.000 ke Rp17.000, berbeda dengan sebelumnya mencapai 42%.
5: Rp16.000-17.000 ini kan kenaikannya 5%, tetapi orang cenderung memikirkannya itu dulu 2.500 kan. Nah, kecenderungan ini yang barangkali harus lebih banyak dijelaskan. Selama satu tahun 2005 itu hanya 3.4% depresiasinya. Sekarang 5%. Jadi kecil sekali sebetulnya dibandingkan dengan dulu itu 42% zaman krisis sampai 21%. Tapi kita berpikirnya ke masa lalu yang terlalu jauh.
4: Nilai tukar rupiah kembali melemah. Rupiah sempat menyentuh Rp17.734 per dolar Amerika Serikat pada pukul 14:27 waktu Indonesia Barat. Adapun ratas dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mencatat kecenderungan menurunnya kredit untuk UMKM hingga April 2026. Penurunan tersebut antara lain disebabkan tingkat risiko yang meningkat dan daya beli masyarakat yang makin terbatas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan terhadap pelaku usaha UMKM, Bank Indonesia mencatat penyaluran kredit perbankan untuk UMKM mengalami penurunan, baik oleh bank milik negara, bank umum swasta, maupun bank pembangunan daerah. Berdasarkan data Bank Indonesia, total pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM hingga April 2026 sebesar 17,16%, menurun dibandingkan penyaluran kredit UMKM pada Desember 2025 yang tercatat tumbuh sebesar 17,49%. Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, Daha P. Kuantan, dalam kegiatan BI di Makassar hari ini mengatakan, menurunnya pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM karena tingkat risiko kredit berupa potensi kredit macet atau NPL di sektor UMKM yang meningkat menjadi 4,62% di bulan April 2026, sehingga perbankan sangat selektif untuk menyalurkan kreditnya bagi UMKM. Selain itu, kata Daha, penurunan kredit perbankan untuk UMKM juga disebabkan daya beli masyarakat yang masih terbatas.
2: Ya, jadi karena resiko NPL-nya meningkat, dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu. Dengan masyarakat menengah bawahnya yang terbatas, resiko kreditnya yang meningkat, sehingga bank-bank itu melakukan selektif lending gitu ya. Jadi untuk sektor-sektor UMKM itu bank-bank itu akan pilih-pilih gitu ya. Ini sehingga pertumbuhan kreditnya itu relatif tertahan. Sehingga ini memang menjadi concern kita bagaimana nanti upaya-upaya gitu ya, diperlukan kebijakan-kebijakan yang memang untuk terus mendorong pertumbuhan UMKM ini.
6: Namun dengan berjalannya program prioritas pemerintah seperti MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan penguatan program kredit usaha rakyat atau KUR, diharapkan dapat mendorong perbankan untuk lebih banyak menyalurkan kreditnya ke UMKM sehingga pertumbuhan kreditnya dapat meningkat. Terkait daya beli masyarakat yang masih terbatas, Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede mengatakan, yang harus mendapat perhatian adalah semakin menurunnya daya beli masyarakat kelas menengah. Karena masyarakat kelas menengah banyak yang mengalami gejolak ekonomi tetapi tidak mendapat dukungan bantuan sosial seperti masyarakat kelas bawah.
7: Ya, middle income class kita ini yang terus tergerus. Ya, yang kaum menang mending, yang belum kaya tapi dia belum miskin juga. Ya, ini yang apa yang nanggung nih. Ini yang apa dampaknya akan cukup signifikan. Ya, dia menunda untuk beli barang tahan lama. Ya, dampaknya ya dia akan ini yang tadi yang bisa FOMO investasi. Ya, kalap dia mau dapat duit cepat. Ya. Aksesnya tadi yang kita tidak harapkan, pinjol, yang paling buruknya adalah judol. Ya, itu sebenarnya efek dari pendapatan real masyarakatnya nggak naik banyak.
6: Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede lebih lanjut mengatakan, pemerintah perlu memperbaiki persoalan struktural untuk menjaga agar daya beli masyarakat kelas menengah tetap terjaga, antara lain dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas. Dari Makassar, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Informasi selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
8: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya seperti
9: ya, harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta.
10: Komisi Pemberantasan Korupsi mengharapkan sejumlah poin baru masuk dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk terkait pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan masih terdapat sejumlah praktik korupsi yang belum terakomodasi dalam aturan hukum saat ini. Selain itu, KPK juga mengusulkan pengaturan terkait suap di sektor swasta agar dapat dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Tipikor. Menurut Setio, usulan tersebut masuk dalam amanat UNCAK yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2026. Setio menyebut KPK telah menyerahkan dokumen usulan revisi kepada Kementerian Hukum, di mana usulan tersebut selanjutnya akan dibahas bersama pemerintah dan DPR.
8: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya seperti
9: apa? Ya, harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta. Karena kan itu bagian daripada hal yang diamanahkan dalam angket dan sudah diratifikasi dalam Undang-Undang 2006 nomor 7 kalau tidak salah ya. Ya, jadi saya kira kita mengusulkan, sudah dokumennya sudah kami sampaikan ke Kementerian Hukum, nanti sama-sama akan dikoordinasikan. Cukup?
8: Ya, terima kasih Pak.
10: Sebelumnya memang Balek DPR RI menggelar RDPU terkait pemantauan Undang-Undang Tipikor di Kompleks Parlemen. Pembahasan revisi Undang-Undang Tipikor dilakukan menyusul putusan MK soal perhitungan kerugian negara dalam perkara korupsi hanya dapat dilakukan oleh BPK. Ketua Balek DPR RI Bob Hasan menilai revisi Undang-Undang Tipikor diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dalam penanganan perkara korupsi. Selain itu, DPR juga mengkaji harmonisasi antara Undang-Undang Tipikor dan KUHP baru, khususnya terkait ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor.
11: Peninjauan dan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang tentang BPK, dan saya melihat memang ada beberapa perbedaan pandangan, tetapi semangatnya sama, yaitu memerlukan satu kepastian hukum terkait dengan baik itu lembaga dan cara untuk menetapkan kerugian negara yang betul dan memiliki kepastian hukum yang berkeadilan. Pasalnya tidak bertentangan atau tidak memiliki hal-hal yang multitafsir.
10: Balik DPR RI menyatakan bahwa hasil pembahasan ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses peninjauan dan penyempurnaan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk membuat sistem pemberantasan korupsi yang jelas, adil, dan terpercaya, serta memastikan bahwa sistem penanganan perkara korupsi dan penetapan kerugian negara sesuai berjalan dengan aturan hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono menyarankan Majelis Hakim menghadirkan bukti tapal batas kawasan hutan untuk mencari keadilan dan memastikan Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam kasus dugaan korupsi alih fungsi lahan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
12: TGHK itu tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai kawasan hutan. Jadi pasti bukan kawasan hutan TGHK itu. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau
13: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono. Dalam kesaksiannya, guru besar IPB tersebut mengatakan untuk mencari keadilan dan bukti bahwa Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam pembangunan lahan kelapa sawit harus dihadirkan bukti-bukti tapal batas kawasan hutan yang dijadikan perkebunan kelapa sawit.
12: Yang mulia hakim itu harus yakin betul bahwa ini tuh betul-betul kawasan hutan. Bagaimana untuk meyakinkan itu? Hadirkan saja buktinya bahwa itu kawasan hutan. Buktinya apa? Tata batasnya. Data tata batas itu harus ada. Ya. Peta tata batasnya itu harus ada. Itu jadi pengukurannya di mana, patoknya itu ada di mana. Hadirkan dulu di sidang ini supaya ya keadilan bisa kita hadirkan di sini gitu. Jangan hanya asumsi ya, percaya begitu saja.
13: Sebelumnya saksi Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
14: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Seberida Subur 6.132 hektar, 12,219 triliun. Kemudian PT Banyu Bening Utama 71 hektar, itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Agrosari 3.816 hektar, 7,6 triliun. Dan PT Kencana Amatani 9176, kerugiannya adalah 18,28 triliun. Sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah di fix adalah 73.920.690.300.000. Gitu Pak Jokra.
13: Kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang, PT Duta Palma Group melibatkan pemiliknya Surya Darmadi dan 5 perusahaan korporasi yang merugikan negara hingga 104,1 triliun. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI Terus Muda untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Anik Hasana dari RRI Surabaya.
15: Sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Program kolaborasi antara Kementerian Kesehatan, Gojek, Pemerintah Kota Surabaya, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini berlangsung hingga 25 Mei mendatang. Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa menyebut pemeriksaan kesehatan rutin penting dilakukan, terutama bagi para pengemudi ojek online yang memiliki mobilitas tinggi dan rentan mengalami gangguan kesehatan.
16: Cek kesehatan gratis, ada beberapa item yang dilakukan untuk medical check-up. Saya rasa medical check-up ini makin rutin, makin bagus. Dicek dari mulai tekanan darahnya, tensinya berapa, kemudian juga dicek gula darahnya dan seterusnya.
15: Direktur Rumah Sakit Korpri Pura Raharja Jawa Timur Makian Jibril Alfarabi menjelaskan, dalam program ini peserta menjalani 11 jenis pemeriksaan kesehatan, mulai dari tekanan darah tinggi, gula darah, hingga pemeriksaan kesehatan jantung.
17: Prinsipnya memang kami ini ya, di sini kita berkolaborasi dengan banyak stakeholder, kita melakukan CKT yang juga dijalankan sebagai program prioritas nasional untuk Presiden Prabowo ya. Kita melakukan 11 pemeriksaan, dari BNI, terus itu cek gula darah, cek lipid, BKI, bahkan yang paling baru sekarang adalah APBD ya.
15: Suprihatin, salah satu peserta mengaku terbantu dengan adanya layanan kesehatan gratis tersebut setelah mengetahui kondisi kesehatannya mengalami penurunan.
18: Biasa kegiatan ini saya sangat bersyukur, sangat berterima kasih ada kegiatan ini. Semoga kedepannya setiap tahunnya ada.
15: Program cek kesehatan gratis ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para pengemudi ojek online untuk rutin memeriksakan kondisi kesehatannya secara berkala. Ani Hasana melaporkan.
0: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia Ramil Zayev mengatakan Azerbaijan berkomitmen untuk memperkuat kerjasama di sektor pendidikan dengan Indonesia. Duta Besar Ramil secara khusus mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
19: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kerjasama pendidikan dan pertukaran budaya menjadi fondasi utama hubungan bilateral antara Azerbaijan dan Indonesia. Kerjasama akademik juga dipandang sebagai jembatan penting untuk mempererat persahabatan sekaligus memperluas pemahaman antar masyarakat kedua negara. Hal itu disampaikan Duta Besar Ramil saat peringatan Hari Kemerdekaan Azerbaijan ke-108 pada Kamis malam di Jakarta. Menurutnya, Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan telah menjadi simbol hubungan budaya kedua negara melalui keberadaan Pusat Kebudayaan Indonesia sejak 2010. Duta Besar Ramil juga mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan.
20: Pendidikan dan pertukaran budaya terus menjadi pilar penting hubungan bilateral kita. Pusat Kebudayaan Indonesia yang beroperasi sejak tahun 2010 di Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan berdiri sebagai mercusuar persahabatan dan pemahaman budaya. Kami mengundang mahasiswa Indonesia untuk belajar di universitas-universitas Azerbaijan dan bergabung dalam inisiatif pertukaran akademik.
19: Pada kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menyatakan Indonesia menyambut baik penguatan kerjasama dengan Azerbaijan di berbagai sektor strategis.
21: Indonesia welcome
3: Indonesia menyambut baik kerja sama yang lebih erat dengan Azerbaijan di bidang-bidang strategis, termasuk penguatan sistem jaminan sosial, pendidikan dan pelatihan kejuruan, pengembangan keterampilan kerja pemuda, peningkatan pasar tenaga kerja, dan perlindungan sosial bagi pekerja migran.
19: Adapun hubungan diplomatik Indonesia dan Azerbaijan dimulai pada 1992 secara konsisten mengembangkan kerjasama bilateral yang disertai dengan dialog politik tingkat tinggi. Selama tiga dekade terakhir, kedua negara bekerja sama di berbagai platform internasional seperti PBB, Non-Blok, Organisasi Kerjasama Islam, dan Organisasi Kerjasama Ekonomi D8. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Thank you very much, Your Excellency.
0: Kita menuju informasi dari luar negeri, Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi kembali bertemu Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di Teheran untuk membahas proposal penghentian perang antara Amerika Serikat dan Iran melalui mediasi Pakistan. Meski gencatan senjata Amerika Serikat-Iran masih berlaku, perundingan kedua pihak belum menghasilkan kesepakatan permanen karena perbedaan pandangan terkait dengan pembahasan program nuklir Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Jelang turnamen Indonesia Open 2026 yang akan digelar di Istora Senayan Jakarta pada 2 hingga 7 Juni 2026. Turnamen level Super 1000 ini akan menjadi ajang penting bagi Indonesia untuk bangkit di kandang sendiri. Sejauh ini sektor ganda putra menjadi harapan terbesar dengan beberapa pasangan seperti Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Raymond Indra, Nicolaus Jokin, hingga Leo Roli Karnando, dan Daniel Martin disiapkan menghadapi persaingan ketat dunia. Sebagai bagian dari persiapan, Indonesia juga akan turun di Singapore Open 2026 untuk mengasah performa dan menjaga kondisi jelang Indonesia Open. Pengamat bulu tangkis Mimi Irawan dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI sore tadi menilai peluang Indonesia masih terbuka, terutama di ganda putra.
21: Saya tetap mengharap ganda putra itu kita bisa ambil. Ganda putra mau siapapun, sekalipun yang junior bisa lompat jumping karena mengikuti babak dari kualifikasi, bisa juara nggak jadi masalah. Sebab di tunggal putra kita berat sekali, karena tunggal putra ini walaupun nanti Aselsen sudah tidak main lagi karena sudah retired, tapi kan kita lihat performa senior tunggal putra kita Ginting dan Jojo belum menggembirakan.
0: Dengan persiapan matang menuju turnamen besar di Jakarta, di awal bulan depan, publik kini menanti kebangkitan wakil Indonesia di panggung internasional.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kupang malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, RRI Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

Ya, pendengar kami malam ini akan hadirkan mimbar agama Islam, siaran ulang dengan judul Pesan Moral Al-Quran. Pesan Moral Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Qomar An-Nazir.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. صدق الله العظيم الآية. Patutlah rasanya pada kesempatan yang sangat mulia dalam acara yang mulia, mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang dimuliakan Allah. Kita selalu bersyukur akan nikmat dan karunia-Nya, karena dengan nikmat itu pula kita bisa dipertemukan kembali dalam acara mulia yakni mimbar agama Islam. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi mulia, teladan kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya akan mendapatkan syafaat darinya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Mimbar Islam pada kali ini saya akan mengangkat topik yakni pesan moral Al-Quran. Mudah-mudahan pesan moral Al-Quran pada kali ini akan bisa memberikan pencerahan bagi kita semuanya, utamanya sebagai orang tua. Karena topik mimbar Islam pada kali ini yakni bekal bagi orang tua dalam mempersiapkan generasi berikutnya. Dalam Al-Quran, Allah berfirman tepatnya dalam surah An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal yahshal ladzina law taraku min khalfim dzurriyatan dhi'afa. Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah. Khafu alaihim, maka hendaklah mereka khawatir. Falyattaqullah walyaqulu qawlan sadida, dan bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian berkata-kata yang benar. Ada empat pesan moral Al-Quran terkait dengan orang tua. Sudah tentu sebagai orang tua pasti mendambakan hadirnya anak yang soleh, anak yang bisa memberikan manfaat bagi dirinya, bagi orang tua, bagi agama, dan bagi bangsanya. Pesan moral Al-Quran di sini ada empat. Jadi sebagaimana ayat yang telah saya bacakan tadi, jadi hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah. Para mufassir menyebutkan di sini ada paling tidak ada empat. Apa lemah yang dimaksudkan dalam ayat tersebut? Yang pertama, lemah akidahnya atau lemah imannya. Artinya ketika seorang tua, baik bapak maupun ibu, ketika mempunyai keturunan, maka sebagai orang yang beragama, sebagai orang yang taat menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, maka idealnya dia harus mempunyai cita-cita, harus mendambakan hadirnya generasi yang kuat akidahnya. Atau dengan kata lain, jangan sampai dia meninggalkan generasi atau anak yang lemah akidahnya. Apa ukuran akidah yang kuat? Yang pertama, bagaimana menanamkan ke dalam keyakinannya bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tanamkan kepada anak kita bahwa dia mempunyai kewajiban untuk menyembah dan menjunjung tinggi Allah, bersujud kepada Allah, tidak ada yang lainnya. Bahwa Allah yang menciptakan dunia yang indah ini, Allah yang juga menciptakan diri kita, dan Allah juga mengaturnya, dan Allah juga memberikan rahmat dan kasih sayangnya. Adanya dunia ini merupakan tanda bahwa adanya Allah. Adanya alam raya yang indah ini itu sebagai satu pertanda bahwa adanya yang Maha Mencipta,
yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menanamkan nilai-nilai keimanan, menanamkan nilai-nilai akidah, ini merupakan kewajiban pertama dan utama orang tua terhadap anak-anak yang dilahirkannya. Jadi jangan sampai orang tua hanya khawatir bagaimana anak nanti supaya bisa mendapatkan kesejahteraan yang baik, tetapi yang lebih dikhawatirkan bagaimana menanamkan pada anak mempunyai satu kekuatan akidah, keyakinan iman yang kuat. Karena Allah sudah mempersiapkan rezeki anak kita, kematian anak kita, termasuk jodoh anak kita. Semuanya tidak perlu kita khawatirkan sebagai orang tua, karena semuanya adalah wilayah otoritas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita khawatirkan bagaimana sampai kita meninggalkan anak yang lemah, lemah imannya, apalagi sampai tidak beriman. Para pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada yang dirahmati Allah, inilah pesan moral pertama, yakni bagaimana kita jadi sebagai orang tua, jadi harus menanamkan kepada anak kita memiliki satu akidah, iman yang kuat, iman yang mantap. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jadi jangan sampai lemah ibadahnya. Artinya, orang yang lemah akidahnya, otomatis korelasinya dia pasti juga akan lemah ibadahnya. Dengan kata lain, jadi kalau orang tua mempunyai satu tekad, memiliki satu ikhtiar yang sempurna untuk menanamkan akidah yang kuat, itu indikatornya akan bisa dari ibadah yang dilakukan. Kita tidak tahu apakah orang itu imannya kuat atau orang itu imannya lemah. Kekuatan iman, kelemahan iman itu bisa dilihat bagaimana di dalam dia menjalankan ibadah-ibadahnya. Semakin kuat imannya, sudah tentu semakin kuat pula ibadahnya. Utamanya, jadi sebagai orang tua, kita harus mengontrol yang pertama, bagaimana agar anak-anak kita bisa menjalankan sholat dan menjaga sholat, jangan sampai ditinggalkannya. Karena sholat itu merupakan ibadah yang pertama kali akan ditanyakan oleh Allah ketika manusia sudah meninggal dunia. Para pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada yang dirahmati Allah, jadi mari ibu-ibu, bapak-bapak, tanamkan, kita kontrol anak kita. Apakah anak kita hari ini sudah melakukan sholat? Sudah tentu, jadi untuk bisa menasihati agar anak kita menjaga sholatnya, maka baik bapak maupun ibu menjadi teladan-teladan dalam rumah. Siapa saja mendambakan hadirnya anak yang soleh, maka sudah tentu harus menjadi orang tua yang soleh. Ini pesan moral yang kedua, di bagaimana kita menjaga ibadah anak kita. Kemudian pesan moral yang ketiga, yakni bagaimana menjaga akhlak anak kita, perilaku anak kita. Jadi sekarang sudah kita pahami bersama bahwa banyak generasi-generasi muda yang karena salah pergaulannya, akhirnya dia suka mabuk-mabukan, suka minum-minuman, suka judi online, dan perbuatan-perbuatan nista yang lainnya. Sudah tentu, jadi orang tua harus bisa menjaga perilaku anak kita dan sebaik-baiknya. Karena akhlak ini merupakan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam agama Islam. Jadi akmalul iman, kesempurnaan iman seseorang itu sangat tergantung dari akhlaknya. Jadi bagaimana akhlak anak kepada orang tua, bagaimana akhlak anak kepada adik-adiknya, bagaimana akhlak anak kepada kakak-kakaknya, bagaimana akhlak anak kepada pamannya, kepada bibinya, ini harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Karena insya Allah kalau orang tua bisa memberikan nasihat-nasihat baik bagaimana menjaga perilaku anak kita ke lingkungannya, insya Allah maka anak ini akan menjadi anak yang berperilaku yang baik pula. Karena dalam kehidupan sehari-hari, kelakuan anak kita itu sangat dipengaruhi oleh tiga faktor. Faktor yang pertama adalah lingkungan keluarga. Faktor kedua adalah lingkungan pendidikan atau sekolah. Faktor yang ketiga adalah lingkungan sosial. Kalau anak-anak kita di dalam keluarga dia berperilaku baik,
juga sebagai orang tua harus mengontrol bagaimana perilaku di lingkungan sosialnya, bagaimana perilaku di lingkungan sekolahnya. Makanya jadi carikan yakni tempat pendidikan atau sekolah-sekolah yang bisa menumbuhkan nilai-nilai akidah, nilai-nilai keimanan, nilai-nilai ibadah, dan nilai-nilai akhlak. Ini pesan moral yang kemudian, pesan moral yang keempat, yakni bagaimana supaya anak kita, mempersiapkan anak kita sesuai dengan kebutuhan zaman. Jadi kita ketahui pada zaman sekarang ini, jadi IT merupakan kebutuhan yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan. Kehidupan dunia juga tanamkan kepada anak kita. Intinya kebutuhan anak kita, kita lihat. Jadi pada waktu kecil dia punya potensi untuk mengembangkan dia sebagai, misalnya sebagai petani. Jadi kok anak ini kok suka tanam-tanaman, ya kita berarti dia punya potensi sebagai petani yang profesional. Jadi kalau anak kita misalnya pada waktu kecil, jadi sudah kelihatan dia sering jadi bongkar pasang misalnya kendaraan, nah dia bisa jadi seorang mekanik. Jadi sebagai orang tua, jadi tanamkan anak-anak kita sesuai dengan potensi yang dimiliki. Jangan sampai artinya jadi cita-cita anak ini dipaksakan menurut apa yang diinginkan oleh orang tuanya. Para pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada yang dirahmati Allah. Jadi ada empat tadi, jadi pesan moral Al-Quran. Sekali lagi, yang pertama, jangan sampai lemah akidahnya. Kemudian yang kedua, jangan sampai lemah ibadahnya. Kemudian yang ketiga, jangan sampai lemah akhlaknya. Dan yang keempat, jangan sampai dia lemah kompetensinya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan akan bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya. Semoga kita menjadi

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update.

0: tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

1170 kHz, telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444, WhatsApp 0811-38

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di FM 94,4 MHz, tentunya bersama dengan saya Fongki. Di malam ini dalam rangkaian Ngobras Ngobrol Bersama Komunitas. Ya, pendengar, Idul Adha bukan hanya tentang ibadah kurban gitu ya, tetapi juga tentang menghadirkan kebahagiaan dan kepedulian bagi sesama. Di momen penuh berkah ini, semangat berbagi kembali digaungkan dompet duafa Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, seperti apa gerakan-gerakan yang dilakukan dalam memaknai Idul Adha dan bagaimana mekanisme penyaluran kurban hingga menjangkau masyarakat pelosok, dan kira-kira ada tidak generasi muda yang terlibat penting dalam aksi kemanusiaan ini? Kita akan membahasnya lebih dalam bersama dengan narasumber kita. Yang pertama ada Muhammad Hasbullah Jailani yang merupakan marketing dari Dompet Duafa Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat malam.
3: Selamat malam kakak, selamat malam pendengar
2: Pro Satu. Iya, saya panggilnya Pak Hasbullah ya.
3: Abang Has.
2: Abang Has.
3: Iya.
2: Oke, terima kasih.
3: Sama-sama.
2: Kita jumpa lagi di momen ini ya, setelah di bulan
3: Ramadan
2: kemarin.
3: Betul sekali.
2: Kemudian yang berikutnya ada Kak Naslia Hamdan, seorang volunteer dari Dompet Duafa Provinsi NTT. Selamat malam Kak Naslia. Kabar sehat ya Kak ya?
4: Alhamdulillah.
2: Oke, nah malam ini kita akan bahas terkait dengan topik kita, yaitu siapkan kendaraan versi terbaikmu. Nanti di sesi kedua ya, Anda bisa bergabung bersama kami via telepon, WA dan juga SMS. Sekiranya ada pertanyaan-pertanyaan atau sharing yang Anda bisa sampaikan kepada kedua narasumber kita dari Dompet Duafa NTT. Baik, Abang Has, boleh disampaikan kira-kira apa makna dari siapkan kendaraan versi terbaikmu? Adakah ya berkaitan dengan Idul Adha yang nanti kita akan apa maknai bersama? Silakan.
3: Ya, terima kasih banyak Kakak Fongki ya.
2: Ya,
3: ya malam hari ini kita bertemu di Pro 1 bahas tentang siapkan kendaraan versi terbaikmu.
2: Mm-hmm.
3: Ya, kalau bicara kendaraan kan orang mindsetnya itu motor, mobil, sepeda, pesawat, pokoknya berkaitan dengan kendaraan. Nah, karena ini berkaitan atau momennya itu mau dekat dengan Idul Kurban atau Idul Adha, maka kendaraan itu kita konversinya.
2: Mm-hmm.
3: Jadi sebenarnya kurbannya. Jadi maknanya begini, sebenarnya kita manusia ini kan dalam perspektif pandangan Muslim itu lagi dalam perjalanan. Dari dunia menuju nanti ke akhirat.
2: Mm-hmm.
3: Nah, semua orang pasti secara sadar dan tidak sadar atau bahkan dengan nuraninya dia akan mempersiapkan kendaraan yang dia bawa nanti.
2: Okay.
3: Secara logika kalau dunia kan kita mau, contohnya kita mau ke pasar nih, kita pakai apa? Pakai motor kah? Pakai mobil kah? Yang cepat, yang muatannya banyak, ya tau kan? Dia pilih mana yang sesuai, dia ke dealer, dia cari mobil yang menurut dia sesuai dengan passionnya dia. Nah, dalam perspektif kami bahwa manusia hari ini atau bahwa kita semua ini dalam sedang melakukan perjalanan panjang menuju ke akhirat, ya. Maka dalam perjalanan itu kita butuh yang namanya kendaraan. Nah, yang akan mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Dan kemudian kita semuanya pasti otomatis mempersiapkan kendaraan itu yang terbaik.
2: Yeah.
3: Bukan yang orang bilang yang bannya sudah mau pecah, bensin yang gak ada dan segala macam. Maka kurban ini menjadi momentum yang tepat.
2: Mm-hmm.
3: Yeah. Untuk bagaimana kemudian seluruh kaum muslimin di luar sana, di khususnya di Nusa Tenggara Timur, untuk bagaimana kemudian memilih kendaraan versi terbaiknya.
2: Yeah.
3: Dengan ya dengan yang sudah ditentukan, ya dengan sesuai yang sudah ditentukan. Mulai dari tadi tuh kambing, domba, sapi, unta, kerbau, rusa atau bahkan kuda. Monggo silakan dipilih dan disiapkan dari sekarang.
2: Mm-hmm.
3: Kenapa? Karena kurban itu kan berasal dari kata pakai Q, yeah, karuba.
2: Mm-hmm.
3: Karuba itu dekat, ya. Dari makna itu dekat. Untuk apa? Jadi ibadah kurban itu bentuk pendekatan kita manusia kepada Tuhannya.
2: Oh, yeah.
3: Nah, kalau untuk mendekatkan seorang hamba kepada Tuhannya, otomatis dia memiliki atau dia harus menyiapkan kendaraan yang menghantarkan dia nantinya. Secara fasenya, bukan analogi kita bahwa bukan nanti kita bawa hewan itu terus bawa ke sana, bukan itu. Karena dalam kitab suci umat muslim surat Al-Kausar ayat 2 itu kan mengatakan bahwa maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Nah, makna kurban inilah kemudian memotivasi seseorang untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya melalui kendaraan terbaik atau kendaraan yang dia siapkan, versi terbaik dirinya. Itu mungkin pengantar, Kak. Ya, mungkin nanti sebentar kita bisa lebih detail lagi bagaimana kemudian kita bisa mempersiapkan secara detail kendaraan terbaik versi kita masing-masing.
2: Mm-hmm.
3: Itu menjadi penting. Kenapa? Karena di luar sana yang mereka tahu ya kurban.
2: Iya.
3: Tapi sementara makna secara individu kurban itu sebagai kendaraan, fasilitatornya dia.
2: Mm-hmm.
3: Karena yang saya temukan bahwa selama ini mereka cuma tahu beli hewan kurban, kemudian antar ke masjid, antar ke pesantren, antar ke pedalaman, selesai itu. Tapi bagaimana mereka tidak memanai bahwa yang mereka beli itu dari hasil usaha mereka sendiri, uang yang mereka kumpul mungkin setahun, dua tahun, tiga tahun.
2: Iya.
3: Untuk kemudian dikurbankan. Dikurbankan mungkin hak kepemilikannya, egoismannya, kemudian kesombongannya, keserakahannya dari tadi hewan yang kemudian dia pilih dengan ikhlas, dengan sadar, yang nantinya dia bisa menjadikan hewan itu sebagai kendaraan versi terbaiknya dia, kan.
2: Mm-hmm. Nah, jadi begitu. Dia berkurban sebagai salah satu bentuk untuk dia semakin dekat dengan Tuhan.
3: Betul gitu sekali,
2: ya.
3: Betul.
2: Jadi inilah kurban ini sebagai versi kendaraan untuk membuat dia semakin dekat dengan Tuhan gitu ya.
3: Iya. Betul
2: sekali. Nah, jadi Kalau memang seperti itu maknanya, kira-kira yang dilakukan oleh dompet duafa untuk memaknai Idul Adha yang nantinya sekiranya di minggu depan ini ya, ya
3: betul.
2: Itu sudah mulai dilaksanakan nih. Ada ya. Tidak program-program yang akan dijalankan di sana?
3: Ya, kita di momen Idul Kurban ini kita mempunyai program yang mungkin berbeda dengan tahun-tahun yang lalu, okay. Yaitu kita mengajak kepada seluruh kaum muslimin, masyarakat untuk ikut bergabung dalam program satu kantor, satu kurban, satu kampung. Mm-hmm. Nah itu kita bisa kapital kepada satu komunitas, satu kurban, satu kampung. Dan okay. juga satu masjid, satu kurban, satu kampung. Mm-hmm. Jadi kita cuma butuh satu hewan kurban
2: yeah.
3: dari kantor, atau bahkan dari masjid, dari komunitas, nanti yang nantinya kita akan menghantarkan kepada satu kampung di pelosok Nusa Tenggara Timur, Kak.
2: Oh gitu.
3: Betul sekali. Nanti mereka tanya, emang kantor bisa berkurban? Nah, ini yang kemudian perlu kami jelaskan bahwa dari kantor itu kan pasti ada karyawan-karyawannya
2: iya.
3: yang muslim. Nah, kita butuh 7 orang atau bahkan 1 orang untuk kemudian bisa ikut ambil dalam program satu kantor, satu kurban, satu kampung.
2: Mm-hmm.
3: Atau kita sebut dengan 3K lah. Dari kantornya, kantor A, mereka ada 7 orang nih mau berkurban.
2: Mm-hmm.
3: Mereka masih bingung mau kemana kurban itu. Nah, dompet duafa ini kalau mau mau dikatakan bahwa pengalamannya sejak tahun 94 itu sudah mengurus tentang kurban ini.
2: Okay.
3: Jadi bahwa sudah sekitar 30-an tahun sudah berpengalaman dalam pengelolaan kurban distribusi sampai ke pelosok.
2: Mm-hmm.
3: Maka kemudian ini menjadi penting ketika mereka masih bingung untuk mencari di mana lokasi tempat distribusi kurban, itu dompet duafa sebagai alternatif solusi atau yeah. bahkan solusi satu-satunya untuk bisa mereka ikut bergabung dalam program satu kantor, satu kurban, satu kampung, satu kantor, satu kurban, satu kampung.
2: Yeah.
3: Jadi mereka bisa mengatasnamakan kantor A, tapi dengan nama-nama dari karyawan yang muslim tadi.
2: Mm-hmm.
3: Nah, minimal atau maksimal 7 orang. Minimal 1 orang.
2: Itu yang ya. Dikorban, hewan yang dikorbankan apa saja? Terserah gitu ya?
3: Terserah, mau kambing boleh, mau domba boleh, mau kemudian sapi boleh. Mm-hmm. Di sini kan kita tidak ada unta, jadi mungkin opsinya kambing sama sapi. Iya, yeah. betul. Sapinya okay. bebas gitu.
2: Iya, yeah. jadi ketika misalnya komunitas ataupun juga iya. kantor A ketika betul. Sudah menyiapkan hewan kurbannya itu bisa diserahkan langsung ke dompet duafa, setelah itu dikelola lalu dikasih ke salah satu kampung yang misalnya dari mereka ini merencanakan atau dari dompet duafa merencanakan nanti kita ke kampung misalnya di TTS gitu atau di daerah-daerah pinggiran seperti itu atau bagaimana?
3: Ya, jadi dari kantor itu nanti kan sebelumnya kita kan penawaran ini, penawaran kolaborasi kerjasama untuk bisa memfasilitasi mereka untuk distribusi di pedalaman. Kenapa kita pilih pedalaman? Ya karena memang yang sesuai dengan survei atau bahkan sesuai dengan informasi dari para volunteer kita di pedalaman itu bahwa memang mereka satu bulan itu paling tidak makan 1 kali daging. Itu pun acara-acara pesta, acara adat, acara iya. ini. Kalau di kota kan mau makan daging tinggal pergi warung, selesai. Nah, itu yang kemudian informasi yang kita dapat dari volunteer ini seperti Kakak Najila dan teman-teman itu yang kemudian kita buat rilis atau bukan rilis, kita buat list daftar distribusi atau lokasi distribusi kurban
2: iya.
3: dengan spesifik yang kemudian berbeda dengan lokasi-lokasi yang lain, dan itu yang kemudian kita tawarkan ke kantor untuk bisa ambil bagian dalam program satu kantor, satu kurban, satu kampung.
2: Iya.
3: Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita langsung turun ke lokasi, kita survei sendiri ya. Atau bahkan permintaan dari yang ketiga, permintaan dari kantor tersebut, beta iya. mau distribusi ke lokasi ini, lokasi binaannya mereka atau lokasi apa, iya. itu boleh. Nah, itu yang kemudian menjadi kita titik-titik distribusi lokasi kurban.
2: Mm-hmm.
3: Gitu, Kak.
2: Oke, terima kasih Bang Has. Saya lanjut lagi ke Kak Nazlia. Sebagai seorang volunteer ini sudah berapa lama, Kak?
4: Sekitar 3 tahun.
2: 3 tahun.
4: Yeah.
2: Nah, tadi ya Bang Has mengatakan bahwa ini ya kalau kita bisa dibilang 3 SK ya.
3: Iya, iya,
2: iya. Iya, tiga, satu kantor, satu kurban, satu kampung, gitu betul. Ya. Tiga SK. Nah, ini kira-kira kalau dibilang ini sebagai sebuah program yang baru. Kalau dulu-dulu di momen kurban itu yang biasa Kak sebagai volunteer lakukan itu apa?
4: Kalau kami kan ada namanya program THK, Tebar Hewan Kurban. Jadi Tebar Hewan Kurban itu kita turun langsung ke pelosok untuk menebarkan atau mendistribusikan daging-daging tersebut kurban, kepada ya. Masyarakat di pelosok. Jadi tidak hanya di satu tempat, tapi kita kayak tebarkan seluruhnya gitu. Itu program yang kami ikuti.
2: Iya. Nah, tadi ini disampaikan bahwa ini kan program yang baru nih kan, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini kira-kira dari pandangannya Kak Nazli ya, ini seperti apa nih kira-kira nantinya akan dilakukan sebagai seorang volunteer?
4: Untuk yang kurban satu kantor, satu kurban, satu kampung. Nah, itu kan memang biasanya tuh orangnya taunya cuman harus per list orangnya, mau itu dari kantor yang berbeda atau orang-orang berbeda, tapi ini kita bisa tahu, oh, saya kerja di sini, punya teman-teman muslim seperti, jadi bisa lebih terarah gitu. Jadi kita bisa juga tahu akhirnya, oh, ternyata kantor ini juga dia tuh peduli, bisa peduli kepada masyarakat-masyarakat juga. Jadi itu sebenarnya bagus juga sih untuk bisa agar kantor tersebut juga bisa dikenal juga kan ke masyarakat-masyarakat yang lain gitu.
2: Iya, selama 3 tahun menjadi seorang volunteer, kira-kira momen apa yang paling berkesan ketika Kakak Nazlia sebagai seorang volunteer dengan berbagai macam event yang dilakukan oleh Dompet Du'afa nih?
4: Yang berkesan banyak sekali ya.
2: Banyak sekali ya, ya. Apalagi kalau sudah bersentuhan dengan orang-orang yang ada di pelosok.
4: Iya benar ya. Baik, kalau mau dibilang yang paling berkesan, semuanya berkesan. Tapi ada pertama kali saya ikut volunteer itu, saya langsung ke TTS. Saya juga sudah pernah bercerita di Ramadan yang tahun ini, yang kemarin. Saya itu pertama kali ikut aksi, langsung turun ke pelosok desa di TTS. Dan itu membuat saya tuh agak kaget, karena selama ini tuh hanya di kota saja. Dan pas sampai di sana, oh, ternyata seperti ini. Jadi lebih bersyukur. Itu yang pertama kali dan yang paling berkesan sih.
2: Jadi program yang baru ini ya, program satu kantor, satu kurban, satu kampung ini yang dilakukan, ini pada saat dicanangkan oleh Dompet Du'afa, kira-kira ya nantinya kalau Kak Nazlia berpikirnya seperti apa nih kira-kira nanti kita sebagai volunteer gimana ya nantinya ya?
4: Iya, awalnya kan biasanya tuh kalau tebar hewan kurban atau pas kurban itu kan hanya volunteer-volunteer saja yang diikut sertakan. Nah, kali ini mungkin bisa kan di request dari kantor pengen ikut juga, pengen menyaksikan langsung. Jadi itu bisa menjadi kesan baru juga, biar semua orang tuh bisa merasakan, bisa tahu kebahagiaan orang-orang di pelosok juga seperti apa, bisa merasakan sama-sama gitu. Jadi saya juga cukup senang juga dan bilang kayak, oh, ini bisa nih, siapa tahu ada lagi yang pengen ikut, bisa merasakan, belum pernah merasakan, jadinya tahu bagaimana kondisi yang di pelosok, biar mereka juga bisa memberitahukan kepada orang-orang lain, kalau bisa menceritakan pengalaman mereka saat di pelosok gitu.
2: Apakah nanti sudah disampaikan ke Kak Nazlia, nanti Kak Nazlia dampingannya ke daerah mana nih?
4: Ya, sudah di spill tipis-tipis oleh gitu. Dan nanti saya akan pergi ke lokasinya itu di ND.
2: Oh, di ND. Kalau boleh tahu kan asli orang ND ya?
4: Tidak, saya orang Kupang sini.
2: Oh, orang kota Kupang. Wah, ini pengalaman baru. Sudah berapa kali ke ND nanti?
4: Untuk ke ND-nya sudah pernah, cuman tidak pernah ke titik lokasi yang akan kita pergi ini belum pernah. Itu soalnya kan pelosok kan, pasti ini tidak mungkin di kotanya saja. Kita pasti ke menyeberang Pulau Ende dan ada satu tempat namanya Ngalopolo kalau tidak salah itu desanya. Nanti kita akan ke sana.
2: Wah, menarik nih. Bisa jalan-jalan juga ya.
4: Iya, bisa healing,
2: bisa melakukan kegiatan amal juga ya, kegiatan sosial yang dilakukan oleh Dompet Du'afa. Ya, terima kasih ya Kak Nazlia. Kalau Bang Has, kira-kira konsep ini ya, apakah nantinya bisa melibatkan banyak orang dalam berbagi atau bagaimana?
3: Ya, awal mula buat atau konsep atau program ini sebenarnya dari teman-teman internal itu masih bimbang. Kenapa pilih konsep ini?
2: Ya.
3: Kalau dulu-dulu itu kan kita cuma tebar hewan kurban, selesai, yang mau ikut boleh, monggo. Nah, ini kita menyentuh pada sisi personal.
2: Personal.
3: Jadi kita bawa misinya bahwa setiap hari bapak mama di Kupang ini atau di kota itu kan makan daging, tinggal GoFood selesai, tinggal
2: pesan
3: pergi
2: online
3: selesai, ya kan. Tapi saudara-saudara kita di pelosok pedalaman itu kan mereka butuh effort yang tinggi. Maka kita mengajak kantor dalam isinya kan mereka juga harus punya value kepada kemanusiaan sosial, walaupun secara keseluruhan mereka sudah ada itu. Tapi kita pengen adanya nuansa yang baru di momen kurban ini. Sehingga kita tawarkan itu, satu kantor satu kampung, satu kurban satu kampung. Dan itu kita tawarkan bukan cuma kepada kantor-kantor, komunitas, kemudian masjid, majelis taklim, paguyuban untuk ikut ambil bagian dalam proses ini. Kita cuma minta butuh satu aja, satu ekor kurban, apa kemudian sapi atau kambing. Sehingga dari semua itu bahwa makna dari tujuan itu akan menumbuh semangat kebersamaan dan kepedulian dari antara sesama karyawan. Dan juga antara karyawan dan fasilitator dompet duafa, dan juga karyawan bersama dengan masyarakat pelosok. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu memfasilitasi karyawan untuk berpartisipasi dalam ibadah kurbannya mereka. Kalau tahun-tahun kemarin ibadah kan kurban ya potong di kantor, komunitas kantor. Maksudnya mereka potong di kantor, mereka sendiri yang distribusi, mereka yang juga menikmati. Kita pengen yang buat yang luar biasa. Jadi kurban di kota tapi manfaatnya di desa, gitu. Jadi dengan program satu kantor, satu kurban, satu kampung. Itu yang kedua. Yang ketiga, menyalurkan kurban kepada masyarakat yang sangat membutuhkan. Ya, sangat membutuhkan. Walaupun kita katakan bahwa pembagian kurban itu kan ada tiga kelompok yang wajib untuk terima. Yang pertama itu si pekurban sendiri atau sohibul kurban, itu sepertiga bagian. Kemudian fakir miskin, sepertiga bagian. Dan juga yang terakhir itu kaum kerabat tetangga di sekitar kompleknya, sepertiga. Itu yang kemudian wajib untuk terima. Nah, kita coba minta yang lebih jauh dampaknya. Masyarakat-masyarakat yang jauh di yang sangat membutuhkan di pelosok. Dan yang terakhir itu citra positif dari perusahaan tersebut atau kantor tersebut, bahwa mereka punya value bahwa setiap tahun atau bahkan tahun ini mereka bersama dengan Dompet Duafa Nusa Tenggara Timur menyalurkan satu ekor kurban atau satu ekor kambing atau bahkan satu ekor sapi di kampung A. Nah, itu sebagai portofolionya mereka. Itu yang kemudian kita ajak. Dan alhamdulillah ada beberapa kantor di kota Kupang ini yang kemudian senang dengan program itu dan mereka merasa tertarik, bahkan di tahun-tahun yang lalu juga mereka sudah ikut berpartisipasi. Namun program ini kami tawarkan yang berbeda dengan program yang lain, mereka merasa ini yang mungkin pas dengan kami. Sehingga mereka mengajak lagi karyawan mereka dari patungan, dari 1, 2, 3. Jadi mereka yang ngatur, mereka yang koordinir, mereka yang kemudian melist nama-namanya. Setelah itu baru mereka menyerahkan ke kita untuk disalurkan. Dan tentu pelaporannya transparan, tentu tepat sasaran, ada video fotonya sebagai bukti bahwa ini tidak kaleng-kaleng atau tidak main-main, dengan pelosok daerah yang kemudian kita tunjuki jalannya ke lokasi tadi di ND dan yang lainnya. Itu yang kemudian membuat mitra atau bahkan perusahaan itu ikut terlibat dalam program ini, begitu Kak.
2: Nah, ini kan H-5 nih.
3: Betul.
2: H-5. Kira-kira ada tidak, sudah ada berapa banyak nih kira-kira kantor, komunitas yang sudah dengan niat hati untuk ini kayaknya bagus nih program ini yang turut serta nih.
3: Spill enggak ya?
2: Boleh, tidak. Tapi tidak disampaikan nama-nama kantornya sih, tapi ada berapa banyak komunitas gitu.
3: Yang tercatat 25. Ada dalam kota Kupang atau dalam NTT, dan ada beberapa di luar NTT. Yang kemudian ikut, yang baru gabung juga ada yang setiap tahun sudah rutin untuk ikut terlibat dalam program ini.
2: Oh, mantap. Artinya sudah dipercaya sekali gitu ya.
3: Betul sekali, betul.
2: Dilakukan. Nah, ini apakah memang nanti setelah di list, ini kan sampai di jauh-jauh nih kan, tadi disampaikan END salah satu case-nya.
3: Betul.
2: Nanti berarti hewan kurbannya itu dibawa ke END, nanti baru disembelih gitu ya, baru dibagikan atau gimana?
3: Nah, menarik nih. Jadi, kurban yang kemudian kita beli atau bahkan kita siapkan itu dengan mitra peternak lokal di lokasi kurban. Oh, jadi kita juga memberdayakan peternak lokal. Ya, jadi bukan cuma asal kita bawa dari Kupang, bukan, tapi bagaimana kemudian mitra peternak lokal kita di daerah, di kampung itu kemudian kita berdayakan.
2: Yeah.
3: Untuk kemudian bisa mendapatkan hewan kurban yang terbaik. Yang sesuai dengan standar bobot, tidak
2: terkena, sakit,
3: ya, gitu tidak ya? Penyakit PMK ya, penyakit mulut dan kuku dan segala macamnya. Dan banyak pertanyaan yang sama juga seperti kakak sampaikan di kantor. Terus nanti beta punya kurban dari, contoh beta di Kupang nih, beta punya kurban tiba dari Kupang bawa ke ND atau bawa ke TS? Enggak. Jadi kurban bapak mama itu sudah ada di lokasi. Nanti terus beta mau lihat bagaimana, kita ada linknya atau ada barcode-nya, itu tinggal di scan dan dilihat hewannya, ada bentuk foto dan video, dan mereka lihat ini beta punya hewan yang sudah disiapkan. Dan itu tidak akan, kami pastikan bahwa tidak akan terganti sampai hari H terpotong atau tersembeli. Mulai dari proses before and after semuanya kita sampaikan kepada mitra. Jadi kurban bapak mama itu bukan kita antar dari
2: Kupang sampai ke sana gitu ya.
3: Tapi sudah ada di lokasi yang kemudian kita berdayakan peternak lokal. Namun ada beberapa titik lokasi yang kemudian kita drop dari Kabupaten Kupang dan Kabupaten Rote. Yeah. Itu yang sudah menjadi mitra besar kami untuk mensuplai kurban melalui dompet duafa. Begitu Kak.
2: Otomatis bahwa ada juga yang bisa berupa uang nanti sampai di sana baru beli hewannya ya.
3: Iya, betul sekali.
2: Sesuai dengan budget uangnya gitu ya.
3: Betul.
2: Wah, ini sudah dipersiapkan matang nih ya, sampai ada barcode-nya dipersiapkan. Betul. Ini komunikasinya lancar juga ya. Ke titik-titik yang misalnya akan dituju gitu ya untuk pembelian hewan kurbannya di lokasi tersebut.
3: Betul sekali.
2: Wah, ini terbaik nih. Baik pendengar dan juga pemirsa, kami akan lanjutkan lagi dengan obrolan kita di komunitas Dompet Duafa malam ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Kupang.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda masih bersama kami pendengar di Ngobras Ngobrol bersama komunitas. Kita masih bahas soal ya persiapan dilakukan oleh Domed Duafa gitu ya dalam memaknai kurban Idul Adha, yang pastinya dengan topik ataupun program yang akan mereka jalankan, yaitu satu kantor, satu kurban, dan juga satu kampung bersama dengan Bang Has dan juga Kakak Nazlia dari Dompet Duafa Provinsi Nusa Tenggara Timur. Baik, langsung saja saya ke Kak Nazlia nih. Kira-kira Kak Nazlia dalam program ini ya, ada tidak anak-anak muda ataupun relawan yang lain yang juga akan terlibat? Kira-kira nanti Kakak Nazlia ini bersama siapa-siapa saja nih nanti akan turun ke lapangan nih?
1: Ya, jadi kita itu jumlahnya itu diseleksi juga. Mm-hmm. Jadi sebelum kita ikut sertakan dalam program ini, kita juga diseleksi. Jadi ada terpilih 20 orang. Jadi bukan saya sendiri, ada 20 orang, dan itu juga akan disebarkan ke beberapa titik-titik berbeda-beda. Jadi ada di ND, ada di Rote, ada di TTS, TTU, Wini, Malaka. Terus juga banyak lagi, pokoknya ada 12 titik kalau tidak salah. Jadi kita tidak hanya bukan saya saja, tapi ada teman-teman kami juga, ada 20 orang.
0: Nanti setelah sampai ke ND, tugas-tugasnya Kakak Nazlia dan teman-teman lain di lokasi-lokasi itu, kira-kira tugas volunteernya seperti apa?
1: Ya, jadi karena Dompet Duafa itu sangat transparan dalam pelaporannya, jadi kami itu tugasnya itu untuk mendokumentasikan sapi-sapi yang akan dikurbankan, agar seperti yang tadi Abang Has bilang, tidak salah. Jadi orang-orang yang sudah memilih sapinya atau hewannya tidak akan tertukar. Jadi akan sapi itu sudah. Jadi kami kesana, kami akan foto before. Jadi kita juga ada pelatihan bagaimana cara mengambil foto yang benar, pelaporannya. Jadi benar-benar terstruktur itu. Jadi yang kami kerjakan yaitu foto before afternya, before sebelum dipotong disembeli, dan after setelah disembeli. Terus kami juga memfoto PM, distribusinya, bagaimana dagingnya sampai kepada penerima manfaat. Jadi kita foto juga, dokumentasikan semuanya, dan kami juga bisa mengambil beberapa
0: daging.
1: Tidak, itu juga. Tapi kami biasanya tuh tugasnya apa ya? Kita itu mencari biar semua orang itu tidak hanya kita saja yang bisa merasakan. Kita juga bisa mendokumentasikan itu dalam bentuk video konten. Jadi semua orang bisa melihat bagaimana ternyata kalau kita tidak bisa pergi, ya ini ada nih di Dompet Duafa Volunteer atau di IG-nya Dompet Duafa, kita bisa lihat bagaimana pas kita turun ke sana. Jadi itu beberapa tugas yang nanti kita lakukan di sana.
0: Jadi ada tidak pendampingan soal kayak misalnya memastikan bahwa hewan ini sehat dan sesuai dengan syariat nih?
1: Iya, ada. Karena sebelum itu dari Dompet Duafa, dari tim Dompet Duafa itu, mereka sudah melakukan quality control dari hewan-hewannya yang di mana sudah pasti jantan, bobotnya itu sesuai dan juga sehat. Dan sebelum tadi katanya di drop juga dari Kabupaten Rote, setelah sampai di Kupang itu juga dikarantinakan lagi. Jadi benar-benar terjamin aman dan sehat semuanya.
0: Nah, selama menjadi seorang volunteer 3 tahun, hal menarik apa yang suka dilakukan oleh para volunteer? Apakah hanya dengan, ya hai guys, saat ini kita lagi dengan sama kambing, hai kambing gitu ya? Atau gimana nih, hal menarik apa? Jalan-jalan, healing pasti gitu ya. Ada tidak hal-hal lain nih Kak Nazlia?
1: Hal lain itu karena kita kan Gen Z banget. Gen Z itu benar-benar semuanya tuh standar kita tuh standar TikTok. Bagaimana kayak orang-orang di luar itu akan seproduktif apa. Jadi benar-benar kita pertama coba-coba itu karena memang pengen produktif saja. Tapi saat dicoba ternyata ketagihan. Ketagihannya itu karena apa? Karena bisa merasakan langsung esensinya. Terus juga bagaimana melihat orang-orang di pelosok, warga-warga, anak-anaknya dengan keceriaan mereka menyambut kita, dan kayak ada rasa tersendiri aja, kayak bersyukur juga bisa punya
0: disambut
1: keluarga
0: dengan hangat
1: juga
0: gitu ya, keluarga baru.
1: Iya, benar. itu sih yang buat kita jadi akhirnya kayak bukan hanya mau ikut rame atau produktif saja, tapi terakhir kecanduan dan ketagihan, karena memang rasanya itu harus dicoba dulu baru bisa kita rasakan bagaimana.
0: Iya. Dan biasanya kalau turun ke lapangan itu tidurnya di mana?
1: Nah, menarik.
0: Di masjid, di rumah warga atau di mana?
1: Iya, saya sudah 3 tahun ini dan itu berbeda-beda. Tahun pertama itu kan di TTS.
0: Yeah.
1: Nah, itu kita tidurnya itu di masjid.
0: Oke.
1: Okay. Terus tahun yang kedua itu di Rote kita juga tidur di rumah warga. Terus di ketiga ini di ND kita kayaknya sepertinya tidur di rumah warga juga. Jadi memang kita memanfaatkan tidurlah di alam bebas dengan warga-warga juga biar lebih dekat saja, karena kita tidak mau merasa diri kita di sini tamu tapi merasa orang kota tuh seperti ini, seperti dia. Kita mau benar-benar
0: menyesuaikan
1: dan bisa merangkul juga warga-warga gitu. Jadi sama-samalah kita gitu.
0: Oh ya. Hampir semua volunteer itu anak-anak muda ya?
1: Iya, ada anak hampir semua itu mahasiswa.
0: Okay.
1: Ada juga yang sudah bekerja, ada masih banyak. Tapi kebanyakannya sih mahasiswa, anak-anak muda.
0: Oke, nanti setelah ini saya pengen tahu nih kira-kira tantangannya apa sih jadi seorang volunteer gitu ya. Apakah memang tantangannya karena memang apa suasananya misalnya, aduh ini kayaknya di sini banyak nyamuk. Tidak cocok airnya gitu ya. Kadang-kadang cuy, ketumpung air minum dengan air orang di tempat itu lain, agak taste-nya agak berbeda gitu ya. Nanti akan diceritakan ya. Disimpan dulu Kakak Nazli ya. Saya lanjut lagi ke Bang Has nih. Nah, kira-kira Bang Has untuk apa namanya ya? Proses penyaluran hewan kurban ini dipastikan apakah benar-benar tepat sasaran?
2: Ya, pertanyaan menarik ya. Apakah kita kurban di Dompet Wafa itu penyalurnya tepat sasaran?
0: Mm-hmm.
2: Nah, beranjak dari pengalaman dari tahun 94 dan sampai 2026 ini belum ada komplain yang mengatakan bahwa Dompet Wafa ini omon-omon saja. Iya, distribusinya kok sesuai dengan yang kita inginkan.
0: Yeah.
2: Nah, alhamdulillah sampai sekarang belum ada komplain.
0: Mm-hmm.
2: Dan berarti bahwa report yang kita salurkan ke report yang kita berikan kembali kepada mitra itu mereka senang dan pengen melanjutkan kolaborasi tersebut.
0: Mm-hmm.
2: Kenapa kemudian kami mengatakan begitu? Karena yang awal kita salurkan itu tentu tadi kita tempatkan teman-teman relawan untuk melihat lokasi-lokasi yang selayaknya itu sangat membutuhkan. Bukan cuma teman-teman relawan, tapi kita juga konfirmasi dengan para dai-dai kita atau guru-guru ngaji di pedalaman untuk melihat lokasi yang sangat membutuhkan daging kurban, atau bahkan lokasi belum pernah merasakan yang namanya daging kurban, atau bahkan lokasi yang belum pernah melihat bagaimana proses penyembelihan hewan kurban. Mereka dapat daging kurban, iya, tapi proses penyembelihannya, bagaimana acara sakral kurban itu yang mungkin mereka belum lihat. Nah, itu yang kita minta untuk disampaikan ke kami.
0: Yeah.
2: Atau bahkan sampai ke Dompet Wafa untuk menyeleksi dan kemudian survei dan kemudian oke, itu lokasi yang kemudian menjadi target untuk disalurkan hewan kurban. Itu yang menjadi penting. Karena apa? Kita memberikan landasan itu 3T. 3T itu apa? Terluar, terdalam, terpencil. Nah, itu yang menjadi program atau bahkan target Dompet Wafa untuk merespon kurban itu tidak tepat sasaran.
0: Mm-hmm.
2: Nah, kalau dari 3T ini kan orang bilang, wah ini Dompet Wafa sampai daerah-daerah yang tidak bisa dijangkau. Iya memang, sampai tidak ada sinyal. Sinyal itu GSM, geser sedikit mati. Gitu kan. Bahkan lokasi-lokasi yang tidak bisa dilalui oleh kendaraan.
0: Yeah.
2: Harus turun di sini dan jalan kaki ke sana. Mm-hmm. Dan hewan kurban ya kita potong di daerah yang kemudian bisa dijangkau dan kita antarkan ke lokasi tersebut.
0: Mm-hmm.
2: Begitu Kak.
0: Oke. Apakah memang juga kurban ini hanya dikhususkan untuk ya seorang muslimin atau juga saudara-saudara yang lain juga bisa menerima nih? Apakah itu juga masuk dalam tepat sasaran nih?
2: Iya, betul sekali. Selama kita di pelosok, jadi pertama itu adanya tadi itu, kalau di kampung itu kan ada namanya kerjasama solidaritas bersama.
0: Yeah.
2: Jadi kan mereka sudah kawin-mawin tuh Kakak. Jadi muslim, dia punya paman, dia punya ini, pokoknya bercampur baur lah muslim dan non-muslim. Nah di situ kita sampaikan kepada tokoh yang kemudian kita sebagai fasilitator untuk mendatangkan mereka semua, kerjasama bareng, kemudian potong bersama, bahkan sampai kepada nanti makan bersama kita, dan setelah itu kita memberikan haknya, haknya kepada kaum muslimin dan juga hak kepada saudara-saudara kita yang datang waktu itu. Yeah. Bahkan kepala desa, tokoh adat kita undang untuk mereka ikut terlibat. Mm-hmm. Bahkan sampai kepada orang bilang apa? Terima secara adat. Nah, yeah, walaupun setiap tahun kita ke situ terus, iya. Tapi mereka mengatakan ini sesuatu yang berbeda dan kita sampaikan atau bahkan kita terima mereka dengan adat, dan itu secara kekeluargaan sudah menjadi tradisi di sana, dan yeah, kita sampaikan bahwa ada haknya mereka untuk mereka dapatkan. Namun dalam ketentuan syariat, bahwa perlu kami sampaikan bahwa yang boleh berhak itu tiga tadi itu, tiga apa golongan, sohibul yeah, kurban atau pekurban, kemudian fakir miskin, kemudian
0: tetangga yang ada di sekitar itu.
2: Iya betul. Nah di sekitar kita itu kan pasti tetangga-tetangga kita yang non muslim juga ada, ya kan. Nah itu mereka dapat bagiannya dari situ, Kak.
0: Gitu. Oke, yang penting dari niat hati orang itu juga gitu.
2: Betul
0: ya.
2: Betul sekali.
0: Soalnya tahun lalu saya pernah dapat.
2: Oh iya, siap.
0: Nah, dompet Duafa NTT ini juga menyampaikan slogan pasti gitu ya, dalam tanda kutip. Ini bisa dijelaskan makna dalam dari pasti ini, pasti jantan, pasti murah, sesuai syariah, tepat sasaran, hingga pasti pelaporannya juga ya, Kak ya?
2: Betul sekali, iya. Yang pertama, pasti jantan. Iyalah, karena jantan itu yang disukai Nabi. Nah, karena Nabi dulu kalau sirahnya, kalau dia punya historinya, Nabi itu ketika kurban itu kan dua ekor kambing jantan, dan beliau itu paling suka makanan daging kambing, beliau Nabi Muhammad. Yeah. Dan dia potong satu itu untuk dirinya dan keluarganya untuk dia niatkan, dan yang kedua itu dia potong untuk seluruh umatnya. Karena dia tahu umat-umat yang akan datang mungkin tidak bisa berkurban dengan berbagai macam alasan. Tidak mampu lah, egonya, beta punya uang, masih beta mau beli iPhone lah, segala macam begitu kan. Nah, maka kemudian dia mengatakan begitu. Kemudian jantan kenapa? Karena dagingnya lebih kuat, bukan lebih kuat ya. Secara ilmu kesehatan kemarin disampaikan oleh teman-teman karatina itu bahwa lebih segar atau daging khasnya itu lebih ototnya dapat, kemudian tidak membunuh berkembang biaknya hewan. Kalau yeah, betina boleh, silakan boleh, bahkan hukum syariat pun boleh, tapi lebih utamakan jantan. Itu pasti jantan. Yang kedua, pasti bobotnya itu kalau di dompet duafa tuh kisarannya itu dari 220 yeah, sampai 350 itu bobotnya. Kalau di bawah itu under spek tidak boleh, kalaupun boleh sampai kemudian memang tidak ada lagi bobot di atas itu. Kalau dapatnya di bawah 200 itu mungkin memang kondisi hewan atau bahkan stok hewan di kampung itu memang tidak ada lagi. Jadi itu alternatif terakhir, under speknya. Kemudian pasti bobotnya itu, kemudian kesehatannya. Kemudian dibebas dari PMK. Kemudian yeah, tidak ada cacat, tidak ada patah tulang, tidak ada dia tidak kurus. Kemudian dia tidak buta. Itu semuanya di kuisi tadi. H-14 atau bahkan 2 pekan sebelum Idul Kurban, tim dari pusat dan petua pusat itu turun untuk kuisi. Apa kulit kontrol. Bahkan kita melibatkan dokter hewan. Yeah. Karantina untuk kemudian melihat kondisi hewan. Itu pastinya. Kemudian pasti syariah. Dan hewan yang harus dikorbankan itu adalah hewan yang tadi sehat, gemuk, tidak cacat, kemudian tidak buta, tidak PMK, kemudian tidak patah tulang dan yang lainnya. Dan yang terakhir pasti laporannya tepat itu ya. H-14 paling lama maksimal itu sudah tersampaikan laporan-laporannya, Kak.
0: Oke, gitu. Terima kasih ya Bang Has ya. Nah, kita dengarkan nih kira-kira dari Kanas dia sendiri tantangan apa sih yang dihadapi ketika melaksanakan program-program yang dilakukan oleh teman-teman Dompet Duafa nih.
1: Tantangannya apalagi yang tadi saat kurban itu kan kita sudah pasti akan turun ke pelosok. Nah, tantangan pertama itu sudah pasti akses jalannya menuju ke sana. Itu sangat agak tidak wajar seperti di Kuta. Jadi benar-benar jalannya itu yang naik turun gunung, apalagi di tempatnya di TTS itu tuh naik turun gunung, melewati kali berkali-kali.
0: Berkali-kali ya. Kan ada kali kecil, kali ya, besar. Kali besar,
1: kali kecil. Jadi berkali-kali. Terus juga akses jaringannya juga kadang tidak bisa. Jadi saat kita foto dan dokumentasikan itu juga kami benar-benar harus mencari jaringan. Itu tantangan juga besarnya. Jadi saat difoto, cari jaringan dulu, kirim dulu ke kantor.
0: Oh, langsung ke kirim.
1: Iya,
0: gitu ya.
1: Jadi fotonya itu saat kita foto daging sapinya berdiri, terus nama yang berkurban difoto, lalu kami kirimkan ke grup WA dulu, biar di ACC atau tidaknya oleh orang kantor, apakah posisinya sudah pas atau belum.
0: Iya, di angle kiri atau angle kanan.
2: Ah, betul.
1: Dia kakinya maju atau mundur itu benar-benar diperhatikan.
0: Sampai segitunya.
1: Iya, benar-benar. Jadi benar-benar harus difoto, di ACC baru boleh dipotong. Jadi kita benar-benar harus setelah difoto kita harus mencari jaringan dulu, dikirimkan, setelah di ACC baru kita minta tolong kepada warga-warga di sana untuk sembelikan. Setelah itu, setelah disembelikan harus foto lagi, kirim lagi. Jadi itu tuh kadang akses internetnya itu juga susah, itu tantangan juga. Terus juga tantangan kita juga tadi kan kita memang dokumentasinya itu kan harus di ACC dulu kan. Nah, tantangan yang ketiga itu kita harus bisa menyesuaikan diri dengan warga-warga di sana. Jadi mungkin takutnya ada bahasa seperti, hai kalian hanya kurban satu kambing atau satu sapi saja, tapi kayak banyak sekali foto-fotonya, banyak sekali prosedurnya. Nah, itu kita juga harus menyesuaikan itu. Tantangan itu juga tantangan yang besar. Bagaimana kita menyesuaikan diri dengan warga-warga di pelosok, di desa, kita bisa menjelaskan maksud kami di sini bagaimana, SOP dari dompet duafa, SOP saat kita berkurban itu bagaimana, itu juga tantangan yang harus kita bisa lalui. Apalagi kali ini titiknya itu ada di Malaka, di tempat-tempat yang benar-benar kami juga takut juga, sepertinya kayak kalau takut di akan dibicarakan kayak ini orang kurban cuma segini tapi banyak sekali, itu juga tantangan. Jadi harus banyak-banyak menyesuaikan diri itu. Jadi saat kita juga di briefing untuk bagaimana kita turun ke lapangan, kita di briefing selalu ucapkan terima kasih, minta tolong, itu sangat-sangat penting agar kita juga bisa diterima oleh warga-warga di sana gitu.
0: Iya, memang seperti itu ya kita ya, diterima, dihargai ketika kita juga melakukan hal baik.

0: Kalau di dalam kulkas itu berbulan-bulan kan, jadi mau mengajak untuk semua warga, semua teman-teman untuk kita ikut program dari Dompet Du'afa yang menyelenggarakan ini supaya kita bisa berkurban ke pelosok agar kurban itu bukan hanya kita berkurban tapi kita juga bisa membagikan kebahagiaan kita. Jadi tidak hanya di kota Kupangsa, di kota saja kita bisa merasakan kayak setiap tahun event yang besar Idul Adha ini, tapi juga kepada pelosok-pelosok, warga-warga di pelosok juga bisa merasakan kebahagiaannya berkurban seperti itu. Jadi kita bisa membagikan kebahagiaan kita juga kepada mereka yang kadang juga tidak dapat kurban, kadang setahun sekali. Jadi kita sama-sama lebih peduli kepada mereka yang ada di sana, biar masyarakat sana juga lebih tersentuh lah dengan hal-hal setiap tahun ini, seperti itu.
1: Baik, terima kasih ya Kak Nazlia. Terakhir Kak Bang Has, silakan, apa harapan dari Dompet Du'afa NTT sendiri terhadap gerakan kurban bersama di tahun ini?
2: Ya, harapan kita sih semakin banyak yang terlibat maka semakin mudah ya persoalan yang kemudian kita hadapi bersama gitu kan. Karena kalau kita ngangkat sendiri persoalan itu mungkin agak berat, tapi kalau kita bersama-sama ya insya Allah kemudahan itu bisa kemudahan itu bisa kita capai gitu kan. Kemudian kepada seluruh kaum muslimin khususnya di kota Kupang Nusa Tenggara Timur, masih ada kesempatan 5 hari ini untuk bisa menyiapkan kendaraan versi terbaikmu. Kemudian kalau sudah niat, nah itu menjadi salah satu hal yang perlu ditunaikan. Di mana saja solusi yang kemudian kami tawarkan bisa melalui Dompet Du'afa. Karena kalau tahun lalu kurbanmu biasa, melalui Dompet Du'afa kurbanmu bisa menjadi luar biasa dan bisa menjadi pengalaman yang terbaik, dan itu bisa menjadi portofolio atau bahkan kenangan yang bisa diceritakan nantinya di masa tua kepada anak cucu bahwa bapak, ayah, ibu pernah berkurban melalui Dompet Du'afa, yang mungkin belum pernah ke lokasi tapi daging kurban, hewan kurban yang Bapak titipkan di Dompet Du'afa sudah tersalurkan dan dirasakan oleh mereka. Dan yang paling terakhir Kak, ada promo menarik di di Hamin 5 ini. Nanti di CFD itu, kalau Bapak Ibu nanti ada di sana dan menemui atau bahkan mengunjungi stand Dompet Du'afa, itu ada promo menarik 500.000 potongan untuk yang langsung transaksi di CFD 500.000 dengan potongan harga yang sangat luar biasa. Bapak Ibu sudah bisa berkurban mulai dari 1,7.500.000 itu sudah bisa berkurban dapat slot hewan kurban patungan untuk sapi. Gitu Kak.
1: Oke, Bang Has dan Kak Nazlia, terima kasih banyak ya.
2: Sama-sama.
1: Sudah bersama kami di Ngobras malam hari ini. Kira-kira setelah Idul Adha ada event lagi apa lagi nih nanti?
2: Okay,
1: nanti bisa datang ke sini lagi ya.
2: Boleh,
1: untuk kita bincang-bincang lagi di program A1 RRI Kupang. Nah, sebelum closing saya punya pantun nih, mohon dibantu cakapnya ya.
2: Cakap.
1: Belum, siap. Sesaat lagi. Pergi ke pasar membeli ketupat.
2: Cakap.
1: Singgah sebentar membeli selasi.
2: Cakap.
1: Idul Adha membawa rahmat, mari berbagi penuh kasih.
2: Cakap.
1: Oke, yang pastinya bersama dengan Dompet Du'afa ya.
2: Siap, terima
1: kasih.
2: Oke,
1: terima kasih Kak Nazli dan juga Bang
2: Has.
1: Ya, hampir lupa nih ya. Sudah bersama kami di program Saatnya dari Kupang. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Dan sesaat lagi pendengar Anda bisa bergabung bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

104 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Apa kabar Anda pendengar di malam hari ini? Tentu masih terus semangat gitu ya, harus semangat dong. Di tanggal 22 nih. Ya pendengar, malam ini di rangkaian Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, kami hadirkan lagu-lagu mancanegara ya, di tahun 2010 sampai tahun 2020. Dan malam ini saya hadirkan lagu di tahun 2010 dan 2014. Nah, lagu yang disiapkan ini lagu dari Avenged Sevenfold dengan Dear God, Jason Mraz dengan Freedom Song, Adele, One and Only, ada Britney Spears dengan I Wanna Go, kemudian Justin Bieber dengan Somebody to Love, Lady Gaga You and I, Pink ya dengan judulnya Perfect. Kemudian ada lagu terakhir dari Shania Twain dengan Today is Your Day. Silakan Anda bisa bergabung bersama kami lewat telepon 0388255444 atau 8431152. WA 0811-3820-9440. Saya tunggu kebersamaan Anda pendengar sampai tuntas di pukul 23 waktu Indonesia Tengah bersama dengan saya Fongki dan juga ada Calvin Siloy. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam, Toh.
0: Iya, apa kabar Kakak Ferry?
1: Kabarnya baik-baik ya.
0: Kabarnya baik-baik ya. Kak Ferry malam ini mau dengar lagu apa?
1: Shania Twain.
0: Shania Twain gitu ya. Boleh. Salamnya untuk siapa nih ini lagu?
1: Salam pertama. Ma Susan Marian Sukumana, Ma Inova Tululi, Ma Vici Manita Pen, Kadiona Asapa, Bung Valdes, Nasi Kode Bung Bortus, Waktu Keto.
0: Terakhir
1: Nella Alak bersama Opa ini di Cilong.
0: Oke.
1: Okay. Di Esau. Ini patit sudah.
0: Bye.
1: Untuk Fongki.
0: Makasih.
1: Iya. Makasih.
0: Makasih Kakak Ferry di Kampung Aman Soe yang sudah bergabung di belakangnya Bung Ferry. Ruang Rindu. Selamat malam.
2: Shalom.
0: Shalom.
2: Selamat malam Tau Fongki.
0: Iya. Dengan siapa di mana?
2: Indeng kakak pun saudara tiri dari Jalan Salak ini.
0: Kotong sobat tiri lai.
2: Ya, tiri dalam kalimat tapi indah di dalam doa.
0: Nah kotong dua harus bajahat-bajahat.
2: Iya, ini dengan Miller KUC dari Jalan Salak, Kak Toswongki.
0: Apa kabar saudara tiri?
2: Ini saudara tiri ada makan siri pinang nih kakak.
0: Setengah malam nih, gosok gigi, kok tidur sudah?
2: Son, ini pinang toh, ini dong udah kirim dari Alor satu karung. Dia bilang, toh, kotong kirim di Kupang, pada berkira 1-2 kilo, satu karung antero ini nah.
0: Itu kunyah sampai akhir tahun sudah.
2: Oh, ini kalau masuk di kulkas, bisa nih, jadi biar bagi-bagi di tetangga dong.
0: Oke. Silakan Bung Miller, mau dengar lagu apa?
2: Itu lagu yang pertama apa, besok lupa kakak nah.
0: Dear God dari Avenged Sevenfold.
2: Iya itu kakak.
0: Oke, okay. Ini lagu untuk siapa?
2: Salamnya 5 orang ya kakak ya.
0: Iya.
2: Awal ini terima kasih Tuhan Yesus karena beta pun Fongki sehat. Pulang hati-hati di jalan kata sayang. Salam untuk Teo di rumah, kiranya Tuhan Yesus memberkati dan memberikan yang terbaik untuk Teo dan Toe. Eh.
0: Amin.
2: Yang terbaik itu tidak sulit ketika kakak itu bisa sabar di dalam semua aspek kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati kakak ya.
0: Amin.
2: Beta lanjut salam. Salam yang pertama ini ada Bapak Botus. Selamat malam Bapak Botus. Yang kedua ini ada kakak Ayu. Di Masohi Maluku Tengah atau di Maluku, ya Maluku Tengah. Selamat malam kakak Ayu. Salam untuk anak-anak dan suami ya. Tuhan memberkati. Yang ketiga ini ada Bang Fredik dan Ibu Utri di Merauke. Dan yang keempat ini ada Bu Papa di Tanjung Toda. Dan yang kelima ini ada Bapak Yahuda di Oeniko.
0: Iya.
2: Yang lain nanti bisa
0: besok
2: hari
0: lagi.
2: Minggu le kakak. Besok
0: oh, kan iya.
2: Keroke nak kakak.
0: Oh iya. Iko tato.
2: Tapi bekeroknya nanti orang kampung dong lari habis nah. Bukan londeger tapi dan dong lari bos. Baik, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam indah penuh santun. Miller Kalses Keluarga Jalan Salak Kelurahan Oepura Kecamatan Molaka Kota Kupang. Shalom.
0: Shalom. Terima kasih Bapak Miller, saudara tiri katanya. Oke, di belakangnya Bung Miller. Ruang Rindu, selamat malam. Halo, selamat malam. Pro 1, selamat malam. Halo. Oke, nyatanya tidak bersuara ya. Ya, kita lanjut lagi di Bintuni, Papua. Ada Kak Puja di sana. Selamat malam, Kak Puja.
3: Selamat malam, Tuharesani ada di duduk. Les apa dengar radio tapi saya tidak gabung, saya heran sampai saya mungkin lupa kah?
0: Iyalah, kok ke mana
3: kau bis? Kabar, Kak Fongki.
0: Kabar baik, Kak Puja.
3: Aduh, puji Tuhan lah kita semua, semoga Tuhan senantiasa menyertai kita semua dengan keadaan baik, sehat, tak kurang sesuatu apapun.
0: Amin, Kak Puja.
3: Kak Fongki, ada lagu apa?
0: Ini ada lagu dari Pink dengan Perfect, Lady Gaga, Justin Bieber. Kemudian ada Britney Spears, ada lagu dari Adele dan Jason Mraz. Britney Spears, oke. Okay.
3: Iya.
0: Lagunya untuk siapa?
3: Yang ini sama salam spesial buat Kak Fongki lagi bertugas, sukses selalu. Mm-hmm. Tadi baru lewat itu siapa toh?
0: Ada Bung Miller, saudara tiri.
3: Oh iya, buat apa Miller? Aduh, nanti dimarut. Buat Bung Miller, salam kompak. Kakak Ferry, buat apa papi, kakak Diona yang terakhir paling spesial buat Ibu Wigati di Wonosobo. Oke, bye.
0: Bye.
3: Ya, Fongki lagi bertugas sampai di penghujung acara. Terima kasih, ya. Selamat malam.
0: Malam, bye. Terima kasih ya Kak Puja di Bintuni yang sudah bergabung. Di belakangnya Kak Puja, Ruang Rindu, malam bye.
4: Halo, malam bye.
0: Dengan siapa di mana?
4: Dengan Natalia di
0: Rote. Oh, aduh, kakak Natalia dari mana sih? Sudah gini lama nih, sempat pernah gabung nih memang.
4: Iya, nih jumpanya dengan Kak Sungi, Kak Fongki. Jarang dengan Kak Fongki.
0: Oh, jadi begitu. Jadi begitu sekarang.
4: Sonde juga,
0: ya
4: ada perasaan
0: gitulah. Aman. Weh, ini hari ada katubu dengan Pak Wapres ke Sonde nih.
4: Iya. Di ujung timur. Di Papela ya, Kak Fongki.
0: Gimana tadi? Di sana hujan juga?
4: Iya, hujan. Jadi turunnya itu sebenarnya dari helinya itu langsung hujan deras gitu.
0: Waktu itu turun di mana?
4: Di sana lapangan ini apa? Jadi itu lapangannya, lupa lagi nama lapangannya, tapi di Papela.
0: Oh, di Papela.
4: Iya, di Papela. Jadi itu satu lapangan bola kaki yang dipakai masyarakat di sana untuk main bola dan cukup luas lokasinya, jadi bisa untuk pendaratan heli di sana.
0: Jadi Papua di Papela Sako?
4: Iya, beliau di Papela Sako, mereka lain gitu.
0: Oke, terima kasih untuk infonya Kakak Natalia. Mau dengar lagu apa?
4: Lagunya ini Kak Fongki ada apa?
0: Ada lagu dari Adele, Justin Bieber, Lady Gaga, ya?
4: Adele.
0: Oke. Ini lagu untuk siapa?
4: Oke, selamat malam, Opa Im, Bapak Putus, Bapak Yehuda, kemudian Bapak Om Endang, Teta Hindu di Bogor, Teta Dinda, Bu Natalia juga, kemudian ada Mak Miri. Bersama dengan Bapak Aris. Selamat malam. Mama Jisi juga di Lelogama.
0: Oke,
4: baik. Terima kasih Kak Fongki.
0: Terima kasih orang Rote. Ada Kak Natalia di sana. Win, hari masyarakat Rote dong terlalu senang. Oh, ketemu Pak Wapres Gibran nih. Oke, di belakangnya Kak Natalia dari Rote ada siapa? Halo, selamat malam. Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana?
5: Kakak Ayu di Maluku Tengah, Bang Fongki.
0: Kakak Ayu?
5: Iya.
0: Apa kabar Kakak Ayu?
5: kabar Bebesa? Bagaimana nih ke home jadi keluarga di sana Bebesa toh?
0: Kabar baik juga.
5: Malam baik, kabar baik.
0: Iya, malam baik, kabar baik. Semuanya baik habis.
5: Iya, baik-baik. Tadi itu malam baik ini kita mau request lagu dari Edel.
0: Edel, oke. Beta siapkan.
5: Salam perbeta abang-abang ini. Abang Putus. Abang Keren.
0: Iya.
5: Abang Yahuda. Abang Miller. Itu beta abang-abang ya. Kalau ada rumah kemarin, jangan panggil beta kakak.
0: Kok kenapa bisa panggil siapa? Susi. Panggil Susi Ayu.
5: Jangan. Kakak, Caca. Mama Timah bisa itu.
0: Oke.
5: Buat para abang-abang tuh, mudah-mudahan dan selalu sehat dan berkati. Kebaju yang ada di Merauke, Batu Hari Dotri, Muria Jakarta, Koride yang ada di Rote, atau sama Kujia dan Kak Dewi di sana ya selalu. Pokoknya peri yang mendengarkan prosa dari Kupang sama untuk semua. Ada Hongki. Apa Wali pernah ada datang di oh yang datang di Kupang?
0: Ini datang di Rote.
5: Oh, ada datang di Rote. Rote deng Kupang jauh kan?
0: Langgar pulau kakak. Kalau dengan kapal lambat itu 4 jam, kapal cepat sekitar 2 jam.
5: Oh, berarti kayak Ambon deng Maluku Tengah.
0: Oh, begitu.
5: Iya, mana enggak tahu di Pulau Seram tuh jadi enggak lautan, nih Lagar Tanjung.
0: Oh. Begitu, eh.
5: Iya, jadi akan begitu juga kan cerita.
0: Oke, deng.
5: Pernah pernah di Marpahongki, Merancok, Ambon, Merkep, kita Pulau Seram.
0: Iya. Kalau ada doi banyak pasti sampai lah.
5: Itu sudah. Oke, Hongki. Selamat bertugas.
0: Oke.
5: Tuhan berkat.
0: Bye.
5: Selamat malam.
0: Malam, kakak Ayu di Masohi sudah bergabung dan pendengar kita jeda dulu ya. Dua lagu dari Shaina dan juga Avenged Sevenfold akan kami hadirkan untuk Anda. Setelah itu kami ajak Anda untuk bisa bergabung bersama kami di Pro 1.

0: pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Demam sepak bola dunia semakin terasa menjelang FIFA World Cup 2026. Turnamen terbesar di dunia ini dipastikan akan menghadirkan persaingan sengit antar negara terbaik dari berbagai benua. Lalu, negara mana saja yang paling diunggulkan untuk mengangkat trofi juara dunia tahun 2026? Salah satu tim yang paling banyak dijagokan tentu adalah Argentina. Setelah sukses menjadi juara pada Piala Dunia 2022, Argentina kini memiliki perpaduan pemain muda dan senior yang sangat solid. Banyak pengamat percaya bahwa regenerasi tim mereka berjalan sangat baik. Kehadiran pemain muda berbakat membuat Argentina tetap menjadi ancaman besar bagi negara manapun. Selain Argentina, Prancis juga menjadi favorit kuat. Tim berjuluk Les Bleus ini dikenal memiliki stok pemain muda yang luar biasa di hampir semua posisi. Dengan kecepatan, teknik, dan kedalaman skuad yang sangat kuat, Prancis dianggap sebagai salah satu negara paling konsisten dalam sepak bola modern. Bahkan banyak yang memprediksi mereka bisa kembali mencapai final seperti pada tahun 2018 dan 2022. Kemudian ada Brasil, negara dengan koleksi gelar Piala Dunia terbanyak dalam sejarah. Brasil selalu identik dengan permainan menyerang yang indah dan penuh kreativitas. Meski beberapa tahun terakhir belum berhasil menjadi juara, negara Samba ini tetap menjadi tim yang paling ditakuti karena selalu melahirkan pemain-pemain hebat dengan kemampuan individu yang luar biasa. Jangan lupakan juga Inggris. Banyak pecinta sepak bola menilai generasi pemain Inggris saat ini adalah salah satu yang terbaik dalam beberapa dekade terakhir. Kombinasi pemain muda, pengalaman, dan kompetisi liga domestik yang kuat membuat Inggris memiliki peluang besar untuk mengakhiri penantian panjang mereka meraih gelar juara dunia. Menariknya lagi, Spanyol juga mulai kembali diperhitungkan dengan gaya permainan cepat dan penguasaan bola yang khas. Spanyol kini diperkuat banyak pemain muda berbakat yang siap menjadi bintang dunia. Namun, seperti sejarah Piala Dunia sebelumnya, kejutan selalu bisa terjadi. Negara-negara yang tidak terlalu diunggulkan kadang justru mampu mencuri perhatian dan menumbangkan raksasa sepak bola dunia. Itulah yang membuat FIFA World Cup 2026 selalu dinanti jutaan penggemar di seluruh dunia. Nah, menurut Anda, siapa yang paling berpeluang menjadi juara dunia tahun 2026 nanti? Kita tunggu saja aksi dan kejutan spektakulernya di panggung sepak bola terbesar dunia.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Kita lanjut terus mendengar di Ruang Rindu malam hari ini dengan menghadirkan lagu-lagu mancanegara di tahun 2010 sampai tahun 2015. Dan kita lanjut lagi di line telepon. Halo, malam bae, selamat malam.
1: Halo, selamat malam, malam bae.
0: Malam bae, dengan siapa di mana?
1: Dengan Opa Emi di Cilong.
0: Apa kabar Opa?
1: Assalamualaikum.
0: Sudah Newita Basan.
1: Iya.
0: Opa ini malam mendengar lagu apa?
1: Masih ada lagu apa Kak Funky?
0: Masih ada lagu dari Justin Bieber, Lady Gaga, Pink.
1: Lady Gaga, Kak
0: Funky. Lady Gaga. Ini lagu untuk siapa nih Kak?
1: Yang pertama untuk Ayu Dina Sofi. Kemudian ada Sampai Rejala Materia di Rote tadi. Selamat malam, kemarin mereka terhadap kartu jadi genting terbuat. Ada Teddy Indra di Bogor. Ada Bung Ferry di Kapu Taman Soe. Dan semua-semua saya Funky.
0: Iya.
1: Selamat malam, makasih.
0: Makasih Opa. Selamat beristirahat. Di belakangnya Opa ini ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu bersama ini Nona Wilda.
0: Ora Obuhu, apa kabar Nona?
2: Kabarku lagi baik, siapa guru.
0: Puji Tuhan. Sulah masan lihat di rumah sakit eh. Sehat kok.
2: Ada sementara terapi juga Buka Fongki.
0: Oh, di fisioterapi lantai 2.
2: Iya.
0: Eh, lantai 2 kok lantai 3
2: eh? Lantai 3.
0: Lantai 3.
2: Ini apa? Ruangan penyakit dalam toh.
0: Iya, betul.
2: Oke.
0: Bapak sehat, Jo?
2: Ya, Bapak sehat. Kalau mana yang lagi
0: Mau makan gigi nah tiap hari nah karena mana? Ya, biar kok ini mama dan bapak jangan datang supaya dapat gigi.
2: Mama minta satu.
0: Iya, udah bilang nah. Kita mau kasih itu 6 ekor tuh kok jaga rumah.
2: Ya, mau minta satu penjaga rumah juga.
0: Kasih daya sekalian. Oke, Nona Wilda, silakan mau lagu yang mana?
2: Lagu apa di situ?
0: Ada Jason, ada Justin, ada Pink. Oh ya. Salam silakan.
2: Ya, salam untuk orang-orang.
0: Mas Gibran ada datang di Rote sana. Oke, tadi.
2: Salam kenal saya untuk orang Rote semua. Opa Miller, Bung Endang, Mama Mary Detan, Bapak Serbeka dan semua yang lagi dengar selamat malam semua. Tuhan Yesus memberkati saya.
0: Oke.
2: Lagi berkumpul keluarga di rumah.
0: Iya.
2: Oke, makasih.
0: Makasih, shalom, Nona Wilda. Ya terputus, baru coba diangkat nih. Boleh gabung ya, silakan. Malam bae.
3: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu.
3: Rindu, memori lewat lagu.
0: Bang Nazrul.
3: Iya bang.
0: Gimana kabar bang?
3: Ya alhamdulillah, sama kita baik-baik selalu, sehat buat.
0: Sudah dari mana saja nih bang Nazrul?
3: Ya.
0: Dari mana saja?
3: Tidak ada di mana, apa namanya, cuma tadi yang bagian ya dulu.
0: Oh, kirain baru dari Indonesia Timur.
3: Itu Indonesia Timur, bagian Timur.
0: Oke, okay. Bang Nazrun silakan.
3: Lagu, monitor ini, Mbak.
0: Lagunya dari Justin Bieber dan Pink. Tinggal dua lagu aja yang belum diputar. Justin Bieber. Oke deh. Salamnya silakan.
3: Saya pertama Bang Vinya sebut saya selalu bersama kula bermat. Terus sudah Bang Gatalia terus sudah ya Jakarta juga Rina di Bogor. Budaima. Ada juga terus sudah Muleman, Reddy. Semuanya di luar kota Selamat malam Kompas Lalu. Terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih ya Bang Nazrul, selamat beristirahat. Satu lagi boleh? Oke. Malam baik, Ruang Rindu.
4: Malam baik, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lagu.
0: Nih, satu juga nih yang tiba-tiba datang nih, udah lama gak datang, kemana aja?
4: Ya, datang jumpa Bung Pongki. Kalau jumpa kakak Bung Tony, jumpa, Vero jumpa.
0: Jadi sekarang mulai pilih-pilih nih.
4: bukan pilih-pilih, tapi sonde dapat ini aja, nyaris sonde dapat ini.
0: Gimana teh kabarnya?
4: Kabarnya Tete agak kesehatan agak-agak terganggu sedikit. Untuk cuacanya luar biasa hot.
0: Ya GWS ya.
4: Gimana Kupang?
0: Kupang mendung.
4: Mendung, luar biasa ada mendung ya. Masih ada lagu apa?
0: Masih sisa lagu dari Pink, Perfect.
4: Oh, Perfectnya Pink ya.
0: Iya.
4: Oke, doa terbaik ya untuk Bung Pongki. Gimana nomor 2, aman, sehat?
0: Aman terkendali.
4: Selamat malam Oma, Oma ada sehat kok.
0: Iya, Oma lagi terima orderan kue.
4: Ih, ada orderan kue. Berapa macam jenis kue tuh?
0: Jajanan pasar sih. Ada 5 macam kue yang tadi dibikin.
4: Biasanya kalau jajanan pasar memang banyak jenisnya tuh. Biasa Oma ya. Tetap jaga kesehatan ya Oma ya. Sehat ya. Kami bikin kue tuh bukan hal yang remeh-temeh gitu.
0: Memang harus butuh tenaga.
4: Iya betul. Oke lah, doa terbaik ya untuk Bung ya.
0: Iya.
4: Oke, saya sampai jumpa. Selamat malamnya untuk Opa Emi. Untuk Om Endang. Juga ada Bung Andesko. Jangan lupa Mama Anita dan...
0: siapa?
4: Mak Yesi ya. Sulima kan. Harus 5 kan? Apa ada perubahan kok?
0: 5 pas.
4: Oke, kalau gitu dilanjut. Thank you.
0: Oke, welcome. Terima kasih ya untuk Teh Dinda di Bogor, Jawa Barat yang kembali bergabung di program 1 RRI Kupang.

0: Eh kak, tadi aku dapat telepon, tapi pas diangkat, diem aja.
1: Ah, itu paling sinyal, biasalah.
0: Iya sih, tapi kok jadi sering ya akhir-akhir ini?
1: Eh, itu jangan dianggap biasa, Rum. Bisa jadi modus telepon hening.
0: Modus? Maksudnya?
1: Jadi pelaku sengaja diam supaya kita bicara. Terus suara kita direkam, lalu bisa dipakai buat penipuan dengan menggunakan teknologi AI.
0: Lah, cuma dari halo aja bisa bahaya.
1: Iya, kadang hal yang kita anggap sepele justru itu yang dimanfaatkan.
0: Terus harus gimana dong?
1: Jadi, kalau ada nomor yang tidak dikenal dan mencurigakan, lebih baik kita abaikan saja. Pakai juga aplikasi pelacak nomor.
0: Oh, berarti harus hati-hati ya?
1: Betul. Jangan sampai suara kita dipakai orang lain.
0: Waspada telepon hening.
1: Lindungi diri dari penipuan digital. Tahukah Anda, perjalanan pendidikan di Indonesia telah melalui proses yang sangat panjang. Pada masa awal, pendidikan berlangsung secara tradisional, seperti di pesantren, surau, atau melalui pembelajaran adat di masyarakat. Saat itu, pendidikan lebih menekankan pada nilai moral, agama, dan keterampilan hidup yang diajarkan langsung oleh guru atau tokoh masyarakat. Memasuki masa penjajahan, sistem sekolah formal mulai diperkenalkan. Namun, akses pendidikan saat itu masih sangat terbatas dan hanya diperuntukkan bagi kalangan tertentu. Setelah Indonesia merdeka, pendidikan menjadi prioritas pembangunan bangsa. Pemerintah mulai mengembangkan sistem pendidikan nasional agar lebih merata dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Kini, di era digital, teknologi semakin memudahkan proses belajar melalui berbagai platform daring dan sumber belajar yang dapat diakses dari mana saja. Perjalanan panjang ini menunjukkan bahwa pendidikan terus berkembang mengikuti zaman. Karena melalui pendidikan, kita membangun masa depan bangsa Indonesia.

Oke, baiknya terima kasih banyak ya untuk Anda yang sudah bergabung di Ruang Rindu edisi malam hari ini. Saya tuntaskan dan jangan lewatkan besok malam gitu ya, di Ruang Rindu spesial karaoke ya. Nanti bareng saya deh, bareng saya gitu ya, karena malam minggu saya dinas malam nih. Jadi berharap besok malam kita gacor dengan lagu-lagu nostalgia untuk lagu karaoke. Dan lagu terakhir saya dengar untuk Anda, sambil nanti ada informasi-informasi yang terus kami hadirkan di pukul 23 sampai ditutup siaran.

0: You are.
1: Yeah, man.
2: Ma, boleh Beta tanya sebentar?
3: Nanti dulu, eh. Mama masih capek ini. Kerja dulu PR-nya sana.
2: Padahal Beta cuma mau cerita kalau

Tidak semua anak bisa mengungkapkan perasaannya. Mereka diam, tapi sebenarnya sedang berjuang.

0: Jangan tunggu terlambat untuk mendengar. Luangkan waktu untuk anak-anak kita. Tanyakan kabarnya. Dengarkan tanpa menghakimi. Dan pastikan mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri.
1: Maafkan Mama, Nak. Mama seharusnya lebih baik.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Menuju FIFA World Cup 2026, antusiasme pecinta bola semakin terasa di seluruh dunia. Turnamen terbesar sepak bola ini akan menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain jumlah peserta yang bertambah menjadi 48 negara, perhatian publik juga tertuju pada para pemain bintang yang diprediksi akan bersinar. Salah satu fakta menarik datang dari generasi muda sepak bola dunia. Banyak pemain muda diperkirakan akan tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia 2026 dengan usia yang sangat muda, namun sudah memiliki pengalaman luar biasa di level klub Eropa. Nama seperti Lamine Yamal menjadi sorotan karena berhasil mencuri perhatian dunia sejak usia remaja. Kecepatan, kreativitas, dan mental bermainnya membuat banyak orang percaya bahwa ia bisa menjadi salah satu ikon baru sepak bola dunia. Tidak hanya pemain muda, beberapa legenda sepak bola juga berpotensi mencatat sejarah baru. Lionel Messi misalnya, masih menjadi perbincangan hangat apakah akan kembali tampil membela Argentina setelah sukses membawa negaranya juara dunia pada tahun 2022. Jika tampil, Messi bisa menjadi salah satu pemain dengan penampilan Piala Dunia terbanyak sepanjang sejarah. Di sisi lain, Kylian Mbappe diprediksi akan menjadi salah satu pemain paling berbahaya di turnamen nanti. Dengan kecepatan luar biasa dan insting gol yang tajam, Mbappe berpeluang menambah koleksi golnya di Piala Dunia dan mengejar rekor para legenda sepak bola dunia. Fakta menarik lainnya, Piala Dunia 2026 juga diperkirakan akan menjadi panggung terakhir bagi sejumlah pemain senior yang telah lama menghiasi sepak bola internasional. Karena itu, turnamen ini bukan hanya tentang perebutan trofi, tapi juga tentang momen emosional, perpisahan, dan lahirnya generasi baru bintang sepak bola dunia. Dan tentu saja, para penggemar sepak bola di seluruh dunia sudah tidak sabar menantikan duel panas antar negara, kejutan dari tim underdog, hingga aksi spektakuler para pemain terbaik dunia. Kita tunggu bersama, siapa yang akan menjadi bintang paling bersinar di FIFA World Cup 2026 nanti. Tetap bersama kami, karena masih banyak informasi dan fakta menarik lainnya hanya untuk Anda, pecinta sepak bola dunia.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Ya, palingan selamat malam. Terima kasih Anda masih bersama kami di FM 94,4 MHz. Yang lagi sibuk dengan pekerjaannya, mungkin ya ada di antara Anda yang malam ini masih ditengahkan dengan pekerjaan, entahkah yang lagi dinas malam, yang lagi jaga malam gitu ya, ataupun yang lagi duduk ngumpul bersama dengan sobat kenalan gitu ya, lagi ngopi bareng ataupun juga dengan aktivitas-aktivitas lain. Ya, jadi mendengar di malam ini ada satu kebiasaan yang hampir kita lupa gitu ya, yaitu menulis. Nah, sebenarnya pendengar, dengan kecepatan dan pola tulisan tangan berpotensi menjadi indikator awal penurunan fungsi kognitif pada lansia. Nah, disampaikan bahwa dari Dr. Anna Rita Matias dari University of Evora, menulis bukan sekadar aktivitas motorik, tapi juga melibatkan proses yang kompleks. Nah, aktivitas menulis ini membutuhkan koordinasi gerak halus, sehingga kemampuan memilih, mengatur, dan memproses informasi sensorik, sehingga dapat mencerminkan kondisi fungsi otak. Tim melibatkan 58 lansia, dan sebanyak 38 peserta diantaranya didiagnosis mengalami gangguan kognitif. Diminta menjalani beberapa tugas menggunakan pena digital dan tablet khusus, mulai dari menggambar titik hingga menulis kalimat. Hasil menunjukkan bahwa tugas sederhana seperti menggambar garis dan titik tidak mampu membedakan kondisi kognitif peserta. Namun perbedaan terlihat peserta menjalani tugas menulis berdasarkan dikte yang dinilai lebih kompleks secara mental.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, penelitian terbaru mengungkapkan ketidaksetujuan orang tua terhadap teman anak dapat meningkatkan kemungkinan berakhirnya persahabatan anak. Meski strategi tersebut juga dinilai memiliki dampak jangka panjang terhadap kondisi emosional dan sosial. Nah, disampaikan bahwa penolakan orang tua tidak selalu langsung mengakhiri hubungan pertemanan, tetapi dapat perlahan menurunkan kualitas hubungan. Ketidaksetujuan ibu berkaitan dengan menurunnya rasa dukungan dalam hubungan pertemanan hingga akhirnya persahabatan menjadi renggang dan berakhir.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capfrey, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Bukanlah suatu kesalahan ketika kita mencoba, namun gagal. Satu-satunya kesalahan adalah ketika kita tidak berani mencoba. Jika kita sempat terjatuh hari ini, tersenyumlah. Karena orang yang pernah jatuh adalah orang yang sedang berjalan menuju keberhasilan. Apapun yang kita terima adalah akibat dari yang telah kita lakukan. Karena itu, lakukanlah yang terbaik agar mendapat hasil yang lebih baik esok hari. Hidup kita akan lebih bermanfaat jika kita sudah berupaya dengan kesungguhan yang besar. Beristirahatlah demi asa, demi cita, dan hari esok yang lebih baik.

3.1. Berakhirlah sudah tugas kami temani Anda sepanjang hari ini, Jumat 22 Mei 2026. Kami yang bertugas, saya Fongki dan Calvin mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa lagi besok, Sabtu 23 Mei 2026, pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah, melalui Pro 1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Inilah Radio Republik Indonesia Kupang, Pro 4 Suara Budaya NTT. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

istri tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Nah, hari Jumat tanggal 22 bulan Mei tahun 2006, saya Dr. Mas Amanda mengucapkan selamat berpisah. Kita jumpa lagi besok dan hari Sabtu tanggal 23 bulan Mei tahun 2006, Kuala Indonesia Timur. Inilah Pro FM 99.9 MHz Radio Republik Indonesia Kupang.

Selamat pagi, mendengar dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 1 mengudara pada frekuensi FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026. Saudara, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Bahasa. Para pendengar Renungan Dhamma yang saya hormati dan saya cintai dalam Dhamma, sambutlah salam kasih dalam Dhamma, Swatihoto Namo Buddhaya. Semoga keselamatan, kedamaian batin, dan cahaya kebijaksanaan Dhamma senantiasa menyertai dan menaungi kehidupan kita semua, dimanapun kita berada, apapun latar belakang kita, dan dalam kondisi apapun yang sedang kita jalani. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan saya, Selastri, Penyuluh Agama Buddha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak para pendengar sekalian untuk sejenak menenangkan pikiran, melembutkan hati, dan menghadirkan kesadaran penuh. Kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema yang sangat penting, sangat aktual, dan menentukan masa depan kehidupan bersama kita, yaitu merawat kerukunan di tengah keberagaman dengan kebijaksanaan Dhamma. Hidup sebagai manusia berarti hidup bersama orang lain. Tidak ada seorang pun yang dapat menjalani kehidupan ini sendirian. Sejak lahir hingga akhir hayat, kita selalu berada dalam relasi dengan keluarga, tetangga, rekan kerja, masyarakat, dan bangsa. Kita hidup di dunia yang majemuk. Kita berbeda suku, budaya, bahasa, kebiasaan, pandangan hidup, bahkan keyakinan. Keberagaman ini adalah kenyataan hidup yang tidak bisa kita tolak. Namun, persoalannya bukan terletak pada keberagamannya, melainkan pada cara batin kita menyikapi perbedaan itu. Apakah perbedaan menjadi sumber kekayaan batin dan kebijaksanaan, atau justru menjadi sumber konflik, kecurigaan, kebencian, dan perpecahan? Sang Buddha tidak pernah memandang keberagaman sebagai ancaman. Justru sebaliknya, yang menjadi sumber penderitaan bukanlah perbedaan itu sendiri, melainkan ketidakmampuan batin manusia untuk hidup berdampingan dengan perbedaan. Sang Buddha menyatakan dalam Dhammapada Yamakawaga Syair 5, Nahi Virena Virani Samantida Kuda Canang Avirena Ca Samanti Isadhamo Sanantano. Kebencian tak akan pernah berakhir apabila dibalas dengan kebencian, tetapi kebencian akan berakhir bila dibalas dengan tidak membenci. Inilah satu hukum abadi. Syair ini adalah hukum kehidupan yang tidak lekang oleh waktu. Dunia sering mengajarkan bahwa kebencian harus dilawan dengan kebencian. Namun Sang Buddha menunjukkan hukum yang lebih dalam. Membalas kebencian dengan kebencian hanya akan memperpanjang penderitaan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Kerukunan hanya mungkin lahir ketika ada keberanian batin untuk menghentikan lingkaran kebencian. Selanjutnya, Sang Buddha memperdalam kebenaran ini dalam Dhammapada Yamakawaga Syair 6. Pare cana wicananti maya metha yama mase yeca tatha wicananti tato samanti medaga. Sebagian besar orang tidak mengetahui bahwa dalam pertengkaran mereka akan binasa. Tetapi mereka yang dapat menyadari kebenaran ini akan segera mengakhiri semua pertengkaran. Syair ini adalah cermin yang sangat jujur bagi kehidupan manusia. Dalam pertengkaran, masing-masing merasa benar, merasa paling menderita, dan merasa paling layak dibela. Tetapi sedikit sekali yang menyadari bahwa pertengkaran tidak hanya merusak hubungan, melainkan juga menghancurkan batin pelakunya sendiri. Ketika kebencian menguasai pikiran, kebijaksanaan lenyap. Ketika ego memimpin, Dhamma ditinggalkan. Sang Buddha mengajarkan bahwa akar dari ketidakharmonisan hidup adalah loba, dosa, dan moha, yaitu keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Selama ketiga akar tidak bajik ini masih bercokol kuat di dalam diri kita, maka perbedaan sekecil apapun dapat berubah menjadi pertikaian besar. Tetapi jika batin dipenuhi oleh metta, karuna, mudita, dan upekkha, maka bahkan perbedaan yang tajam pun dapat dijembatani dengan kedamaian. Kerukunan menurut Dhamma selalu dimulai dari kerukunan batin.
Orang yang batinnya kacau, penuh prasangka, mudah tersinggung, dan dikuasai ego akan sulit hidup rukun dengan siapapun. Sebaliknya, orang yang mampu berdamai dengan dirinya sendiri, memahami kelemahan dan keterbatasannya, akan lebih mudah menerima perbedaan orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, kerukunan seringkali runtuh karena ucapan yang tidak dijaga, emosi yang tidak dikendalikan, dan ego yang ingin selalu benar. Kita ingin pendapat kita diterima, pandangan kita dianggap paling tepat, dan keyakinan kita dinilai paling unggul. Ketika keinginan-keinginan ini tidak terpenuhi, maka muncullah kekecewaan, kemarahan, dan penolakan. Disinilah kebijaksanaan Dhamma bekerja. Dhamma mengajarkan kita untuk melihat segala sesuatu dengan pandangan benar. Pandangan benar bukan berarti semua orang harus sepakat dengan kita, melainkan kemampuan untuk memahami bahwa setiap orang berbicara dan bertindak berdasarkan kondisi batin, latar belakang, dan pengalaman hidupnya masing-masing. Tidak semua perbedaan harus diseragamkan dan tidak semua ketidaksamaan harus dilawan. Sang Buddha hidup di tengah masyarakat yang sangat beragam. Pada zaman itu ada Brahmana, Pertapa, Raja, pedagang, dan berbagai aliran pandangan. Namun Sang Buddha tidak mengajarkan permusuhan, tidak pula memaksakan ajaran. Beliau berdialog dengan penuh ketenangan, menjawab dengan kebijaksanaan, dan selalu mengedepankan welas asih. Inilah teladan agung dalam merawat kerukunan. Dalam Sigalawada Sutta juga Sang Buddha mengajarkan bagaimana umat awam membangun hubungan harmonis dalam keluarga, masyarakat, dan kehidupan sosial. Hubungan yang rukun dibangun atas dasar saling menghormati, saling menjaga, dan saling memahami kewajiban masing-masing. Kerukunan tidak lahir dari tuntutan sepihak, tetapi dari kesadaran akan tanggung jawab bersama. Dan dalam Saraniya Dhamma Sutta juga Sang Buddha mengajarkan prinsip-prinsip luhur yang membuat seseorang patut dikenang dengan penuh kasih, patut dihormati, dan mampu hidup rukun dalam komunitas. Ajaran ini mula-mula ditujukan kepada para bhikkhu yang hidup bersama dalam sangha, tetapi sesungguhnya sangat relevan bagi kehidupan umat awam, masyarakat, bahkan bangsa yang majemuk seperti kita. Dalam Saraniya Dhamma Sutta, kerukunan dirawat melalui menyebarkan cinta kasih lewat perbuatan, metta kaya kama. Ini berarti bahwa tubuh jasmani kita menjadi sarana kebaikan, bukan sumber penderitaan bagi orang lain. Setiap tindakan kita, cara kita membantu, cara kita bekerja, cara kita melayani, hendaknya dilandasi dengan niat tidak menyakiti dan keinginan untuk membawa manfaat. Dalam masyarakat yang beragam, tindakan nyata seringkali lebih kuat daripada kata-kata indah. Ketika seseorang melihat perbuatan yang penuh cinta kasih, prasangka perlahan luluh, kecurigaan berkurang, dan kepercayaan mulai tumbuh. Selanjutnya itu menyebarkan cinta kasih dalam ucapan, metta wacikama. Ucapan adalah kekuatan besar dalam kehidupan sosial. Banyak konflik besar bermula dari kata-kata kecil yang tidak dijaga. Sang Buddha mengajarkan ucapan yang benar, lembut, bermanfaat, dan menumbuhkan persatuan. Dalam keberagaman, ucapan penuh cinta kasih berarti berbicara tanpa merendahkan, menegur tanpa melukai, dan berbeda pendapat tanpa menghina. Kata-kata yang diucapkan dengan niat baik akan menjadi jembatan kerukunan. Sebaliknya, ucapan yang dipenuhi ego akan menjadi api perpecahan. Lebih dalam lagi, kerukunan harus berakar pada cinta kasih dalam pikiran, metta manokama. Pikiran adalah sumber dari ucapan dan perbuatan. Bila pikiran dipenuhi prasangka, iri hati, dan kebencian tersembunyi, maka cepat atau lambat kerukunan akan runtuh. Sang Buddha menekankan pentingnya melatih batin agar senantiasa dipenuhi metta, bahkan terhadap mereka yang berbeda atau pernah menyakiti kita. Pikiran yang penuh cinta kasih menjadikan seseorang tenang dan mampu merespon perbedaan dengan kebijaksanaan. Selanjutnya adalah berbagi dengan sesama, sadharana bhogi. Dalam kehidupan bersama, banyak konflik lahir dari keserakahan dan rasa memiliki yang berlebihan. Sang Buddha mengajarkan semangat berbagi, bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi juga waktu, perhatian, dan kesempatan. Berbagi menciptakan
rasa kebersamaan dan mengikis egoisme. Ketika seseorang rela berbagi tanpa membeda-bedakan, kerukunan tumbuh secara alami karena orang merasa dihargai dan diakui. Kerukunan juga dijaga melalui keselarasan dalam kehidupan bermoral. Sila samannata. Moralitas adalah pondasi kepercayaan. Tanpa sila, tidak ada rasa aman. Tanpa rasa aman, kerukunan tidak akan bertahan. Orang yang menjaga sila tidak menyakiti, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berdusta, dan tidak mabuk-mabukan akan menjadi sumber ketenangan bagi lingkungannya. Dalam masyarakat yang beragam, orang yang bermoral menjadi pilar yang menahan runtuhnya keharmonisan sosial. Selanjutnya yaitu kerukunan dibangun dengan keselarasan dalam pandangan benar, ditthi samannata. Ini bukan berarti semua orang harus berpikir sama, melainkan memiliki dasar pemahaman yang sama bahwa semua makhluk ingin bahagia dan tidak ingin menderita. Pandangan benar membuat kita mampu melihat perbedaan dengan kebijaksanaan, bukan dengan permusuhan. Dengan pandangan benar, kita menyadari bahwa mempertahankan ego dan menang dalam perdebatan tidak sebanding dengan menjaga kedamaian batin dan kerukunan hidup. Para pendengar Renungan Dhamma yang saya hormati, sebelum kita mengakhiri Renungan Dhamma kali ini, marilah kita senyap menoleh ke dalam diri kita, bukan untuk mencari siapa yang salah, melainkan untuk melihat bagaimana batin kita merespon perbedaan, konflik, dan pertengkaran dalam kehidupan sehari-hari. Sihir Dhamma Pada mengingatkan bahwa kebencian tidak akan pernah berakhir bila dibalas dengan kebencian, dan bahwa pertengkaran membawa kebinasaan bagi mereka yang tidak menyadari akibatnya. Kesadaran inilah yang menjadi pintu menuju kerukunan. Sarana Dhamma yang telah kita renungkan hari ini bukanlah ajaran yang tinggi dan jauh dari kehidupan, melainkan panduan praktis untuk hidup bersama dengan damai. Setiap hari kita diberi kesempatan untuk melatihnya melalui perbuatan yang tidak menyakiti, melalui ucapan yang menyejukkan, melalui pikiran yang penuh cinta kasih, melalui kesediaan untuk berbagi, melalui komitmen menjaga sila, dan melalui pandangan benar yang menuntun kita pada kebijaksanaan. Marilah kita menjadikan keberagaman sebagai ladang latihan metta dan kebijaksanaan, bukan sebagai sumber pepercahan. Dengan memahami dan mempraktikkan dhamma, kita tidak hanya menjaga kerukunan sosial, tapi juga membangun kedamaian batin yang sejati. Jadikanlah renungan dhamma ini bukan hanya sebagai pengetahuan, tetapi sebagai latihan hidup. Biarlah rumah kita menjadi tempat metta bertumbuh, biarlah lingkungan kita menjadi ruang saling menghormati, dan biarlah kehadiran kita dimanapun berada menjadi sumber ketenangan, bukan sumber perpecahan. Semoga dengan mempraktikkan dhamma, kita mampu merawat kerukunan di tengah keberagaman dan menjadikan perbedaan sebagai jalan memperdalam cinta kasih dan kebijaksanaan. Saya akhiri, sabesata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia, semoga semua makhluk hidup rukun dan damai, semoga kita semua senantiasa dilindungi oleh kebijaksanaan dhamma. Sadu, sadu, sadu.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang. Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 84

0: 1 Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Kupang dengan Warta NTT Pagi.
1: Masih cukup banyak itu yang kemudian tidak kita optimalkan atau kita urus baik dan akhirnya menjadi bocor. Bocornya pun juga tidak jelas siapa yang ambil atau dia hilang di mana. Kita bisa hitung kira-kira total setahun itu berapa triliun CNTT, MBLB yang...
2: Remaja yang mengalami anemia ini pada waktunya dia muka dan dia hamil itu akan berpotensi untuk melahirkan anak yang kadar daya rendah, kemudian juga dengan kelahiran prematur.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Sabtu 23 Mei 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi, di antaranya, Gubernur NTT pinta pentingnya pencegahan kebocoran anggaran. Pemerintah Kabupaten Kupang siapkan bonus desa berprestasi. Inilah Warta NTT Pagi, selengkapnya disampaikan oleh saya, Veronica. Pendengar, kita awali dengan berita yang pertama. Gubernur NTT Manuel Melquiades Lakalena menekankan pentingnya pencegahan kebocoran anggaran dan meminta seluruh pimpinan perangkat daerah dan jajaran terkait agar mengikuti dan mencermati secara baik apa yang menjadi rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Selengkapnya, Lotani melaporkan.
1: Kita mesti memastikan bahwa setiap rupiah yang kita belanjakan benar-benar dilakukan sesuai dengan regulasi dan berdampak bagi masyarakat di Nusa Tenggara Timur.
4: Gubernur NTT Emmanuel Melquiades Lakalena menegaskan pencegahan kebocoran anggaran dalam rapat bersama Komisi Pemberantasan Korupsi RI di Aula Fernandes, kantor Gubernur NTT, Kamis 21 Mei 2026. Gubernur NTT juga meminta seluruh perangkat daerah dapat mengoptimalkan anggaran dengan baik dan juga optimalkan dampaknya bagi masyarakat. Hal yang paling penting, Gubernur Melki ingatkan adalah mencegah jangan sampai terjadi kebocoran anggaran. Gubernur Melki Lakalena menegaskan pentingnya seluruh perangkat daerah mencermati dan menindaklanjuti setiap rekomendasi yang disampaikan KPK sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, dan akuntabel.
1: Masih cukup banyak itu yang kemudian tidak kita optimalkan atau kita urus baik dan akhirnya menjadi bocor. Bocornya pun juga tidak jelas siapa yang ambil atau dia hilang di mana. Kita bisa hitung kira-kira total setahun itu berapa triliun CNTT, MBLB yang harusnya juga masuk. Tapi sampai kita ketahui bahwa MBLB juga ini hilang di atas siapa yang ambil atau hilang di mana kita nggak tahu.
4: Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 5 KPK RI, Maruli Tua Manurung, menegaskan pentingnya memperkuat komitmen bersama dalam upaya pencegahan korupsi di daerah. Ia menegaskan fokus utama rapat koordinasi bersama jajaran Pemprov NTT dalam rangka pemantauan dan evaluasi perbaikan tata kelola pemerintah daerah adalah memastikan berbagai ruang yang berpotensi menimbulkan kebocoran anggaran dan inefisiensi dapat ditutup secara maksimal. Fokus utama adalah bagaimana memastikan agar ruang-ruang yang berpotensi mengalami kebocoran dan inefisiensi bisa ditutup serapat-rapatnya, tidak boleh ada lagi kebocoran.
5: Dalam forum ini kami mohon Pak Gubernur dorong kembali Sekda, Inspektur, Kepala-Kepala OPD seluruhnya untuk kembali memperkuat lagi. Kalau kita lihat juga data di NTT ini hampir semuanya merah ya. Nah ini kami juga bertanya-tanya kenapa NTT merah semua. Nah ini artinya apa? Kesungguhan pencegahan korupsinya ini rendah. Pencegahan yang terbaik adalah penindakan. Jadi kalau memang nggak serius kita melakukan pencegahan, ya berarti pencegahan terbaiknya ya penindakan.
4: Dalam kesempatan rakor pemantauan dan evaluasi perbaikan tata kelola pemerintah daerah di Aula Fernandes, kantor Gubernur NTT, Maruli juga menyoroti pentingnya optimalisasi belanja daerah dan peningkatan pendapatan daerah sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan. Ia menyatakan optimis upaya perbaikan tata kelola di NTT dapat berjalan dengan baik, terutama dengan komitmen yang ditunjukkan oleh Gubernur NTT bersama seluruh pimpinan perangkat daerah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Wakil Presiden Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Rotendao dengan meninjau lokasi budidaya rumput laut dan tambak garam di Kecamatan Landuleko. Dalam kunjungan tersebut, para petani rumput laut menyampaikan harapan bantuan modal usaha dan peralatan produksi guna meningkatkan hasil budidaya. Selengkapnya laporan Rudi Hartono.
6: Dengan harga jual senilai
7: petani rumput laut di Kecamatan
6: Kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke Kabupaten Rotendau dimanfaatkan para petani rumput laut di Kecamatan Landuleko untuk menyampaikan aspirasi terkait pengembangan usaha budidaya rumput laut. Dalam dialog bersama, Wakil Presiden perwakilan kelompok petani rumput laut meminta dukungan pemerintah berupa bantuan modal usaha dan sarana produksi seperti tali, bibit, dan sampan untuk menunjang aktivitas budidaya rumput laut di wilayah Kecamatan Landuleko.
7: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami ibu-ibu. Kami mohon bantuan dari Bapak Wakil Presiden membantu kami untuk modal usaha kerja rumput laut, yaitu tali, bibit, dengan sampan. Ya, hanya itu keinginan kami dari ibu-ibu. Terima kasih.
6: Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyampaikan bahwa potensi rumput laut di Rotendau sangat besar dan perlu dimaksimalkan melalui peningkatan sarana produksi dan pengelolaan yang lebih modern. Wakil Presiden mengatakan pemerintah melihat harga rumput laut yang saat ini cukup baik dan pasar penampung atau off-taker juga sudah tersedia untuk menyerap hasil produksi petani dari Rotendau, namun demikian alat produksi yang digunakan petani masih tergolong tradisional sehingga perlu mendapat perhatian pemerintah.
8: Terima kasih sekali Bapak Ibu semua, para petani rumput laut. Hari ini kami khusus ke Rote untuk meninjau pabrik garam dan juga rumput laut. Kita lihat tadi sebenarnya potensinya luar biasa, tapi belum benar-benar dimaksimalkan. Saya lihat tadi harga sudah cukup baik, harga juga sudah pasti mengambil garam dari rote ini. Saya lihat tadi memang sangat tradisional sekali.
6: Selain meninjau kawasan budidaya rumput laut, Wakil Presiden juga meninjau tambak garam di Kecamatan Landuleko sebagai bagian dari upaya pemerintah mendorong penguatan sektor ekonomi, masyarakat pesisir, dan ketahanan pangan berbasis kelautan di Kabupaten Rotendau. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita balik ke berita berikutnya. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kupang menyiapkan penghargaan sebesar 250 juta rupiah bagi desa-desa berprestasi sebagai bentuk motivasi peningkatan pelayanan dan pembangunan desa. Bupati Kupang Asef Lede mengatakan penghargaan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan visi dan misi pembangunan Kabupaten Kupang. Penghargaan diberikan kepada 9 desa dari 4 kecamatan yang dinilai berprestasi dalam pelayanan masyarakat dan pembangunan desa. Bupati Kupang Yosef Lede mengatakan penghargaan itu diharapkan menjadi motivasi bagi desa-desa untuk terus berkompetisi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
9: Kami diberikan penghargaan 250 juta melalui paket program, yaitu penghargaan kepada desa-desa berprestasi. Jadi kita kasih penghargaan bonus kepada, jadi ini sebagai motivasi untuk desa-desa berkompetisi. Bagaimana melakukan sebuah pelayanan yang baik kepada masyarakat? Bagaimana membangun desa secara baik? Ya, kita memberikan penghargaan masing-masing 250 juta tahun depan, dan kami minta Bapeda ini dimasukkan dalam perencanaan anggaran.
3: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap program penghargaan tersebut dapat membantu desa menjawab kebutuhan pembangunan yang belum terakomodir melalui dana desa maupun anggaran desa sebelumnya. Pendengar, remaja putri dengan gejala anemia dan kurangnya asupan zat besi berpotensi melahirkan anak-anak dengan prematur. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo.
2: Remaja yang mengalami RN anemia ini pada waktunya dia besar dan dia hamil itu akan berpotensi untuk melahirkan anak-anak yang badan bayi rendah, kemudian juga dengan kehamilan prematur.
10: Prevalensi anemia pada remaja di Nusa Tenggara Timur sangat mengkhawatirkan. Kondisi ini didominasi oleh remaja putri akibat siklus menstruasi dan kurangnya asupan zat besi. Dosen Poltekkes Kemenkes Kupang, Dr. Ina Deborah Ratuluji kepada RRI di Kupang menegaskan, berdasarkan data menunjukkan remaja dengan anemia sekitar 1 dari 4 remaja putri mengalami anemia, sehingga berisiko pada saat dewasa dan hamil berpotensi melahirkan anak-anak dengan berat badan bayi rendah dan prematur.
2: Remaja-remaja yang dengan anemia ini tentu akan membuat dia tidak berkonsentrasi, sehingga dalam proses pembelajaran juga ilmu yang disampaikan mungkin tidak bisa dikelola atau diserap dengan baik, sehingga akan menyebabkan ya dia mungkin tidak bisa berkompetisi atau menghasilkan nilai yang baik. Nah, ini akan berdampak terhadap kedepannya bagaimana dia berkompetisi dengan orang lain, sehingga remaja-remaja yang anemia ini, nah itu harus diperhatikan lebih serius ya.
10: Sementara itu, provincial expert Yoyakim Asi mengatakan, berdasarkan rekapan nasional, khususnya kesehatan reproduksi di Provinsi Nusa Tenggara Timur ditandai dengan titik kuning, di mana ada perbaikan, tetapi perbaikannya sangat lambat sehingga butuh kerja kolaborasi.
11: Dan ini untuk perhatian, kalau pemerintah ingin bahwa penguatan strategi menuju Indonesia Emas 2045, maka strateginya mulai dari sekarang, mulai dari ibu-ibu hamil, kemudian calon ibu hamil, yaitu kelompok remaja, berkaitan dengan bagaimana menjaga kualitas reproduksi remaja yang saat ini, termasuk di dalamnya juga gimana pendidikan kesehatan reproduksi, pendidikan seksual di kelompok remaja, untuk pencegahan ya berbagai macam persoalan seksual yang kita tidak inginkan bersama.
10: Prevalensi anemia pada remaja putri di Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini mengkhawatirkan, yakni mencapai angka hingga 72,2%. Kondisi ini didominasi oleh remaja putri dan kurangnya asupan zat besi hewani seperti ikan, daging, telur, hati ayam, dan nabati termasuk kacang-kacangan. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, tingkatkan kualitas pendidikan anak usia dini, wujudkan kesejahteraan guru. Selengkapnya disampaikan Jerry Lendi.
12: Perayaan hari ulang tahun ke-76 IGTKI PGRI yang berlangsung pada 22 Mei 2026 di Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, menjadi momentum penting bagi peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini. Ketua IGTKI tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur, Monica D.P. Malela, mengatakan bahwa peringatan hari ulang tahun ini harus menjadi dorongan untuk memperkuat pembangunan literasi dan numerasi dan peserta didik TK dan PAUD di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur. Dalam sambutannya, Monica mengajak seluruh guru TK dan PAUD di Nusa Tenggara Timur untuk terus meningkatkan kompetensi dasar dan profesionalisme dalam mendidik anak-anak usia dini. Ia menilai para guru TK dan PAUD yang mayoritas perempuan merupakan sosok berkualitas dan penuh dengan dedikasi dalam melayani pendidikan bersama pemerintah demi menciptakan generasi bangsa yang unggul. Kadis Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumba Barat, Samuel Karikula, mengatakan momentum HUT ke-76 IGTKI PGRI juga dijadikan ajang refleksi bersama untuk mengevaluasi perkembangan pendidikan anak usia dini di Indonesia, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
13: Saya merasa bahwa mengajar anak-anak SMA pada saat itu cukup berat. Tetapi ketika saya masuk dalam dunia pendidikan yang sesungguhnya, saya masuk di dinas pendidikan, ternyata perkiraan dan asumsi saya selama ini sangat keliru.
12: Selama 76 tahun perjalanan organisasi IGTKI PGRI dinilai telah memainkan peran penting dalam membangun fondasi pendidikan anak usia dini sebagai tahapan awal pembentukan karakter, kemampuan dasar, dan kesiapan anak sebelum memasuki jenjang pendidikan berikutnya. IGTKI mengusung tema 76 tahun IGTKI PGRI Guru TK Sejahtera, pendidikan taman kanak-kanak berkualitas sebagai fondasi wajib belajar 13 tahun. Kadis Pendidikan menegaskan pentingnya penguatan pendidikan tema taman kanak-kanak sebagai dasar keberhasilan program wajib belajar nasional. Pendidikan usia dini yang kuat dinilai mampu membentuk kesiapan akademik, sosial, emosional, dan karakter anak secara menyeluruh. Selain peningkatan mutu pendidikan, kesejahteraan guru TK juga menjadi perhatian utama peringatan HUT IGTKI tahun ini.
13: Cara mengajarkan anak-anak usia di bawah 6 tahun itu sesuatu hal yang sangat sulit. Kenapa? Latar belakang anak-anak yang berasal dari keluarga dengan beragam latar belakang.
12: IGTKI PGRI berkomitmen untuk terus memperjuangkan aspirasi guru, taman kanak-kanak melalui peningkatan kesejahteraan, penguatan kompetensi secara berkelanjutan, serta peningkatan kualitas layanan pendidikan anak usia dini di seluruh Indonesia. Pihaknya berharap IGTKI PGRI semakin solid berkembang dan terus menjadi organisasi profesi yang mampu memperkuat kualitas pendidikan, pendidikan berkualitas dan Indonesia maju. Dari Sumba Barat, Jirlende, R. Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Informasi olahraga.
3: Pendengar, ratusan anak PAUD di Kota Kupang mengikuti lomba senam yang digelar bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang dalam rangka Hari Anak Nasional 2026. Kepala Bidang PAUD dan PNF Disdikbud Kota Kupang, Rose F. Wedetan, mengatakan kegiatan ini bukan sekedar perlombaan, tetapi menjadi ruang belajar bagi anak untuk tampil percaya diri, fleksibel, dan membangun kerjasama tim sejak usia dini.
15: Kegiatan lomba ini bukanlah sekedar ajang perlombaan, tetapi menjadi ruang bagi anak-anak PAUD untuk belajar tampil tidak kaku, fleksibel bersama dengan teman-temannya, kerja tim yang solid, dan lewat kerjasama ini mereka berani tampil dan mengekspresikan semua kemampuan mereka lewat kegiatan ini, dan tentu akan berpengaruh kepada tumbuh kembang mereka.
3: Panitia berharap kegiatan tersebut dapat membantu tumbuh kembang anak sekaligus mendorong keberanian dan kreativitas anak-anak PAUD di Kota Kupang. Baik, pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Gubernur NTT pinta pentingnya pencegahan kebocoran anggaran. Pemerintah Kabupaten Kupang siapkan bonus desa berprestasi. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Veronica mengucapkan terima kasih.

Mungkin Anda mengira nyamuk hanya terbang sebentar di sekitar rumah atau taman. Tapi, tahukah Anda, nyamuk bisa terbang sejauh 1 hingga 4 kilometer. Ya, meski tubuh mereka kecil dan sayapnya ringan, nyamuk bisa menempuh jarak yang cukup jauh, mencari tempat untuk berkembang biak, atau mencari mangsa. Mereka sangat adaptif dan bisa bergerak jauh untuk menemukan sumber air atau

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

Siput, hewan terkecil yang sering kita temui, ternyata menyimpan keunikan tersendiri. Hewan yang masuk kelompok moluska ini memiliki ribuan gigi. Gigi-gigi ini tersusun dalam struktur yang disebut radula, yang berfungsi untuk mengikis dan menghancurkan makanan seperti alga atau tanaman kecil. Menurut penelitian yang diterbitkan dalam Biological Bulletin tahun 2007, siput herbivora memiliki radula yang lebih halus. Sementara siput karnivora seperti siput kerucut memiliki radula yang lebih tajam untuk menangkap mangsa.

Ya benar tuh dia Deisa Octavian dengan Seharusnya Aku. Dan sudah 53 menit lepas pukul 6 pagi ya. Bentar lagi tepat pukul 7. Weekend ini apa planning dan rencana Anda pendengar? Semoga semua planning dan rencananya boleh berjalan dengan baik-baik aja pastinya ya. Informasi untuk Anda pendengar, Kementerian HAM memastikan pembahasan revisi Undang-Undang HAM melibatkan Komnas HAM dan organisasi masyarakat.

Tahukah Anda, gula yang kita konsumsi setiap hari ternyata memiliki sejarah panjang dan menarik? Awalnya, tebu merupakan tanaman asli Pulau Papua. Masyarakat adat di sana pertama kali mengolah dan mengunyah batang tebu untuk merasakan rasa manis alami. Dari Papua, budidaya tebu menyebar ke Asia Tenggara, Tiongkok, India, hingga Timur Tengah melalui jalur perdagangan. Bangsa Arab kemudian memperkenalkannya ke Eropa, di mana gula dikenal sebagai garam manis dan hanya dinikmati kalangan bangsawan. Seiring perkembangan teknologi, ditemukannya gula bit

dan penggunaan mesin uap pada abad ke-18 membuat produksi gula meningkat pesat dan harganya menjadi terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Kini, gula tidak hanya digunakan sebagai pemanis, tetapi juga ditambahkan ke berbagai makanan olahan. Karena itu, bijaklah dalam mengkonsumsi gula demi menjaga kesehatan.

Dulu aku pikir tabungan itu buat orang yang punya lebih, yang uangnya banyak, yang gajinya besar. Aku lupa, ternyata tabungan itu bukan soal seberapa banyak, tapi soal seberapa siap kita untuk nanti. Nanti ketika motor rusak di tengah jalan, nanti saat anak minta dibelikan buku sekolah, atau nanti saat mimpi itu akhirnya terasa mungkin. Tabungan bukan soal hari ini, tapi tentang memberi diri kita pilihan. Pilihan di hari depan yang cerah.

0: suara hujan kayak gini cocok sekali nih buat tidur siang. Apalagi kalau rumahnya di tepi tebing. Anginnya srimiwing. Sensasinya ekstrim tapi hemat biaya hotel.
1: Itu ada retak di belakang rumah. Maksudnya apa ya?
0: Ah, itu cuma pergangan alam. Biasalah, tebing juga kan butuh relaksasi.
1: Aduh, itu barusan batu jatuh. Jangan-jangan...
0: Bukan bahaya, itu tebing lagi lempar kode.
1: Kalau tebing sudah mulai kode keras begini, bukan ditaksir, tapi disuruh pindah.
0: Iya ya, jangan sampai tebingnya longsor lagi.
1: Ayo, ayo, sebelum keburu viral karena longsor, kita waspada, jangan tinggal di tepi tebing. Karena kalau alam sudah bicara, jangan pura-pura tidak dengar.
0: Iya ya, benar juga kata orang, kalau kesiapsiagaan bukan drama, tapi penyelamat nyata.

0: Hai kamu yang lagi siapin masa depan, saatnya kuliah vokasi berkualitas di Politeknik Pertanian Negeri Kupang.
1: Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Yuk, pilih jalur pendaftaran sesuai peluangmu.
0: Jalur SNBP dibuka tanggal 3-18 Februari 2026. Pengumuman 31 Maret 2026.
1: Jalur SNBT mulai tanggal 25 Maret sampai 7 April 2026 dan hasilnya akan diumumkan 25 Mei 2026.
0: Masih ada kesempatan lewat jalur mandiri konsorsium tanggal 1 April sampai 31 Mei 2026. Pengumuman 15 Juni 2026. Proses seleksi menggunakan ujian tulis berbasis komputer.
1: Untuk jalur mandiri Politani Kupang, dibuka 1 Juni sampai 28 Juli 2026 dengan pengumuman tanggal 31 Juli 2026. Untuk jalur mandiri, hanya berbasis portofolio tanpa tes.
0: Pilihan jurusan dan program studi juga lengkap.
1: Di jurusan perikanan dan kelautan, ada program studi agribisnis perikanan, jenjang sarjana terapan, program studi teknologi budidaya perikanan, jenjang sarjana terapan, program studi teknologi budidaya perikanan, jenjang ahli madya yang siap menjawab kebutuhan industri.
0: Jurusan kehutanan hadir dengan prodi pengelolaan hutan, sarjana terapan, dan manajemen sumber daya hutan ahli madya.
1: Di jurusan tanaman pangan dan hortikultura, tersedia program studi teknologi industri hortikultura, jenjang sarjana terapan. Program studi teknologi rekayasa pangan, jenjang sarjana terapan, serta program studi tanaman pangan dan hortikultura, jenjang ahli madya.
0: Jurusan peternakan juga lengkap, mulai dari prodi teknologi pakan ternak, sarjana terapan, prodi teknologi produksi ternak, sarjana terapan, prodi produksi ternak ahli madya, hingga prodi kesehatan hewan ahli madya.
1: Dan di jurusan manajemen pertanian lahan kering, ada program studi penyuluhan pertanian lahan kering jenjang sarjana terapan, program studi pengelolaan agribisnis jenjang sarjana terapan, program studi pengelolaan dan teknologi pertanian lahan kering jenjang sarjana terapan, dan program studi manajemen pertanian lahan kering jenjang ahli madya.
0: Tidak cuma kuliah, kamu juga dapat keunggulan lebih.
1: Ada peluang join degree ke Jiangsu Agri Animal Husbandry Vocational College di China,
0: serta kesempatan magang internasional lewat program Erasmus Plus ke Belanda.
1: Pendaftaran bisa dilakukan secara online maupun offline.
0: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
1: Politeknik Pertanian Negeri Kupang, kuliah pasti siap kerja. Info lengkap hubungi 0811-3810-2148 atau kunjungi website tmb.politanikoe.ac.

Indonesia bukan sekadar tanah air, tapi rumah yang penuh nilai. Gotong royong, toleransi, persatuan dan cinta tanah air, itulah nilai-nilai keindonesiaan yang membuat kita kuat dalam keberagaman. Dari Sabang sampai Merauke, dan dari Miangas sampai Pulau Rote. Meski berbeda suku, bahasa, dan budaya, kita tetap satu bangsa, satu semangat, satu tujuan.

Ayo jaga nilai-nilai keindonesiaan, karena dari sinilah masa depan Indonesia yang damai dan maju bisa bertumbuh.

Piala Dunia 2026 makin terasa semarak. FIFA resmi merilis lagu terbaru berjudul Por Ella. Lagu ini mempertemukan penyanyi pop Belinda dengan grup legendaris Meksiko Los Angeles Azules dengan irama khas cumbia dan lirik berbahasa Spanyol. Por Ella membawa semangat dari Meksiko untuk dunia. Lagu ini diproduseri Tainy, peraih penghargaan Grammy, dan menjadi bagian dari album resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Sebelumnya, FIFA juga telah merilis lagu Like Her, kolaborasi Jelly Roll dan Karin Leon. Musik, budaya, dan sepak bola bersatu dalam semangat Piala Dunia.

Mendengar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat meninjau kawasan sentra industri garam nasional Kasain di Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT menilai pengembangan garam di Rotendao memiliki peran strategis dalam mendukung kebutuhan nasional. Dalam keterangannya di Rotendao, Gibran menegaskan bahwa kebutuhan garam nasional yang mencapai sekitar 5 juta ton per tahun masih belum dapat dipenuhi sepenuhnya dari produksi dalam negeri. Selain mendukung swasembada, Wapres juga menekankan pentingnya percepatan operasional kawasan agar manfaat ekonominya segera dirasakan oleh masyarakat sekitar. Informasi selengkapnya pendengar juga dapat Anda akses di antaranewsntt.com.

0: Pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Menuju FIFA World Cup 2026, antusiasme pecinta bola semakin terasa di seluruh dunia. Turnamen terbesar sepak bola ini akan menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain jumlah peserta yang bertambah menjadi 48 negara, perhatian publik juga tertuju pada para pemain bintang yang diprediksi akan bersinar. Salah satu fakta menarik datang dari generasi muda sepak bola dunia. Banyak pemain muda diperkirakan akan tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia 2026 dengan usia yang sangat muda. Namun, sudah memiliki pengalaman luar biasa di level klub Eropa. Nama seperti Lamine Yamal menjadi sorotan karena berhasil mencuri perhatian dunia sejak usia remaja. Kecepatan, kreativitas, dan mental bermainnya membuat banyak orang percaya bahwa ia bisa menjadi salah satu ikon baru sepak bola dunia. Tidak hanya pemain muda, beberapa legenda sepak bola juga berpotensi mencatat sejarah baru. Lionel Messi misalnya, masih menjadi perbincangan hangat apakah akan kembali tampil membela Argentina setelah sukses membawa negaranya juara dunia pada tahun 2022. Jika tampil, Messi bisa menjadi salah satu pemain dengan penampilan Piala Dunia terbanyak sepanjang sejarah. Di sisi lain, Kylian Mbappe diprediksi akan menjadi salah satu pemain paling berbahaya di turnamen nanti. Dengan kecepatan luar biasa dan insting gol yang tajam, Mbappe berpeluang menambah koleksi golnya di Piala Dunia dan mengejar rekor para legenda sepak bola dunia. Fakta menarik lainnya, Piala Dunia 2026 juga diperkirakan akan menjadi panggung terakhir bagi sejumlah pemain senior yang telah lama menghiasi sepak bola internasional. Karena itu, turnamen ini bukan hanya tentang perebutan trofi, tapi juga tentang momen emosional, perpisahan, dan lahirnya generasi baru bintang sepak bola dunia. Dan tentu saja, para penggemar sepak bola di seluruh dunia sudah tidak sabar menantikan duel panas antar negara, kejutan dari tim underdog, hingga aksi spektakuler para pemain terbaik dunia. Kita tunggu bersama siapa yang akan menjadi bintang paling bersinar di FIFA World Cup 2026 nanti. Tetap bersama kami karena masih banyak informasi dan fakta menarik lainnya hanya untuk Anda, pecinta sepak bola dunia.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Cermin Ajaib Digital, ada online nggak? Aku mau tahu siapa yang paling sehat dan paling glowing di dunia maya ini.
1: Data kesehatan Ratu kosong. Belum cek kesehatan gratis ya?
0: Hah? Emang perlu? Aku kan lagi fit, Cermin.
1: Fit sih, tapi belum tentu sehat kan? Coba ikut program cek kesehatan gratis di Puskesmas. Biar bisa cek tekanan darah, gula darah, kolesterol. Gratis, Ratu.
0: Gratis? Wah, langsung aja deh. Biar tidak cuma tampil keren di luar, tapi juga sehat beneran dari dalam.
2: Ayo, manfaatkan program cek kesehatan gratis di Puskesmas terdekat. Karena sehat itu bukan tren sementara, tapi gaya hidup keren.